0: Selamat mengikuti.
1: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael menjelaskan, lebih mudah menghadapi musuh di luar daripada dengan musuh di dalam kehidupan ini. Seringkali di pertengahan penyelesaian pekerjaan Allah, Anda tergoda untuk memandang kepada sampah dan rongsokan dalam kehidupan Anda. Akhirnya Anda tidak sanggup lagi untuk bertahan dan meneruskan pekerjaan tersebut. Inilah yang sebenarnya selalu diinginkan oleh iblis. Lupakanlah masa lalu Anda dan berjalanlah terus dalam kekuatan Allah. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael akan menjelaskan integritas moral dalam kehidupan seorang pemimpin yang saleh. Lalu bagaimana Anda bisa membangun karakter moral ini dalam kehidupan Anda? Selamat mendengarkan.

0: Hello, listening friends.
1: Halo, saudara pendengar.
0: Again, we are very thankful that you have tuned in to listen to this broadcast.
1: Sekali lagi, kami sangat bersyukur karena Anda telah bergabung untuk mendengarkan siaran ini.
0: And also, I'm glad if you are a new listener today, we are glad you tuned in.
1: Kami juga bergembira jika Anda adalah pendengar yang baru mendengarkan siaran ini.
0: We have been studying the book of Nehemiah.
1: Kita sedang mempelajari kitab Nehemia.
0: And today, Nehemiah tells us that moral integrity is the overriding qualification for godly leadership.
1: Dan hari ini Nehemia menjelaskan kepada kita bahwa integritas moral adalah kualifikasi yang dikesampingkan bagi pemimpin yang saleh.
0: In Nehemiah chapter 5,
1: dalam Nehemia pasal 5,
0: we see the importance of moral and spiritual character in leadership.
1: Kita perhatikan betapa pentingnya karakter moral dan rohani dalam kepemimpinan.
0: If we are to see God's blessing,
1: jika kita ingin melihat berkat Allah,
0: then spiritual integrity is of uttermost importance.
1: Maka integritas moral adalah hal yang paling penting.
0: One of the ways inner character is revealed,
1: salah satu cara agar karakter dalam diri disingkapkan,
0: is the way we handle money.
1: Adalah cara kita menangani uang.
0: If you are listening to this broadcast for the first time,
1: jika Anda baru mendengarkan siaran ini untuk pertama kali,
0: I hope that you can catch up with us in the series of messages.
1: Saya berharap Anda bisa mengikutinya dan bersama-sama dengan kami dalam seri pelajaran ini.
0: Nehemiah is leading the rebuilding of the wall around Jerusalem.
1: Nehemia adalah pemimpin pembangunan kembali tembok yang mengelilingi Yerusalem.
0: And he has been encountering problems all along the way.
1: Dan ia telah berhadapan dengan banyak masalah dari awalnya.
0: In chapter 5,
1: dalam Nehemia pasal 5,
0: we see that in the middle of this major building program,
1: kita perhatikan bahwa di tengah-tengah program pembangunan yang besar ini,
0: he faced an economic crisis.
1: Ia menghadapi krisis ekonomi.
0: You know, money is often a subject that is misunderstood.
1: Anda tahu bahwa uang seringkali menjadi persoalan yang disalah mengerti.
0: Some people think that the Bible says that money is the root of all evil.
1: Sebagian orang mengira Alkitab berkata bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan.
0: In fact, the Bible never said this at all.
1: Sesungguhnya Alkitab tidak pernah mengatakan seperti itu.
0: In 1 Timothy 6:10 tells us,
1: 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan kepada kita,
0: that the love of money is the root of all evil.
1: Bahwa cinta uang adalah akar segala kejahatan.
0: One of the surest measuring stick of a person's character,
1: salah satu tongkat pengukur yang akurat dari karakter seseorang,
0: is how they handle their material possessions.
1: Adalah bagaimana mereka menangani kepemilikan materi mereka.
0: Why is this?
1: Mengapa hal ini?
0: Because you either master your money or material possessions, or your money will become your master.
1: Karena entah Anda menjadi tuan atas uang Anda atau kepemilikan materi Anda, atau sebaliknya uang Anda menjadi tuan Anda.
0: There are 2,000 verses in the Word of God that speak directly to the subject of handling money and possessions.
1: Ada 2,000 ayat di dalam firman Tuhan yang berbicara langsung kepada pokok mengenai menangani uang dan kepemilikan.
0: The Lord Jesus said more about the right and the wrong use of material possessions than he spoke about heaven and hell.
1: Tuhan Yesus berbicara lebih banyak mengenai benar dan salah sebab memakai kepemilikan materi daripada ketika ia berbicara mengenai surga dan neraka.
0: Why is that?
1: Mengapa seperti itu?
0: Because material possessions are related to the eternal.
1: Karena kepemilikan materi berhubungan dengan kekekalan nanti.
0: How?
1: Bagaimana?
0: Because, said Jesus, you either master money or it masters you.
1: Karena, kata Yesus, apakah engkau menjadi tuan atas uangmu atau uang menjadi tuan atasmu?
0: And if money masters you, then Jesus is not your master.
1: Dan jika uang menjadi tuan atasmu, maka Yesus bukanlah tuan Anda.
0: And when Jesus is not your master,
1: dan ketika Yesus tidak menjadi tuan Anda,
0: you are not going to be with him in heaven.
1: Anda tidak akan pergi bersama dia ke surga.
0: In Nehemiah chapter 5,
1: dalam Nehemia pasal 5,
0: we see an example of mishandling of material possessions.
1: Kita perhatikan sebuah contoh dari kesalahan penanganan kepemilikan materi.
0: The people in Nehemiah's time were mastered by their possessions.
1: Orang-orang di zaman Nehemia diperbudak oleh milik mereka.
0: They were in financial bondage.
1: Mereka berada dalam penghambaan keuangan.
0: Verse 1 of chapter 5 tells us,
1: Nehemia 5 ayat 1 menjelaskan kepada kita,
0: that there was a division among them.
1: Bahwa ada perpecahan di antara mereka.
0: As they were making progress in the building of the wall,
1: ketika mereka membuat kemajuan dalam pembangunan tembok,
0: a crisis regarding management of money came up.
1: Muncullah sebuah krisis yang berhubungan dengan pengaturan uang.
0: This crisis could have torn down the wall.
1: Krisis ini bisa saja meruntuhkan tembok.
0: And left them in worse shape than the Babylonians had first attacked them.
1: Dan menyisakan bentuk yang lebih buruk lagi daripada ketika Babel pertama kali menjamah mereka.
0: The devil often causes division over the subject of money.
1: Iblis sering menyebabkan perpecahan atas topik uang.
0: He does that in families.
1: Ia melakukan itu dalam keluarga-keluarga.
0: He does that in churches.
1: Ia melakukannya dalam jemaat, dalam gereja.
0: And he does that among business partners.
1: Ia melakukan hal itu juga di antara rekan kerja.
0: I want you to look at chapter 5 verse 2.
1: Saya ingin Anda melihat Nehemia 5 ayat 2.
0: This tells us that there was a shortage of human necessities.
1: Ini menjelaskan kepada kita bahwa ada kekurangan dalam kebutuhan manusia.
0: And that those necessities had a high price.
1: Dan kebutuhan itu mempunyai harga yang tinggi.
0: But it gets worse.
1: Tetapi itu menjadi buruk.
0: In verse 3,
1: dalam ayat 3,
0: we meet some people who were in such bad debt that everything they owned was mortgaged.
1: Ketika kita bertemu dengan beberapa orang yang mempunyai utang yang besar, sehingga segala sesuatu yang mereka miliki digadaikan.
0: In verse 4,
1: dalam ayat 4,
0: they were borrowing money not just for necessities, but even to pay their taxes.
1: Mereka meminjam uang bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi bahkan untuk membayar pajak mereka.
0: The Bible does not prohibit borrowing.
1: Alkitab tidak melarang meminjam uang.
0: But it teaches us to pay our debts.
1: Tetapi Alkitab mengajar kita untuk membayar utang kita.
0: Psalm 37:21 said,
1: Mazmur 37 ayat 21 berkata,
0: the wicked borrow and do not repay, but the righteous show mercy and give.
1: Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah.
0: When the scripture says, oh, no one anything.
1: Ketika Alkitab berkata, jangan berhutang kepada siapapun,
0: it means pay your debt always.
1: Itu artinya Anda selalu membayar hutang Anda.
0: Nehemiah's people were in total financial slavery to debt in verse 5.
1: Dalam ayat 5, rakyat Nehemia berada di dalam perbudakan total keuangan atas hutang mereka.
0: Let's read it together.
1: Mari kita baca bersama-sama. Sekarang, walaupun kami ini sedara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain.
0: They were mortgaging the future of their children.
1: Mereka menggadaikan masa depan anak-anak mereka.
0: They said, "We are selling our children into slavery. We are in such debt."
1: Mereka berkata, "Kami menjual anak-anak kami kepada perbudakan. Kami berada dalam hutang yang besar."
0: There are many people today who are in financial bondage.
1: Ada banyak orang yang hari ini berada dalam perbudakan keuangan.
0: Nehemiah shows us that financial bondage is not God's will for his people.
1: Nehemia menunjukkan kepada kita bahwa perbudakan keuangan bukanlah kehendak Allah bagi umat-Nya.
0: Jesus said,
1: Yesus berkata,
0: "You shall know the truth and the truth shall set you free."
1: Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
0: In fact, sometimes God does not answer the prayers of a person who is in financial bondage.
1: Nyatanya, kadang-kadang Allah tidak menjawab doa seseorang yang berada dalam perbudakan keuangan.
0: In Deuteronomy chapter 28,
1: dalam Ulangan 28,
0: God promised his people blessings, not bondage.
1: Allah menjanjikan umat-Nya berkat, bukan perbudakan.
0: But the devil wants to keep you in bondage and away from blessing.
1: Tetapi iblis ingin menahan Anda dalam perbudakan dan menjauhkan Anda dari berkat.
0: Satan often uses our money to put us in financial bondage.
1: Setan sering memakai uang kita untuk menaruh kita dalam perbudakan keuangan.
0: And in the book of Nehemiah, God's people were turning on one another.
1: Dan dalam kitab Nehemia, umat Allah menyalahkan satu sama lain.
0: Because of financial bondage.
1: Karena perbudakan keuangan.
0: It was the devil's strategy to divide God's people over money and stop the work of God.
1: Itulah strategi setan untuk memecah umat Allah karena uang dan menghentikan pekerjaan Allah.
0: And that is still his plan.
1: Dan itu masih menjadi rencananya.
0: But it was not only those who were having a hard time with their spending habits that were in financial bondage.
1: Tetapi bukan hanya mereka yang memiliki kesulitan dengan kebiasaan berbelanja sehingga mereka berada dalam perbudakan keuangan.
0: It was not only those who were unable to pay their bills that were in financial bondage.
1: Bukan hanya mereka yang tidak sanggup membayar tagihan mereka yang berada dalam perbudakan keuangan.
0: But there was another group who were in financial chains too.
1: Tetapi ada kelompok lain yang berada dalam ikatan keuangan juga.
0: Nehemiah had to confront the nobles and the rulers who had plenty of money.
1: Nehemia harus berkonfrontasi para bangsawan dan penguasa yang memiliki banyak uang.
0: But who were using money for manipulation and exploitation.
1: Tetapi yang menggunakan uang untuk memanipulasi dan eksploitasi.
0: Verses 6 and 7 of Nehemiah 5.
1: Dalam Nehemia 5 ayat 6 dan 7.
0: We see that they were charging exorbitant interest rates.
1: Kita perhatikan bahwa mereka memungut bunga pinjaman yang tinggi.
0: Nehemiah rebuked them for the sin of usury.
1: Nehemia memarahi mereka karena dosa membungakan uang.
0: But then he came up with a creative idea to solve the problem.
1: Tetapi kemudian ia datang dengan ide kreatif untuk memecahkan masalah.
0: The nobles accepted his solution.
1: Para bangsawan menerima solusinya.
0: My listening friends, before I talk some more about this, I want you to listen to me very carefully.
1: Saudara pendengar, sebelum saya berbicara lebih lanjut lagi, saya ingin Anda mendengarkan dengan seksama.
0: Money is a wonderful servant and a great tool.
1: Uang adalah hamba yang baik dan alat yang bagus.
0: Money can be a tremendous blessing.
1: Uang bisa menjadi berkat yang luar biasa.
0: But it also can be a terrible master.
1: Tetapi juga bisa menjadi tuan yang menakutkan.
0: And the point of this chapter is very important.
1: Dan poin utama dari pasal ini sangat penting.
0: These businessmen, nobles, and rulers, when they heard Nehemiah's challenge, they responded and they repented.
1: Para pengusaha, bangsawan, dan penguasa, ketika mereka mendengar tantangan Nehemia, mereka memberi respon dan mereka bertobat.
0: They were breaking the laws of God by taking money from their investors and clients.
1: Mereka melanggar hukum Allah dengan mengambil keuntungan dari orang yang meminjam pada mereka dan klien mereka.
0: They repented and paid it back.
1: Tetapi mereka bertobat dan membayarnya kembali.
0: These are all found in verses 14 to 19 of chapter 5.
1: Semua ini ditemukan dalam Nehemia 5 ayat 14 sampai 19.
0: Number 1.
1: Nomor 1.
0: Nehemiah says to put God first.
1: Nehemia berkata untuk menempatkan Allah lebih dulu.
0: Nehemiah was appointed by the king to be the governor.
1: Nehemia ditetapkan oleh raja menjadi gubernur.
0: Yet he did not take advantage of his position and personally profit.
1: Namun ia tidak mengambil keuntungan pribadi dan keuntungan dari posisinya.
0: He laid aside his personal rights in order to put God first.
1: Ia mengesampingkan hak pribadinya untuk menempatkan Allah di tempat yang utama.
0: He was living by the New Testament principle.
1: Ia hidup dengan prinsip perjanjian baru.
0: What is that principle?
1: Apa prinsip itu?
0: Seek first the kingdom of God and His righteousness.
1: Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
0: It was the lordship of God that dominated His life and not the love of money or accumulation of things.
1: Adalah ketuhanan Allah yang mendominasi hidupnya dan bukan cinta uang atau mengumpulkan harta benda.
0: My friend, I want to tell you that if money is your God,
1: saudaraku, saya ingin mengatakan kepada Anda, jika uang adalah Tuan Anda,
0: then you will never be free until you renounce it.
1: Maka Anda tidak akan pernah bebas sampai Anda meninggalkannya.
0: Why do I say this?
1: Mengapa saya mengatakan hal ini?
0: Because money is an idol that will devour its worshippers.
1: Karena uang adalah sebuah berhala yang akan menelan para penyembahnya.
0: In verse 16, Nehemiah said, "I continue to work and bought no land."
1: Dalam ayat 16, Nehemia berkata, aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang.
0: That means that he did not buy land cheaply by taking advantage of others.
1: Itu artinya ia tidak membeli ladang dengan harga yang murah, dengan mengambil keuntungan dari orang lain.
0: He could have personally profited and made a fortune.
1: Ia bisa saja memperoleh keuntungan pribadi dan membuat keberuntungan.
0: But he was completely honest in his financial dealings.
1: Tetapi ia benar-benar jujur dalam urusan keuangannya.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because he put God first.
1: Karena ia menaruh Allah lebih dulu.
0: If you want God to come first in your life,
1: jika Anda ingin Allah datang pertama kali dalam hidup Anda,
0: he can unshackle you from the love of money.
1: Ia bisa melepaskan Anda dari belenggu cinta uang.
0: The second principle is found in verses 17 and 18.
1: Prinsip kedua ditemukan dalam ayat 18 dan 19.
0: It is more blessed to give than to receive.
1: Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
0: There were 150 nobles and rulers eating at Nehemiah's table.
1: Ada 150 bangsawan dan penguasa yang makan di meja Nehemia.
0: They were feasting on ox, sheep, and fowl, all freshly prepared every day.
1: Mereka dijamu dengan lembu, kambing, domba, dan unggas, semuanya disajikan segar setiap hari.
0: Nehemiah was generous for 12 straight years.
1: Nehemia begitu murah hati selama 12 tahun berturut-turut.
0: And God kept on supplying his needs.
1: Dan Allah tetap menyediakan kebutuhannya.
0: Nehemiah did not tax the people to meet his needs.
1: Nehemia tidak memungut pajak dari rakyat untuk memenuhi kebutuhannya.
0: Instead, he depended on God for all of his needs.
1: Malah ia bergantung kepada Allah untuk semua keperluannya.
0: And God kept on providing because Nehemiah kept on giving.
1: Dan Allah tetap menyediakan karena Nehemia terus memberi.
0: And Nehemiah's generosity was joyously given.
1: Dan kemurahan hati Nehemia adalah bersukacita di dalam memberi.
0: The Bible says that God loves the cheerful giver.
1: Alkitab mengatakan bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan murah hati.
0: The Bible does not emphasize what you have.
1: Alkitab tidak menekankan kepada apa yang Anda miliki.
0: But rather what you give.
1: Tetapi pada apa yang Anda berikan.
0: Most people who love Jesus want to give.
1: Kebanyakan orang yang mengasihi Yesus ingin memberi.
0: The problem is that some people are in such bondage financially that they do not know how to give.
1: Masalahnya adalah bahwa sebagian orang berada di dalam perbudakan keuangan sehingga mereka tidak tahu bagaimana memberi.
0: They have the desire for freedom.
1: Mereka memiliki kerinduan untuk bebas.
0: But they don't have the desire to get that freedom.
1: Tetapi mereka tidak memiliki rencana untuk mendapatkan kebebasan itu.
0: Only God can give them their freedom, but they must submit to Him.
1: Hanya Allah yang bisa memberikan kepada mereka kebebasan, asalkan mereka harus tunduk kepada Dia.
0: Nehemiah lists a third principle, and it is this.
1: Nehemia mendaftarkan tiga prinsip, dan itu adalah sebagai berikut.
0: You cannot outgive God.
1: Anda tidak bisa memberi di luar kehendak Allah.
0: Nehemiah depended on God to supply his every need, and God did.
1: Nehemia bergantung kepada Allah untuk memenuhi setiap kebutuhannya, dan Allah melakukannya.
0: If you put God first in your life,
1: jika Anda menempatkan Allah pertama kali atau sebagai yang utama dalam hidup Anda,
0: when you become free from financial bondage,
1: ketika Anda menjadi bebas dari perbudakan keuangan,
0: God will take care of all of your needs.
1: Allah akan memperhatikan semua kebutuhan Anda.
0: The greatest example of giving is what God gave to us.
1: Contoh yang paling besar mengenai pemberian adalah yang Tuhan berikan kepada kita.
0: For God so loved the world that he gave his only begotten son.
1: Yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal.
0: Because our greatest need was forgiveness.
1: Karena kebutuhan kita yang paling besar adalah pengampunan.
0: God sent us a savior, Jesus Christ.
1: Maka Allah mengutus kepada kita seorang juru selamat yaitu Yesus Kristus.
0: That he might give us eternal life.
1: Supaya ia boleh memberikan kepada kita kehidupan kekal.
0: Do you want to live a godly life?
1: Maukah Anda hidup dalam kehidupan yang saleh?
0: The God who sees straight through us wants to reach down to our inner character today and liberate us.
1: Allah yang memandang langsung melalui kita ingin menjangkau ke dalam karakter batin kita hari ini dan membebaskan kita.
0: Let the masks fall and the facade drop.
1: Biarkan topeng itu runtuh dan hal-hal yang rahasia itu jatuh.
0: Let God bring you freedom from any bonds that holds you.
1: Izinkan Allah memberikan kebebasan kepada Anda dari segala ikatan yang mengekang Anda.
0: God sees the real you.
1: Allah melihat diri Anda yang sebenarnya.
0: And he wants to liberate the real you.
1: Dan ia ingin membebaskan diri Anda yang sebenarnya itu.
0: And you can join with me in this prayer.
1: Anda bisa bergabung dengan saya di dalam doa ini.
0: Lord, I have been in financial bondage for too many years.
1: Tuhan, aku telah berada dalam perbudakan keuangan selama bertahun-tahun.
0: I want to ask you to liberate me in Jesus' name.
1: Aku ingin meminta Engkau untuk membebaskanku dalam nama Yesus.
0: So that I may live as a master of money and not money the master of me.
1: Sehingga aku boleh hidup sebagai tuan atas uangku dan bukan uang yang menjadi tuan atas diriku.
0: I pray this in Jesus' name.
1: Aku berdoa di dalam nama Yesus.
0: Amen.
1: Amin.

0: Saudara pendengar, dalam program kali ini Dr. Michael menjelaskan bahwa salah satu tongkat pengukur yang akurat dari kehidupan seseorang adalah bagaimana caranya Anda menangani kepemilikan materi dan uang. Ini menjadi penting karena kepemilikan materi dan uang itu berhubungan dengan kekekalan. Apabila Anda menempatkan uang menjadi tuan Anda, maka Yesus tidak akan pernah bisa memiliki hidup Anda. Atau sebaliknya, tetapi jelas sekali sesuai dengan kebenaran Alkitab, Anda harus menempatkan uang itu sebagai hamba dan alat yang baik dalam kehidupan Anda. Tuhan tidak pernah mencemooh uang, tetapi cinta uanglah yang menjadi sumber dari segala kejahatan. Dengan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, maka Anda akan memperlakukan uang sebagaimana mestinya. Maukah Anda tunduk pada prinsip ini?
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda telah mendengarkan program Dia Buka Jalan. Program ini terselenggara kerjasama Leading the Way dan Yayasan Jaski. Kami menunggu respon Anda melalui surat, kirimkan ke pengasuh program Dia Buka Jalan, PO Box 489 TNG 15001, atau email ke program_hph@yaski.co.id. Atau kirimkan SMS Anda ke nomor 0855-885-1006. Ketik dia, spasi nama, dan tanggapan Anda. Ikuti terus program Dia Buka Jalan agar Anda semakin teguh dan bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
3: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
2: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
4: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
3: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
2: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
5: Seriusan? Walaupun
4: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
3: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
2: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
5: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
4: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
3: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you.
6: Good morning, 100.6 FM.
7: Halo, saya Jere dari Living Words Records. Dengarkan lagu Tetap Bersorak di 100,6 FM Heartline.

0: Saat ini, Anda akan diberkati melalui pelayanan Reverend Paul Seni dalam program Pilihan Ada di Tanganmu. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Saya dapat menjadi apa? Akan katakan saya dapat menjadi. Saya dapat melakukan apa yang Alkitab katakan saya dapat melakukan. Saya dapat memiliki apa yang Alkitab katakan saya dapat memiliki. Saya mempercayainya, saya menyatakannya, dan saya menerimanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Lihat tetanggamu, berkata sama dia, sudah siapkah engkau? Apakah mereka sudah siap? Silakan duduk, saudaraku. Luar biasa. Terima kasih. Tuhan kita itu luar biasa. Kalau satu hari kita gak masuk dalam hadiratnya dia, kita sudah bisa rasa kelaparan. Tapi kelama-lama kita gak masuk dalam hadiratnya dia, kita sudah biasa tidak makan sama dia. Dan kita cari makanan yang lain yang bisa memuaskan jiwa kita, supaya roh itu dipenap. Hari ini kita mau bicara tentang membangun kembali mesbah keluarga. Membangun kembali mesbah keluarga. Keluarga adalah lembaga tertua, tersuci, dan paling banyak diserang di bumi. Kalau saudara perhatikan di tempat di mana saudara ada atau saudara kenal orang-orang di dunia atau tempat pekerjaan, bahkan di gereja, saudara lihat begitu banyak keluarga-keluarga tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum Allah menciptakan gereja, bahkan pemerintahan, pendidikan atau bangsa-bangsa, ia lebih dulu menciptakan keluarga. Amin. Memang itu topik yang susah diterima oleh banyak orang. Karena orang punya satu patokan buat diri dia sendiri, keluarganya harus kayak gitu. Dia ambil firman seperti dia mau ambil, dan dia bikin satu pendapat dari diri dia sendiri untuk membentuk keluarganya dia. Dan dia berkata itu sesuai dengan firman Tuhan. Tapi yang kita bicara itu bukan seperti gitu. Kita bicara itu semua prinsip-prinsip firman Tuhan yang diberikan untuk keluarga yang sesuai dengan firman Tuhan harus dipraktikkan di dalam rumah tangga saudara. Kalau enggak, saudaraku, rumah tanggamu pasti kacau balau. Pasti saudara-saudara itu kecewa sama istri atau anak atau suami. Bahkan tidak ada damai sejahtera. Di mana gereja kita dipanggil damai sejahtera. Ya, kalau saudara tidak ada damai sejahtera, datanglah ke damai sejahtera. Supaya cari damainya dari Tuhan Yesus Kristus. So, seperti saya katakan, Tuhan menciptakan lebih dahulu keluarga. Keluarga adalah dasar Allah untuk identitas, kasih dan penyembahan. Tujuan berkat generasi dan peluasan kerajaannya dia. Lewati keluarga ini, Tuhan memeluaskan kerajaannya dia. Dan kita mulai dari keluarga-keluarga, dan dari situ keluarga-keluarga kecil bentuk bersama-sama itu jadi gereja, itu keluarga besar bersama Kristus. Nah, hari ini kita hidup di zaman di mana banyak keluarga itu retak. Retak itu banyak artinya, retak, pernikahan goyah dan hancur juga. Dan anak-anak berada di bawah serangan rohani. Karena mereka udah punya pemikiran-pemikiran yang berbeda dengan firman Tuhan. Dan masalahnya itu orang tua di rumah tangga tidak membereskan problema-problema itu. Jangan lupa, anakmu atau saudara sebagai anak juga Biar saudara udah jadi orang tua, saudara adalah anak kepada orang tua yang lain. Nah, jangan lupa, saudara dari nol, usia nol sampai 8 tahun, itu pelajaran itu, ilmu yang masuk dalam saudara itu 80%. Pendidikan moral itu harus dari rumah tangga. So 80% itu anakmu itu belajar dari rumah tangga. 20% itu dia belajar dari pendidikan-pendidikan yang di luar, pergaulan-pergaulan dengan orang-orang. So kalau saudara membangun satu rumah tangga, saudara yang kuat, yang takut akan Tuhan, yang mempunyai mesbah, apa itu mesbah? Mesbah keluarga, dan engkau membimbing dengan benar firman Tuhan, dan engkau menjadi pastornya atau pendetanya di situ, dan sebagai pendeta orang tua itu menjadi perwakilan, dan dia membentuk rumah tangga itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan dia menjadi pedoman bagi anak-anaknya. So dia menjadi gembala di rumah itu dulu, dan anak-anaknya menjadi muridnya di gereja sama juga. Dan sebab itu betapa penting, ini rumah tangga Kristen itu banyakkan itu ada goncangan itu karena mereka tidak membangun fondasi sesuai dengan firman Tuhan. Yang sudah menikah, yang mau mulai merencanakan mau punya turunan, saudara sudah harus dari sekarang sebelum engkau ada turunan mulai mendirikan rumah tanggamu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau yang udah punya rumah tangga, yang anak-anak muda dewasa, jangan lupa apa yang kamu dengar hari ini membenarkan bagian-bagian yang harus dibenarkan supaya tidak terlambat untuk membantu anak-anakmu. Tuhan memberi pengajaran-pengajaran ini untuk kita perhatikan hidup-hidup kita sesuai dengan rencana-Nya. Kita perhatikan supaya kita punya turunan diberkati. Siapa di antara kita tidak mau turunanmu diberkati? Gak mungkin. Tapi karena rumah tangga berantakan, rumah tangga itu kacau balau, dan lakinya mau cara dia membawa rumah tangga itu dan keluar dari takdirnya Tuhan, dan ibunya membawa rumah tangga itu keluar dari takdirnya Tuhan, karena mereka mau rencana mereka terlibat di dalam hal-hal itu. Dan itu menjadi masalah. Tuhan ingin saudara dan saya ikut perintah dari firman Tuhan. Susunan untuk menjadi orang tua itu ada di kitab suci. Aturan, peraturan ada di kitab suci. Dan tinggal saudara pelajari. Jangan ikut seminar-seminar aja saudaraku. Ikut seminar tidak salah, tapi tidak perlu ikut. Karena malas kamu ikut seminar, ada 2 langkah, 3 langkah. Engkau ikut 2, 3 langkah. Tapi malahan ada mutiara-mutiara yang jauh lebih besar, jauh lebih bagus dalam kitab suci itu. Di mana kita perlu pelajari. Sebab itu saudaraku, betapa sayangnya kalau saudara punya rumah tangga itu kacau, retak, berantakan. Jangan karena kesombongan atau gengsinya saudara itu malu terhadap orang lain. Engkau tutupin, engkau membohongi, engkau memberi alasan dapat atas alasan supaya orang gak kelihatan. Saudaraku, kalau saudara berbuat itu, saudara juga berbohong sama Tuhanmu. Lebih bagus saudara datang di bawah kaki Tuhan, dan engkau seperti kita nyanyi lagu itu tadi. Engkau ditinggikan, aku harus direndahkan. Saya mau menurut firman-Mu. Saya mau ikut langkah-langkah-Mu Tuhan. Saudaraku udah nikah bertapuluhan tahun, tapi tetap berantakan rumah tanggamu karena engkau satu sama lain tidak mau cocok. Kalau tidak mau cocok, kenapa nikah orang itu? Saya gak tahu. Ya sudah, sekarang udah tahu kan? Perbaiki, bukan ganti. Dan bukan hanya pernikahan goyah, hancur. Anak-anak berada di bawah serangan rohani. Mereka, kamu zaman ini orang sebut-sebut gereja, sebut-sebut Gen Z. Beda, kita harus beda. Aduh, Gen itu semua bikinan manusia, bukan bikinan Tuhan. Kembali ke firman Tuhan. Itu orang bisa ikut dengan Tuhan. Dunia itu suka ciptakan kata-kata, tapi mungkin rosak semuanya. Tapi saudara ikut-ikutan. Gereja juga ikut-ikutan. Oh Gen Z, buat apa kamu ikutan? Firman Tuhan lah. Alfa-alfa. Ada gen alfa. Apa itu alfa? Gak bisa diatur yang lain. Hanya yang atur orang lain. Lucu. Firman itu harus semua orang tunduk. Masa kita kasih nama atas semua kerjaan? Kenapa gak kasih nama sesuai dengan firman Tuhan? Namun Allah yang merencanakan, yang mampu untuk pulihkan. Apa yang Allah bangun, ia sanggup bangun kembali. So artinya, kalau saudara itu siap, tahu, sadar. Nanti kita belajar di firman ini. Kalau saudara tahu di bagian lima, saudara harus membenarkan. Tuhan itu bisa pulihkan. Tuhan itu penuh dengan kasih, dia mau mempulihkan. Dia tidak mau saudara binasa. Dia ingin saudara berbahagia. Dan dia ingin pulihkan rumah tanggamu. Kadangkala orang itu kepala batu lah. Keras kepala. Keras kepala. Orang itu keras kepala. Mau diamnya mau. Mau caranya dia baru bisa. Saudaraku, engkau belum tahu palu dari firman Tuhan akan hajar saudara. Supaya saudara itu sadar dan kembali balik. Kalau itu karena kamu kejar kekayaan jadi kayak gitu, itu kekayaan akan dicopot dari saudara. Sampai saudara itu tahu siapa itu Tuhan. Kalau saudara itu tetap pegang itu keker, kamu itu rumah tangga kepala itu. Kalau kamu hanya pikir dirimu aja, engkau akan diturunin supaya saudara itu sadar. Saudaraku, Tuhan saya itu kayak gitu. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara. Kasih itu kadangkala itu is called tough love. Bilang apa? Kasih itu kadangkala itu bukan selalu manis, sayang. Karena dia mengasihimu, untuk buka matamu dia harus hancurin dulu. Kadangkala. Karena apa? Karena waktu dia ngomong baik-baik, kamu buang muka. Kamu gak mau dengar Tuhannya bicara. Kamu hanya mau apa yang kamu mau. Akhirnya Tuhan berkata, kamu mau main sama saya kayak gitu. Kan tetap kita itu anaknya dia. Dan dia tahu cara untuk bentuk anak. Nah kalau kita ikut prinsip firman, dia akan ajar kita bagaimana untuk bentuk anak-anak kita. Dengan cara yang baik. Bukan cara dengan hajar atau makin atau pukul. Enggak. Karena firman ada polanya untuk keluarga. Untuk suami istri. Untuk anak. Ada polanya. Dan kalau kamu ikut pola itu, bukankah engkau akan lebih berbahagia? Jangan ikut, jangan masuk polamu dengan firman. Itu bikin hancur dirimu. Banyak keluarga-keluarga Kristen itu tidak berbahagia. Jujur, tidak berbahagia. Di gereja kelihatannya berbahagia, tapi tidak berbahagia. Kalau kita bisa ngomong jujurnya, kita sebut satu sama lain, kita ngomong, kamu akan malu. Kenapa malu? Karena gengsinya kamu ada di situ. Malu itu sombong itu. Atau kamu nangis berlutut dan menangis, Tuhan tolong kamu. Itu pulihkan rumah tangga, membangun kembali apa yang Tuhan mau bangun. Bisa ikut sama saya? Rencana Allah menciptakan keluarga. Nomor satu, keluarga mencerminkan gambar dan sifat Allah. Nah, kita itu dengan ini kita harus masuk ke Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Nah, 26 firmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang meletak yang merayap di bumi. Ayat 27, silakan saudaraku. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Luar biasa. Setiap manusia yang diciptakan menurut gambar Allah memiliki nilai, martabat, dan tujuan, saudaraku. Ingat bahwa Allah adalah Bapa, adalah Anak, dan adalah Roh Kudus. Sebuah keluarga ilahi dalam kesatuan. Mereka komplimen satu sama lain. Tuhan menciptakan rumah tangga menurut gambaran Dia. So Dia ingin surga itu, kan keluargamu itu dibawa di bumi ini menjadi seperti di surga. Karena itu keluarga seharusnya mencerminkan kasih Kristus. Kesatuan, dukungan, perjanjian, kreativitas, creativity, dan otoritas Allah. Keluarga yang takut akan Tuhan adalah gambaran surga di bumi. Apakah keluargamu adalah gambaran dari surga ini, di bumi ini? Keluargamu harus mencerminkan surga. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, bagaimana bekerja bersama-sama. Saudara satu keluarga, engkau dikasih satu ayah di situ untuk menjadi kepala rumah tangga, satu ibu itu untuk mengurus rumah tangga itu, dan anak-anak itu menjadi murid-muridnya, dua pastor dan tiga atau empat murid-murid, supaya dibimbing. Bagaimana engkau bimbing? Kadangkala saudaraku tahu, bikin malu aja kita. Kau bagaimana kita bikin malu? Kita itu, pendeta terutama ya, bikin malu aja. Rumah tangga dia tidak ada waktu sama anak-anaknya. Tidak ada waktu untuk urusin. Tapi dia urus orang lain, dia layani orang lain. Pagi, siang, malam, tapi rumah tangganya dia gak urusin. Berantakan. Kemuliaan apa itu? Tidak ada kemuliaan, saudaraku. Saya pakai contoh hamba Tuhan, karena kamu itu pastor juga toh. Keluarga kan kamu itu pastor. Lambang pastor. Anakmu, muridnya. Sekarang kamu tidak mau tanggung jawab di rumah tanggamu karena anakmu susah diurus. So kamu pergi ke orang lain, kamu layani orang lain. Gak boleh dong. Kamu harus beresin rumah tanggamu supaya kamu bisa menjadi cermin bagi yang lain. Cuci tangan aja kita kasih orang lain. Gak bisa. Terlalu banyak udah retak di gereja-gereja Tuhan. Marilah kita introspeksi diri kita dulu. Sebagai anak, kamu taat atau enggak sama orang tua? Sebagai orang tua, kamu benar enggak? Jangan langsung benar. Jangan. Lihatlah kekurangannya dengan firman Tuhan. Bukan penilaian saya, tidak penting. Dan saya ngomong bukan menilai saudara, tidak. Saya ngomong supaya saudara ambil firman dan kacahin dirimu. Supaya saudara bisa lihat kurangannya dan benarkan. Supaya saudara itu bisa menjadi, bisa membawa kemuliaan Dia kemana-mana. Karena itu keluarga seharusnya mencerminkan kasih lagi sekali, kesatuan, dukungan, perjanjian, kreativitas, dan otoritas Allah. Dan keluarga itu yang takut akan Tuhan adalah gambaran surga di bumi. Itu harus setiap keluarga menjadi. Tidak ada kurangnya, harus jadi. Seperti itu, gambaran surga di bumi. Jangan kau berkata sama saya sibuk dalam pekerjaannya. Kan saya harus kasih makan rumah tangga saya. So Tuhan yang taruh nomor 4 dah gitu. Gak bisa. Yang ciptakan yang taruh nomor 4. Mana bisa. Kita susunan kita udah salah. Hati kita sudah duniawi. Kita kejar yang salah. Kejar yang benar saudaraku. Kerajaan Tuhan. Dan kebenarannya. Nomor 2. Keluarga adalah dasar hubungan bermasyarakat. Kejadian pasal 2 ayat 24. Firman Tuhan berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini awal-awal cinta luar biasa jadi satu daging. Mau baik mau buruk sama-sama dong. Sampai selesaikan tujuan Tuhan. Beresin masalahnya. Cari wajah Tuhan sampai terjadi mujizat. Tidak terlambat. Tuhan masih bisa bangun. Di sini kita melihat model pernikahan yang menegaskan tujuan Allah. Ikatan yang tidak dapat dipisahkan antara seorang laki-laki dan perempuan. Ini satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Tapi lihat dunia ini bagaimana dia masuk, bagaimana setan itu masuk. Hanya untuk menghancurkan. Suami tidak mau cinta istri. Istri tidak mau tunduk sama suami. Berbuat apa dia mau berbuat. Suami berbuat apa dia mau berbuat. Jalan sembarangan, jalan berbuat sendiri. In the first place why you get married. Bukan tikam-tikam loh. Not guessing game, you know. Bukan tebak-tebak. Nikah bukan tebak-tebak aja. Enak aja. Kalau lagi enak aja. Kalau gak enak buat sendiri. Gimana itu? Kamu itu merusakin apa yang Tuhan menyatukan. Kamu gak lihat gambaran besarnya. Surga di bumi. Engkau gak lihat gambaran besar. Hanya engkau egois lihat diri sendiri aja. Me and me alone. Kalau aku gak dipuas, aku berantakan. Gak boleh dong. Senang gak senang, engkau harus korbanin, korban dong. Halo? Yang mau nikah, pikir dulu lah. Sebelum nikah. Yang sudah nikah, jangan terlanjur bilang, membenarkan. Yang sudah ada turunan, bertobat. Supaya menjadi satu berkat bagi turunan. Di 1 Timotius, pasal 3 ayat 5 firman berkata, sebab jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Ini selalu saya bicara ini. Itu tadi kita bicara itu juga. Kalau pendeta, ini bicara tentang pendeta loh. Kalau kamu gak bisa mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana dapat mengurus jemaat Allah? Gak pantas untuk kamu urus. Karena kamu merusakin. Karena kamu gak lihat gambaran besar. Karena kamu merusakin loh. Karena rumah tangga kamu gak bisa handle. Kamu turun ke orang lain, kamu gak bisa handle juga. Pasti gak bisa handle. Bagaimana kita? Kita harus benar. Bukan soal pelayanan. Pelayanan itu gampang di mana-mana, ke mana-mana pasti dapat pelayanan. Tapi apakah engkau cari pelayanan atau cari Tuhan dulu? Cari Tuhan dululah. Dan kalau Tuhan yang memberi pelayanan, kamu akan memelihara Tuhan lebih dekat lagi, lebih jaga lagi. Karena dia yang memberi. Kamu mau tanggung jawab sama dia. Rumah tangga itu pertanggungjawabanmu untuk kepada Tuhan. Kalau semua yang kamu meleset, engkau akan bertanggung jawab sama Tuhan. So, jangan matamu buta ya. Coba membenarkan. Karena kita ada waktu untuk membenarkan. Tuhan bisa bantu kita untuk memperbaiki semuanya. So, itu saudara itu mau marah sama papa, mau marah sama mama. Pikir dulu lah sebelum kamu marah-marah. Adil gak adil, pikir dulu lah. Mereka gak contoh, pikir dulu. Kamu doalah supaya mereka jadi contoh. Tidak berarti tidak menjadi contoh kamu gak bisa hargai. Gimana juga itu orang tuamu, sudah hargai saja. Tapi jangan melakukan apa yang dia berlakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kamu jangan ikut tunduk membuat melanggaran firman Tuhan. Kamu tunduk kepada Allah. Berdoa bagi mereka supaya mereka bisa bertobat juga. Supaya sadar mereka Kalau enggak, mereka akan bertanggung jawab sama Tuhan. Dan kamu akan lanjutin tidak bertanggung jawab mereka dalam hidupanmu juga. Karena itu akan turun ke kamu. Like father, like son. Like mother, like daughter. Ciri-ciri-ciri mulai kelihatan nanti. Bukan sekarang, tapi nanti. Kapan? Nanti. Kapan? Waktu saat engkau ledak. Waktu saat engkau diuji. Kelihatan papamu. Kelihatan mamamu punya jelek dalam hidupmu. Yang kamu gak bisa terima. Kenapa gak bisa terima? Karena kamu gak mau terima. Yang kamu dibutai. Karena setan sudah bekerja. Sebab itu saudaraku, untuk jaga dirimu, engkau harus datang ke mesbah Tuhan. Berlutut, merendahkan diri, berdoa. Supaya Tuhan cabut itu semua. Supaya itu gak turun-menurun. Dan itu tanggung jawab orang tua. Bukan anak sebenarnya. Tapi kalau saya ngomong dalam konteks yang dua-dua sisi ya. Yang gak bisa lihat. Dan kalau gitu, anak ini kalau bisa lihat. Benarkan supaya putusin itu. Orang tua gak berhak untuk berkata, kenapa kamu gak putusin? Enak aja kamu cuci tangan. Gak boleh, orang tua nih harus putusin. So saya lihat kasih lihat dua-dua sisi. Supaya kan di sini kan ada orang-orang yang orang tuanya belum bertobat. Di sini ada orang tua yang bertobat tidak menjadi contoh. Saya bicara hidupan aja. Dengan firman. Supaya saya harap itu saudara membenarkan aja itu aja. Kamu rasa saya menghakimi kamu. Gak apa-apa. Yang penting itu firman datang ke kamu. Dan kalau memang saya hakimi kamu, saya itu dosa. Saya berdosa. Dan Tuhan akan menghakimi saya. Tapi saya gak sebodoh gitu dong saudaraku. Buat apa saya mau hakimi saudara? Saya kasih tahu saudara supaya saudara itu bisa dipulihkan. Keras, gak keras, gak terima-terima, kuping jadi merah atau hitam. Itu gak ada soalan. Pokoknya kamu bertobat aja. Pokoknya kamu membenarkan untungan ada buat saudara. Yang melakukan untung. Itu aja. Tapi kalau saya gak bicara, itu dosa kamu, darah itu di tangan saya. Dan saya harus bertanggung jawab sama Tuhan. Tapi gereja lain gak, itu urusan itu orang-orang lain. Urusan saya di sini sama-sama, kamu aja, itu aja. Bisa ikut sama saya? Nah. Sudah baca itu, oh ya mengepala itu, bagaimanakah? Ya oke. Okay. Ayat ini menghubungkan kesehatan keluarga dengan kesehatan gereja dan masyarakat. So, selalu ada hubungan sama gereja dan masyarakat. Hidupan kita. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kemampuan untuk mengatur dan memimpin keluarga dengan baik merupakan persyaratan bagi kepemimpinan dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Bisa ikut? Dan menegaskan peranan keluarga dalam membentuk karakter serta tanggung jawab. Sekarang karakter Tuhan, saudara tahu gak karakter Tuhan? Tahu kan? Apa itu karakter Tuhan? Kasih ya, kasih satu kata-kata, kasih aja udah besar sekali tuh. Bayangin, itu aja saudara dan saya belum capai. Dan kita ada batas-batasan. Kok kenapa Tuhan gak cipta kamu dengan batasan-batasan itu kok? Itu kartu karakter aja kita bilang. Kesabaran. Kebaikan. Dan ada itu apa namanya? Itu self-control itu menguasain diri sendiri, kendalain diri sendiri, ketekunan. Itu semua bekerja sama-sama dengan kasih. Dan saudara yang tahu harus menjadi contoh. Tapi harusnya lebih benar itu Pastor Agus lebih tahu. Pak Novi harus lebih tahu. Pak Girsang harus lebih tahu. Pak Bram harus lebih tahu. Tapi umpamanya mereka gak lebih tahu. Anaknya lebih tahu. Gimana? Kan artinya kamu gak mendalami firman Tuhan. Atau kamu tidak mau menjadi contoh. Atau kamu hanya pikirin dirimu sendiri. Bahkan anakmu kamu gak pikirin. Soal itu kata-katamu keluar. Atau dilontarkan dengan kata-kata sembrono. Kadang-kadang kata-kata itu kasar. Kadang-kadang kata-kata itu sama seperti dunia punya kata-kata. Kadang-kadang itu kata-kata itu egois sekali. Dan kamu berkata, oh gampang ya. Anak itu harus ampuni kan? So, maaf ya Pak, salah. Enak aja lu gitu. Lu tahu gak kamu berbuat apa? Kamu runtuhkan masa depan itu orang. Dan dengan meruntuhkan masa depan, kamu gampang aja maaf ya. Gimana itu? Kamu gak mau kasih lihat buktinya maafnya itu. Kamu harus kasih lihat buktinya, harus menjadi pedoman, kamu harus sama Tuhan, kamu harus benar-benar merendahkan diri, supaya benar-benar dipulihkan, supaya anak itu waktu engkau berkata, Pak Girsang berkata maaf ya, itu anak itu bisa tahu, bisa rasa. Kalau kita mau pulihkan rumah tangga, gak ada rumah tangga yang sempurna. Tapi kalau kita mau pulihkan, kita yang lebih tua harus merendahkan diri. Bukan buka mulut ngomel. Karena kamu mau anakmu untuk berbahagia. Bukan dengan ngomel. Bukan dengan cara, ah kamu gak mikirin papa. Bukan dong. Buat apa pikirin papa? Papa gak mikirin saya sama sekali. Siapa punya tanggung jawab untuk mikirin? Kamu tuh enak aja lempar ke anak untuk memikirin kamu. Kamu orang tua yang harus lebih tahu firman Tuhan daripada anak. Kamu harus memikirin anakmu dulu. Kamu gak boleh main enak aja. Oh udah dewasa kok, udah ngerti kok. Enak aja, siapa yang bikin gitu? Kamu bikin retak rumah tanggamu. Gak boleh saudaraku gitu. Sebab itu kita itu di belakang layar itu, kita harus benar-benar nangis sama Tuhan. Tuhan, doa Tuhan tolong anak saya. Jamah hati dia. Waktu aku bicara Tuhan, biar dia bisa ikut sama kamu Tuhan. Kita harus bisa lebih sabar. Kita harus bisa lebih mengasihi, lebih mengarahkan. Bukan dengan cara kita. So baru bisa terjadi sesuatu yang luar biasa. Turun menurun dengan berkat atas berkat. Dan anak-anakmu gak lari jauh. Ikut belakang kamu, pelayanan sama kamu. Malahan meningkat lebih dari kamu. Dan kamu itu bisa bangga. Jangan kasih lihat-lihat pelayanan aja, itu gak ada artinya. Pelayanan tanpa Tuhan sia-sia. Mau kasih lihat orang saya ada pelayanan. Itu sia-sia aja. Namanya pendeta. Tapi pendeta for good for nothing. Berapa? Gak boleh dong. Kita harus menjadi pedoman. Kan kamu pendeta. Semua orang yang orang tua itu pendeta loh. Gak perlu ditasbihin sama gereja. Kamu udah ada anak, udah ada murid. Jangan pergi cari murid jauh-jauh. Ada rumah, ada murid, kamu pergi cari jauh-jauh. Rumah punya murid jadi bantakan. Main game nih, main game. Wah, gak bisa gitulah. Ya. So, Mazmur 11 ayat 3. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Dasar-dasar apa yang dihancurkan? Aborsi. Homoseksualitas. Feminisme. Radikal. Semuanya adalah tanda runtuhnya keluarga dalam budaya modern kita ini. Saudaraku, ini bukan satu hal yang enteng loh yang saya bicara. Harus diperhatikan. Kan di sekolah, gara-gara, saya gak tahu gara-gara siapalah, tapi waktu zaman Obama itu meledakkan kuasa gelapan homoseksualitas. Bahkan dia mau bikin kamar mandi untuk mereka yang homo. Di sekolah, bayangin. Anak perempuanmu masuk situ gimana gitu. Bisa diperkosa loh. Gereja-gereja udah rangkul. Mudah bisa sah nikahin homoseksualitas. Mana ada kayak gitu. Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Bukan perempuan dan perempuan. Atau laki-laki dan laki-laki. Dia meruntuhkan kekeluargaan. Jangan lupa. Dia memberhentikan berkat turunan-turunan. Masa engkau bisa dukung? Itu orang gak waras. Kalau gereja kita orang bisa mendukung, saya bilang kamu itu gak waras. Perlu ke grogol. Tapi saya tidak berkata kita gak mengasihi mereka. Kita tetap mengasihi mereka untuk menjadi pedoman yang benar. Kasih lihat mereka hidup yang benar. Bagaimana Tuhan ciptakan. Sebab itu keluarga-keluarga itu penting. Penting untuk kasih lihat ciptaan Tuhan. Gimana caranya. Sebab itu jangan egois. Mau apa kamu mau, caramu aja mau. Jangan, sesuai dengan firman Tuhan. Karena obosi itu kenapa terjadi gitu? Karena laki-laki gak mau tanggung jawab. Atau orang Kristen sebelum nikah sudah menghamilkan orang. Dan tidak mau tanggung jawab. Ki obosi, gampang itu. Dia membunuh anak. Sama juga kita udah menyembahkan hal-hal berhala. Ilah-ilah yang lain. Kita mengorbankan anak. Dulu mereka bakar, sekarang kamu potong. Apa bedanya? Begitu mudah. Ada budaya-budaya yang Kristen yang berbuat salah terus. Tidak mau berubah. Karena budaya itu lebih kuat daripada kekristenan. Kekristenan menjadi agama. Saudaraku, Kristenan bukan agama. Satu persekutuan dengan Tuhan. Sesuatu penciptaan Tuhan untuk keluarga-keluarga untuk bersinar di bumi ini. Betapa penting, saudaraku. Pemain musik di gereja. Kadang-kala itu melenceng terus. Karena orang senang sama mereka. Pergi samping-sampingan. Itu. Yang siapa yang jaga itu semua? Kalau bukan dirimu sendiri, siapa lagi? Yang kalau kamu tidak taruh batasan bagaimana? Saudara yang harus taruh batasan. Dia yang takut akan Tuhan yang menaruh batasan-batasan. Karena di firman Tuhan sudah ada pagar-pagarnya untuk apa yang dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan. Bisa ikut sama saya? Apa yang dapat kita lakukan sebagai orang percaya untuk menanam naungan rohani bagi anak-anak kita. Kita mulai dengan memahami prinsip-prinsip Alkitab tentang parenting. Pola asuh. Kita perlu. Keluarga adalah lingkungan utama pembentukan moral dan rohani. Dan pendidikan inilah sebagai dasar dalam membangun masyarakat yang benar. Kalau bukan dari keluarga kamu belajar kebenaran firman Tuhan, dari mana kamu belajar? Untung ada gereja-gereja. Untung ada gereja-gereja. Untung ada gereja DS. Betul. Kalau gak ada DS di sini, melenceng orang. Orang Google gak dapat gereja. Saya tanya ada jemaat, kamu datang dari mana? Saya Google. Miss Google yang kasih saya direksi untuk datang sini. Untung ada Miss Google. Kalau gak ada, dia bisa ke apa itu kebun binatang yang di Raguna. Bisa salah masuk kan? Bisa gak? Bisa saja. Atau bisa masuk ke gudang garam. Dulu pacuan kuda ada. Taman minggu. Sekarang pacuan kuda yang beda ini. Udah bertobat. Bagus saudaraku. So saudaraku, saudara dan saya itu harus menjadi pedoman yang baik. Umpamanya Joni. Keluarga gak Kristen atau Kristen KTP. Kenal Tuhan. Kalau gak ada gereja, gimana mau kenal Tuhan? Kalau gak ada keluarga Kristen, bagaimana dia mau kenal Yesus? Harus ada keluarga yang menampung. Gereja itu ada dibentuk oleh keluarga-keluarga Kristen yang kecil-kecil menjadi besar supaya bisa menampung Johnny kita. Supaya dia bisa dipulihkan. Supaya Johnny itu bisa diperbarui dengan pola-pola yang benar. Firman Tuhan. Supaya yang lama itu bisa lewat dari dia. Karena kalau kamu sudah dipulihkan, jangan lihat belakang terus. Waduh, mama papa saya kayak gitu. Harusnya kayak Yose punya mama papa mungkin. Mungkin. Atau Herman punya keluarga kayak gitu. So kita itu kadang-kadang itu tidak sadar gambaran besar. Let's pause 5 minutes. Masalah apa? Gak apa-apa kah? Kenapa kamu goyang dan ganggu gereja? Kalau kudus gak ada. Kalau patah lu jatuh lah. Atau duduk di bawah. Jangan gerak dengan gereja saya. Kalau kamu mau gerak, keluar. Sadar Roh Kudus, jangan sembarangan. Ini bukan ibadahmu, ibadah Roh Kudus. Haleluya. Kekuatan satu bangsa ditentukan oleh kekuatan rumah tangga. Kalau mau negaramu berhasil, itu semua tergantung kekuatan rumah tangga. Apakah dia takut sama Tuhan? Dan negara itu menjadi takut sama Tuhan. Negara itu berhasil. Wah, kamu itu godain saya itu. Lain kali jangan gerak ya. Ini gara-gara saya bicara keluarga, iblis coba kerja. Kita itu harus tahu, peka. Aku gak pusing gereja lain ya, aku pusing gereja ini aja. Kalau kamu gak hargai hadirat Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja? Orang di dalam rumah Tuhan itu harus tahu aturan Tuhan. Menghargai Tuhan. Bahkan lu mati juga saya gak pusingin. Habis mati baru kita urus. Bisa dibangkitkan gak? Bisa. Kan pernah orang mati, so. Di situ. Ku mau menyembahmu.

0: Haleluya. Keluarga adalah tempat kita mengalami kasih Allah.
1: Anda telah diberkati melalui program Pilihan Ada di Tanganmu bersama Reverend Paul Seni. Jika Anda rindu untuk menghubungi kami, kirimkan surat ke alamat kami, GBI Damai Sejahtera, Jalan Cempaka Putih Timur 11, nomor 81, Jakarta Pusat 10510, atau telepon di 426-6006, 426-6006, atau 426-6007. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang.
2: Good morning, 100.6 FM.
3: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Cefe Saka Makmur Sejahtera.

Saudara pendengar, sukacita adalah bagian dari pengalaman hidup orang yang percaya. Sukacita diekspresikan dalam lagu dan pujian. Jika lagu atau pujian itu diangkat dari firman Tuhan yang hidup, maka ada kuasa besar di dalamnya. Mutiara dalam lagu menghadirkan lagu-lagu yang membangkitkan iman orang percaya. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, sebuah pujian yang begitu indah baru saja kita simak bersama, persembahan dari Flow yang berjudul Berlari Pada Tujuan. Melalui pujian tadi, Anda dan saya diingatkan dan diberi semangat untuk berlari pada tujuan yang telah ditetapkan Allah bagi hidup kita. Apakah Anda masih ingat untuk apa tujuan Anda ada di bumi ini? Tuhan tidak menciptakan kita sebagai orang-orang yang tidak mempunyai tujuan dalam hidup ini. Tuhan juga tidak pernah merancangkan kita secara kebetulan. Tetapi Dia telah menciptakan kita jauh sebelum dunia diciptakan. Anda dan saya merupakan rancangan Tuhan yang paling kreatif dan paling indah di bumi ini. Anda dan saya adalah pusat dari segala rancangan Allah di dalam dunia ini. Melalui hidup kita, Tuhan ingin menyatakan kerajaan-Nya di muka bumi ini. Dan melalui kerajaan-Nya, Tuhan ingin bergerak lebih hebat lagi. Anda dan saya diciptakan oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, supaya melalui hidup kita semua orang akan mengenal Tuhan dan percaya bahwa Dia adalah juru selamat atas dosa dan kesalahan. Dalam Matius 22 ayat 20 hingga 21 dikatakan, maka Ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tetapi coba mari kita renungkan, adakah masih dapat kita temukan apa yang wajib kita berikan kepada Allah? Atau jangan-jangan kita sudah tidak menganggapnya lagi? Dengan enak kita melanggarnya, dengan enak kita melupakannya. Kita merasa tak ada yang wajib lagi. Begitukah? Mungkin kita menjawab tidak. Namun bagaimana kenyataannya? Apa yang sudah kita berikan kepadanya? Saudara, tanyakanlah pertanyaan ini kepada diri Anda sendiri. Kini bersama-sama kita simak sebuah pujian yang berjudul Teguhkanlah Imanku, dihantarkan oleh Christo Risambesi. Selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, dalam perjalanan hidup sehari-hari, Anda selalu dihadapkan pada berbagai tantangan yang bervariasi, bukan? Ada tantangan yang berat, ada yang ringan, dan ada tantangan yang biasa-biasa saja. Anda tidak bisa menghindari persoalan atau masalah. Tetapi semua itu harus Anda hadapi dengan kekuatan iman yang Tuhan beri kepada Anda. Memang, tingkat iman seseorang berbeda-beda. Tuhan memberikan takaran iman kepada setiap orang berbeda-beda. Anda sendiri tentu memahami tingkat ukuran iman dalam hidup Anda. Itulah yang dinyatakan dalam pujian tadi. Dan saudara, biarlah Tuhan meneguhkan iman Anda dan saya senantiasa. Pujian tadi berjudul Teguhkanlah Imanku dari Christo Risambesi. Semoga pujian tadi bisa menjawab pertanyaan Anda tatkala Anda sedang bergumul dengan persoalan iman Anda. Mungkin saat ini iman Anda sementara mengalami pasang surut yang begitu drastis. Anda sudah merasa begitu tertekan dengan kehidupan ini. Biarlah pujian tadi memberikan kelegaan kepada Anda. Tuhan juga sangat peduli pada iman Anda. Tuhan ingin iman Anda menjadi semakin kuat di dalam Dia. Tetapi saran yang sederhana yang mungkin bisa Anda pertimbangkan saat ini adalah mendekatlah kepada Tuhan, maka Dia akan mendekat kepada Anda. Kalau Anda mendekat pada Tuhan, maka Tuhan berjanji untuk selalu mendekat kepada Anda. Dan ketika Tuhan dekat kepada Anda, Anda akan merasakan kekuatannya begitu besar di dalam hidup Anda. Maka iman Anda juga akan semakin teguh dan semakin kuat. Saudara, kini Anda dapat menyimak sebuah pujian dari Sanib Yesaya yang berjudul Glory Gloria. Selamat mendengarkan.
1: Berikan Dia kembali, saudara, sebab Tuhan Allah kita ada di tempat kita. Oh, haleluya. Kita nyanyikan Glory Gloria, haleluya.

Saudara pendengar, Anda masih bersama saya Handayani dalam acara Mutiara dalam Lagu. Saudara pendengar, mari kita puji dengan mengatakan Gloria, Gloria bagi Tuhan, kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Baru saja Anda mendengarkan pujian yang berjudul Glory, Gloria dari Sanip Yesaya. Dengan memuji Tuhan, beban Anda akan terlepas dan Anda betul-betul mengalami kesegaran di dalam Tuhan. Masalah hidup ini terlalu berat untuk kita lalui, sehingga harus kita lakukan adalah berdiam diri atau datang kepada Tuhan. Berdiam diri di sini maksudnya bukanlah tidak melakukan kegiatan apa-apa. Berdiam diri di sini adalah datang kepada Tuhan dan mengalami kekuatannya. Berdiam diri di hadapan Tuhan artinya belajar untuk menerima kekuatan Tuhan melalui persekutuan dengan Tuhan. Pujilah Tuhan saat Anda sedang bersekutu bersama dengan Tuhan. Pujilah Tuhan saat Anda sedang melayani di dalam rumah-Nya. Tuhan itu besar. Pujilah Dia dan muliakanlah Dia. Saudara, saatnya kita akan mendengarkan sebuah pujian yang berjudul Memilikimu dari Flora Regar. Selamat mendengarkan.

baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Puji Tuhan bila program ini dapat menjadi berkat bagi hidup Anda. Kirimkan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Ikuti terus program Mutiara Dalam Lagu. Temukan mutiara-mutiara kehidupan yang meneguhkan Anda menjalani hidup. Tuhan Yesus memberkati.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio.

0: Welcome on board all passengers of Gordang Boarding Fest 2026.
1: Katanya, teriakin isi hati lebih seru pas lagi nonton konser. Makanya, teriakin aja bareng-bareng di Gordang Boarding Fest 2026 tanggal 4 sampai 5 Juli 2026 bertempat di Edutown Arena BSD City bersama Mahalini, The Changcuters, Sal Priyadi, Rebellion X Rocket, Virsa Besari, It Gita, NTRL X Sukses Lancar Rezeki, dan masih banyak lagi. So, secure your ticket now at gordangboarding.com. Gordang Boarding Fest 2026, a great lepas landas experience for all the happy passengers. Presented by Art Media Kreasi.
2: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkoko Indonesia melalui keluarga.

0: Hardliner, apakah hardliner pernah punya pengalaman terluput dari peristiwa kematian?
1: Suatu hari Yesus sedang berada dan mengajar di Bait Allah. Ada ahli Taurat dan orang Farisi datang membawa seorang wanita yang tertangkap basah. Dan wanita ini ketahuan melakukan satu perzinahan. Mereka mau menguji kepada Yesus, karena hukum Taurat saat itu memerintahkan melempari dengan batu sampai mati kepada perempuan-perempuan yang kedapatan berzina. Sedangkan kita tahu kalau Yesus sangat dikenal dengan pengajarannya akan cinta kepada sesama. Mereka mau meminta pendapat Yesus apa yang harus dilakukan, hardliner. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, kalau ada di antara mereka yang tidak berdosa, hendaklah dia yang boleh pertama kali melempar batu kepada perempuan itu. Kemudian Yesus terlihat acuh tak acuh, hardliner. Dia membungkuk, kemudian menulis-nulis saja di tanah. Orang-orang yang tadinya sudah siap dengan membawa batu ingin menghukum wanita itu, satu persatu meninggalkan wanita itu, dimulai dari yang orang tua lebih dahulu. Kemudian ketika Yesus melihat tidak ada seorang pun selain wanita itu di sana, Yesus bertanya kepada wanita yang tadi kedapatan melakukan dosa, kemana orang-orang yang membawa wanita itu ke sini? Kemudian wanita itu menjawab, orang itu sudah tidak ada. Yesus kembali menegaskan kalau dia tidak menghukum wanita itu. Kemudian Yesus memberi nasihat supaya wanita itu jangan melakukan perbuatan kesalahan ataupun hal-hal dosa lagi. Hardliner, wanita ini sangat tersentuh menerima cinta Yesus. Dia lega kalau mendapatkan dia tidak dihukum. Dia lega mendapatkan kalau dia tidak jadi mati, karena tadinya dia adalah wanita yang harus dilempar batu sampai mati. Karena cinta Yesus inilah, sang wanita bertekad untuk tidak melakukan kesalahan lagi, dan dia mulai mengikuti Yesus. Hardliner, apakah ketika orang bersalah kepada kita, kita memberikan satu ruang bersalah kepada mereka dan tidak langsung menghukum, tapi memberikan kesempatan kepada mereka, menyatakan cinta kita kepada mereka, dan kita akan melihat orang ini berubah. Cinta mengubah segalanya.
2: 100.6 Heartline FM.
3: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
4: Halo Heartliners, apa kabarnya? Semoga dalam kondisi baik ya. Kali ini saya akan membahas sebuah topik, bagaimana memenangkan persaingan. Seorang pelaku UMKM bertanya kepada saya, "Pak, bagaimana caranya bertahan selama lebih dari 50 tahun di bisnis atau usaha kuliner Bapak?" Akan saya jelaskan jawabannya. Jawabannya adalah 1. Memulai usaha dari kecil. 2. Memilih menu yang merakyat. 3. Pemilihan merek yang mudah dan gampang diingat sehingga gampang pula diucapkan oleh pelanggan. 4. Membuat dapur sentral. 5. Membuat standarisasi produk dan pelayanan. Saya akan jabarkan. Poin pertama, starting small. Maknanya adalah, saat kita memulai usaha, kita memakai uang dan modal yang kecil. Jangan tergiur untuk menggelontorkan dana yang besar atau gila-gilaan, karena kita tidak tahu apakah usaha kita akan berhasil atau tidak. Ingatlah, 80% bisnis baru di bidang apapun akan mati di 5 tahun pertamanya. Melihat kenyataan yang mengerikan seperti ini, kita mesti cerdik, pintar dalam melihat sebuah peluang. Nah, si penanya melanjutkan pertanyaannya, dari mana Bapak memperoleh permodalan itu? Dan saya menjawab, dari IMF. IMF adalah singkatan dari istri, mertua, dan family. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Seve Saka Makmur Sejahtera.

Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita semua dan terang bagi jalan kita. Di dalam hidup ini seringkali kita menghadapi keputusan sulit, jalanan yang gelap, dan situasi yang tidak pasti. Firman Tuhan ini bagaikan lampu yang menuntun kita melalui kegelapan. Bayangkan hardliner, kita ini sedang berjalan di malam hari di jalan yang tidak kita kenal. Lampu di tangan kitalah yang menjadi satu-satunya panduan untuk membantu melihat gerakan langkah-langkah kita. Tanpa lampu itu, tentunya kita bisa tersandung ataupun tersesat. Begitu pula dengan firman Tuhan. Ketika kita merenungkannya, firman Tuhan menerangi hidup kita, membantu kita untuk memilih jalan yang benar dan menjauhkan kita dari bahaya. Dengan firman-Nya sebagai terang, kita tidak berjalan sendiri dalam kegelapan, melainkan kita selalu dituntun oleh hikmat dan kasih-Nya.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Hardliner, apakah perbuatan kita setiap hari adalah sebuah benih yang menghasilkan buah yang baik atau tidak baik? Marilah belajar untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Karena setiap benih yang ditanam menentukan buah yang dihasilkan. Apa yang kita tabur hari ini dalam pikiran, perkataan, tindakan, dan iman akan menentukan buah apa yang kita tuai di masa depan. Setiap benih pasti tumbuh. Dan mari melakukan pilihan yang benar. Galatia 6 ayat 7, janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Satu tokoh Alkitab yaitu Habel menabur benih ketaatan dan persembahan yang terbaik. Sedangkan Kain menabur benih iri hati dan pemberontakan. Hasilnya, Habel diterima Tuhan, Kain ditolak dan jatuh ke dalam dosa yang lebih dalam. Benih awal menentukan hasil akhir. Hidup kita adalah ladang. Hardliner, apa yang kita tabur hari ini akan bertumbuh, entah itu kebaikan atau kejahatan. Maka bijaklah dalam

0: Di manakah tempat perlindungan yang sejati? Kita ingat firman Tuhan, di mana hatimu berada, di situ tempat perlindunganmu berada. Orang yang mengandalkan hartanya, maka disitulah tempat perlindungannya. Orang yang mengandalkan kekuasaan, maka di sana tempatlah berlindung. Maka di sanalah tempatnya berlindung. Namun, apakah itu adalah tempat perlindungan yang sejati? Tentu saja bukan. Tempat perlindungan yang sejati adalah dalam nama Tuhan. Uang memang luar biasa. Uang dianggap dapat melindungi seseorang dari berbagai kesulitan dan melepaskan dari banyak persoalan. Uang dapat membayar bodyguard untuk menjaga kehidupan, membeli fasilitas untuk melindungi dari kerepotan, menembus benteng hukum, namun uang pula lah sebenarnya yang membuat pemiliknya merasa tidak tenteram. Uang membuat kita akan berurusan dengan orang yang lebih banyak lagi punya uang. Uang membuat kita akan berurusan dengan orang lain yang lebih banyak uangnya. Firman Tuhan berkata, tempat perlindungan sejati adalah nama Tuhan. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Jika Anda mengalami kesulitan, berserulah kepada nama Tuhan. Ingatlah, Tuhan dapat memberi uang, namun uang tak dapat memberi Tuhan. Apakah hari-hari belakangan ini Anda mengalami persoalan? Apa yang Anda andalkan untuk mengatasinya? Tuhan atau uang? Berserulah kepada Tuhan dan temukanlah tindakan penyelamat dari Tuhan.
1: 100.6 Heartline FM.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, apa kabarnya?
2: IMF adalah singkatan dari istri, mertua, dan family. Ingat, jika meminjam uang kepada mereka, tidak terlalu besar resikonya dibanding dengan Anda meminjam ke pinjol atau ke pay later. Poin kedua, pilih menu makanan merakyat. Artinya, pilihlah menu yang akrab di lidah orang Indonesia. Contohnya, bakmi ayam, ayam geprek, gado-gado, dan sebagainya. Makin aneh dan makin baru menu yang Anda pilih, makin besar dan berat peranmu untuk mengedukasi market. Menu yang populer akan membuat Anda tidak perlu terlalu putar otak di dalam melakukan penjualannya. Cukup tambahkan unsur pembeda dan informasikan terus ke pelanggan Anda. Poin ketiga, pemilihan merek yang gampang dan diingat oleh pelanggan. Dalam memilih sebuah merek, kita tidak bisa asal-asalan memilihnya. Merek akan menjadi sebuah identitas sekaligus pintu gerbang pelanggan untuk memutuskan membeli atau tidak. Jika merekmu saja sudah susah dilafalkan, bagaimana pelanggan mau mengingat dan berharap mereka bisa membeli ke kita? Poin keempat, membuat dapur sentral. Jika Anda sudah memiliki 3 outlet atau lebih, Anda wajib membangun dapur sentral. Apa tujuannya? Agar semua produk makanan yang kita keluarkan mempunyai standar dan kualitas yang sama yang bisa dinikmati di cabang satu dengan cabang yang lainnya. 5. Standar produk dan pelayanan. Setelah kita membuat itu, maka kita wajib membuat SOP atau Standard Operation Procedure. Usahakan SOP itu dalam bentuk video, karena visual lebih mudah dipelajari oleh karyawan Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Hardliner, bagaimana kita bisa mengenal akan kasih Bapa terhadap kita semua?
1: Bapak begitu bersuka cita, anak bungsunya yang hilang sudah kembali, tetapi kali ini berbeda sikapnya dengan anak sulung. Ketika mengetahui bapaknya membuat pesta bagi adiknya yang sudah meninggalkan rumah dan hidup begitu sembrono, sulung ini ngambek, Bapak Ibu. Dia tidak mau masuk, ayahnya yang keluar menemui dia. Dan dengan marah-marah si sulung berkata, dia begitu taat selama ini, tidak pernah melanggar perintah bapaknya. Tetapi mengapa bapaknya belum pernah membuat pesta buat dia? Anak sulung masih di dalam kekecewaannya, berkata kejelekan-kejelekan adiknya, bahwa adiknya sudah memboroskan harta bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Namun, sekarang malah bapaknya mengenakan jubah terindah, mengenakan cincin, memberikan sepatu untuk adiknya ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam perumpamaan anak yang hilang ini, apa yang menjadi perbedaan antara si bungsu yang kehidupan dulunya menghabiskan harta bapaknya dibandingkan si sulung yang hidupnya begitu taat? Ternyata mereka dalam hal ini tidak begitu berbeda, Bapak Ibu, karena mereka sama-sama hanya menginginkan harta bapaknya. Si sulung kecewa, bagian hartanya yang harusnya sekarang untuk dia digunakan untuk adiknya dengan memberikan jubah, cincin, sepatu, mengadakan pesta. Anak sulung ini belum mengerti hati bapaknya yang begitu mengasihi anaknya yang bertobat dan bapaknya yang mau menerimanya kembali. Kita melihat di dalam perumpamaan ini, Bapak Ibu, kalau bapak yang menemui anaknya di luar, baik si bungsu maupun si sulung, bapak yang keluar dan menemui anaknya. Bersyukur kita memiliki si sulung yang sesungguhnya yaitu Yesus Kristus yang berkata kepada bapaknya kalau dia yang akan menjemput adiknya yang terhilang. Yesus sebagai si sulung dari surga rela memberikan jubahnya diberikan untuk kita yang terhilang yang mau berbalik kepada Bapa. Bapak Ibu yang terkasih, milikilah hati Bapa, yaitu hati yang begitu mengasihi orang yang berdosa dan mau orang berdosa bertobat dan kembali kepadanya. Ketika kita sudah hidup taat, milikilah hati untuk turut bersuka cita ketika melihat ada orang yang berdosa mau bertobat. Seperti kasih yang sudah ditunjukkan oleh Yesus untuk membawa anak yang terhilang supaya bisa bertemu dengan Bapa di surga yang begitu mengasihi kita semua.
2: 100.6 Heartline FM. This is Heartline Radio. Your

上空中崇拜由台北信友堂提供，良友电台剪辑制作，欢迎弟兄姐妹下载收听。

0: Hardliner, sikap hati seperti apakah yang dibenarkan oleh Tuhan?
1: Ada dua orang pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri. Dan dia berkata, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kemudian Yesus berkata, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Tuhan, dan orang yang itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu, ini disampaikan oleh Yesus sendiri di dalam perumpamaannya di mana Yesus mengajarkan ada 2 tipikal hati. Orang Farisi adalah orang pilihan yang jago sekali dalam firman Tuhan dan mereka menjalankan secara disiplin, secara serius ajaran-ajaran agamanya. Berbeda dengan pemungut cukai, Bapak Ibu. Dia merupakan kelompok orang yang dianggap adalah orang yang berdosa. Karena apa? Karena dalam pekerjaannya mereka sering mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Tetapi lihat, ketika mereka berdoa kepada Tuhan, terlihat sikap hati dari orang Farisi dan dari pemungut cukai ini. Orang Farisi ini sangat sombong, menilai dirinya sudah begitu saleh karena menjalankan semua ajaran agamanya. Sedangkan pemungut cukai, ketika berdoa, di dalam hatinya ada penyesalan, Bapak Ibu, akan semua kesalahan yang sudah dilakukannya. Pemungut cukai ini mengaku kalau dia sudah berdosa, pemungut cukai ini mengaku kalau dia melakukan banyak kesalahan dan mengakui hanya Tuhanlah yang bisa mengampuni dosanya. Bila kita dapat menjalankan semua perintah Tuhan, Bapak Ibu, itu baik sekali. Apabila kita bisa berdoa pagi, siang, malam, kemudian kita bisa pergi setiap minggu ke gereja, kemudian kita juga bisa memberi 1/10 kepada Tuhan, itu sangat baik sekali. Tetapi bila hati kita menjadi sombong karena kita merasa sudah suci karena perbuatan yang kita lakukan itu, maka hal inilah yang menjadi tidak berkenan di mata Tuhan. Sekalipun orang berdosa, ketika dia mengakui dosa-dosanya dan sadar bahwa Tuhanlah yang bisa mengampuni semua dosanya dan kesalahannya, hal inilah yang dicari oleh Tuhan. Hati seperti inilah yang Tuhan inginkan. Tuhan berkenan dan membenarkan hati orang yang berdosa dan mau bertobat.
2: 100.6 Heartline FM. 100.6 Heartline Radio. Your family station.

0: Welcome on board all passengers of Bordang Boarding Fest 2026.
1: Katanya, teriakin isi hati lebih seru pas lagi nonton konser. Makanya, teriakin aja bareng-bareng di Bordang Boarding Fest 2026 tanggal 4 sampai 5 Juli 2026 bertempat di Edutown Arena BSD City bersama Mahalini, The Changcuters, Sal Priyadi, Rebellion X Rocket, Virsa Besari, It Gita, MTRL X Sukses Lancar Rezeki, dan masih banyak lagi. So secure your ticket now at bordangboarding.com. Bordang Boarding Fest 2026, a great lepas landas experience for all the happy passengers. Presented by Art Media Kreasi.
2: Aku yang lemah tanpamu.
3: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
3: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
3: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
3: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo.

masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Karena itu, ajarlah kami ya Bapa, menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana.

Pernahkah hardliner menyadari kenapa waktu ada benda mendekat ke mata, kita semua bisa langsung refleks untuk merem tanpa disuruh, tanpa berpikir? Atau waktu kita mandi di bawah pancuran, air bisa terus jatuh ke wajah, tapi mata kita tetap aman, tetap terlindungi. Kita tetap dapat mengambil sabun ataupun shampoo yang terletak di depan kita, dan itu bukan kebetulan. Itu adalah rancangan Tuhan yang luar biasa. Kelopak mata kita akan bekerja otomatis, seolah-olah bisa berkata, "Tenang, aku melindungi mata kamu." Tuhan menaruh sistem di anggota tubuh kita, cepat, tanggap, setia. Tuhan menjaga kita bahkan di dalam hal sekecil dan sedetail ini, satu kejapan mata. Kalau Tuhan peduli menjaga mata kita dari cipratan air ataupun debu kecil, percayalah, Tuhan lebih sanggup lagi menjaga hidupmu dari badai yang besar. Karena Tuhan kita tidak pernah tidur, Dia tidak pernah lalai. Dia merancang tubuh kita dengan kasih-Nya, apalagi hidup kita.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo hardliners, Anda tidak perlu terlalu tahu banyak tentang bisnis ketika akan memulainya. Karena apa? Karena ketika Anda tahu terlalu banyak, maka itu akan menjadi blunder. Dan saat Anda mengalami blunder, Anda tidak akan pernah memulai bisnis itu. Karakter pengusaha adalah tahu sedikit, langsung take action. Tahu sedikit, langsung melakukan. Jika Anda terlalu mengerti segala sesuatu tentang bisnis, maka semua dan apa-apa selalu dipikirkan. Sebab dan akibatnya. Dan akibatnya, Anda menjadi takut dengan resikonya. Sudah menjadi naluri dan sistem manusia. Semakin dia takut, maka semakin ragu pula dia untuk melangkah. Jadi, jika Anda mau sukses, jangan terlalu banyak tahu ya. Banyakin take action. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Hardliner, ketika masalah datang dalam kehidupan kita dan membuat kita terasa berantakan, jangan lari, tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Tuhan itu tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Elia setelah kemenangan di Gunung Karmel merasakan ketakutan dan putus asa karena ancaman Isabel. Ia lari ke padang gurun dan ingin mati. Namun Tuhan mendatanginya, bukan dalam badai atau api, tetapi dalam suara yang lembut. Tuhan memberi Elia makanan, istirahat, dan panggilan yang baru. Hardliner, ketika hidup terasa runtuh, jangan menjauh dari Tuhan, melainkan berdiam dalam hadirat-Nya. Ia bukan hanya mendengar, tapi juga menyegarkan jiwa kita dengan cara yang tidak terduga.

Ya, 100,6 Heartline FM. Selamat siang, Heartliner. Jumpa lagi bersama Bimo dan Dea yang akan menemani Anda, Heartliner, hingga pukul 3 sore nanti. Tentu saja seperti biasa di Heartliner ya, di program Back to the First Love. Kembali pada kasih mula-mula ya. Itu sebuah program request lagu rohani dari tahun 80-an dan 90-an. Ya mungkin ini mengisahkan, kalau Anda bisa mempunyai cerita gitu ya, bagaimana pertama kali Anda menerima Yesus sebagai Juru Selamat, bisa cerita ya. Mungkin juga ada lagunya yang kiranya bisa memberkati Anda ketika pertama kali menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Boleh bercerita juga ya. Saat ini selain bisa didengarkan di radio, halo, aduh, ada G Martinez ID yang lagi nonton. Halo bro, langsung muncul halo juga gitu. Lagi di mana bro? Baru lagi opening langsung udah muncul tiung gitu ya. Sehat dulu, kalau aku sama bro Martinez, aku main drum, bronya main bass gitu ya. Keren-keren ya. Oke, yang mau request lagu rohani tahun 80-an dan 90-an boleh banget ya. Juga yang sudah bergabung ada Ellen, Eliana, Veronica, ada Koperasi juga yang lainnya. Hello juga ya. Selain bisa didengarkan di radio melalui gelombang 100,6, ya bisa merequestnya melalui WhatsApp ya di 0819-269-1000. Ataupun saat ini juga sedang live TikTok. Salam buat nyokap di rumah lagi masak, semangat selalu ya bro. Tante, karena nanti kalau misalkan makanannya udah matang bisa kali dikirim ke sini gitu ya. Lagi masak menu apa ini siang hari ini gitu. Hari Minggu enak ya kayaknya kalau siang-siang dimasakin mama gitu ya. Waduh, seneng ya bisa berkumpul bersama gitu ya. Kemudian makan bersama dimasakin sama mama tercinta gitu ya. Pokoknya makanan yang sehat-sehat gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan yang masakin mama mau apa aja gitu ya, rasa enak, apalagi istilahnya tuh makanan rumahan gitu ya. Beda banget kan sama makanan yang ada di restoran. Meskipun di restoran sepertinya enak gitu ya, tapi kalau misalkan udah di rumah, meskipun sederhana, tapi kalau udah yang buat nyokap gitu ya, waduh. Bintangnya bukan bintang 5 lagi gitu ya, udah melebihi gitu ya. Oke, salam buat nyokap ya. Ya, sehat selalu untuk Mama Martin ya. Dan juga sudah bergabung ada Alves Van Akila Jijo. Oke, nanti kita akan dengarkan Heartlander ya. Yang ingin bergabung boleh 0819-269-1000 untuk WhatsApp-nya. Thank you bro, sama-sama. Atau saat ini sedang live streaming juga di live TikTok kita ya. Pokoknya semua media sosial kita pergunakan, kita maksimalkan biar terjangkau semuanya. Ya, siang hari ini ya. Nanti kita akan kembali lagi. Tetap stay tune di Heartline FM.

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

100,6 Heartline FM ya, Heartlinernya. Terima kasih Heartliner, saat ini Anda masih mendengarkan program Back to the First Love. Kembali pada kasih mula-mula, program request lagu rohani ya, tahun 80-an dan 90-an ya. Paling asik untuk mendengarkan pujian yang tempo dulu, mungkin di hari Minggu ini yang sedang bersantai bersama keluarga setelah selesai beribadah sambil menikmati suasana di rumah, ataupun saat sedang berada di jalan, gak apa-apa ya, sambil menikmati, sambil bisa merequest lagu Back to the First Love ya. Bisa didengarkan melalui gelombang 100,6 FM, ataupun saat ini juga bisa didengarkan, dilihat juga ya. Ternyata radio zaman sekarang gak cuma didengarkan, tapi juga bisa dilihat. Bisa lihat live TikTok kita ataupun live YouTube kita gitu ya. Kebetulan kali ini sedang live TikTok kita. Ada Wong yang sudah bergabung ya. Kita sama-sama dulu yang ada di live TikTok ini. Ada Wong Lambang Indramayu, ada Koko, ada Mas Wong Lombang Dramayu gitu ya. Gimana Dramayu? Lagi musim mangga ya sekarang ya. Mangga Dramayu ya. Tapi sekarang udah ada mangga rupuk macam-macam apa sekarang yang terakhir mangga gajah gitu ya. Mangganya besar-besar gitu ya. Tapi tetap aja Mangga Dramayu enggak ada yang ngalahin gitu ya. Boleh nanti di request lagu apa boleh ditulis ya. Lombang Dramayu. Kemudian Kapangnya Dramayu ya, ntar kalau ada yang ngundang, kalau ada yang ngongkosin boleh lah. Ada Ibu Paula minta lagu Mas Naid Group, judulnya Apakah Jawabmu. Salam untuk semuanya. Terima kasih Ibu Bu Sumiati ya, atau Bu Mayati. Dan juga ada Gijo Gejo nih, minta lagu Allah Peduli Ka. Oke, nanti kita siapkan ya. Yang sudah bergabung di kesempatan di siang hari ini. Kalau Radina ada berapa cabang sih? Ada banyak ya. Di Radio Heartline kita punya jaringan Radio Heartline, namanya MOR ya. Singkatannya apa aku lupa. Tapi untuk yang se-Indonesia, untuk khusus di jaringan Heartline sendiri, di bawah naungan biasanya sih ada Heartline Tangerang, Heartline Samarinda, Heartline Bali, kemudian Berau, kemudian di Padang juga ada, pokoknya banyak. Dan juga banyak jaringan-jaringan gitu ya, yang juga istilahnya memutarkan program-program Radio Heartline. Nggak jelas suaranya, masa sih nggak jelas? Wah, terima kasih. Musiknya mendominasi. Wah, iya berarti musiknya kita kecilin ya. Kalau sekarang udah jelas dong ya. Mickey Store, terima kasih sudah bergabung. Aan yang udah like juga boleh, terima kasih juga ya. Jelas kok. Oke, berarti kalau ngomong emang musiknya harus di isdetin, dimatiin gitu ya. Sekarang kita mau dengarkan dulu yang sudah di request ini ya. Oleh Gijo. Biasanya apa sih Gijo gitu ya. Allah Peduli, bagi Heartline yang bergabung boleh ya. Langsung aja join, tulis di kolom komentar.

0: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari CV Saka Makmur Sejahtera.
1: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

Ya, 100,6 Heartline FM ya. Terima kasih Heartliner, saat ini masih mendengarkan program Back to the First Love, kembali pada kasih mula-mula ya. Yang ingin merequest boleh, ingin bergabung boleh ya, di 0819 269 1000, itu untuk di line WhatsApp kita ya. Yang saat ini sedang mendengarkan via radio ataupun sedang berkendara di jalanan, hati-hati. Tadi sempat hujan ya, meskipun sekarang udah cerah lagi nih ya. Oke, kita segera menyapa yang sudah tergabung di WhatsApp kita. Ada Pak Akem di Cengkareng nih, minta lagu Di Tengah Ombak. Salam untuk GSJA Duta Kasih yang put apa yang sedang berulang tahun ya. Buat jemaat GSJA Duta Kasih, buat semua selamat mendengarkan. Puji Tuhan ya. Terima kasih untuk Pak Akem yang ada di Cengkareng di siang hari ini ya, yang sudah berulang tahun ya. Semoga panjang umur, semoga terus bisa menjadi berkat gerejanya ya. Amin. Yang sudah bergabung tadi ada di live TikTok kita, user ini tidak disebutkan namanya ya, hanya angka gitu ya. Minta lagu Betapa Hatiku, tadi sudah diputarkan ya, lagu Betapa Hatiku. Cuman juga ada yang bergabung Ibu Sari, mungkin Ibu Sari bisa diganti lagu yang lebih lawas lagi Ibu Sari ya. Atau mau dipilihkan lagunya juga boleh. Mengampuni Maria Sandi ya. Oke, siap Ibu Sari ya. Nanti kita ajarkan. Best Church Jambi yang sudah bergabung, terima kasih. Wow, jauh-jauh dari Jambi bisa mendengarkan Radio Heartline melalui live TikTok gitu ya. Jam segini ternyata istilahnya tuh jam rawan. Maksudnya jam rawan ngantuk gitu ya. Kayaknya tidur aja gitu ya. Jam 1 kan udah habis makan gitu ya. Wah, udah setengah jam yang lalu ngantuk ah gitu ya. Tapi ternyata yang nonton banyak juga nih di live TikTok kita. Yang belum request langsung aja request, jangan hanya menonton tapi juga coba request ya. Ataupun sekalian tegur sapa, seperti kemarin malam aku siaran melalui live TikTok gitu ya, atau ketemu teman waktu kuliah gitu ya. Timo gitu, ini Timo kan Sastra Prancis ya, angkatan sebelah. Jadi ternyata melalui live TikTok ini kita juga bisa mempertemukan sahabat-sahabat yang udah lama atau teman yang udah lama gitu ya, mungkin waktu zaman sekolah, zaman kuliah gitu ya, nggak hilang, lost kontak gitu ya. Tapi ternyata di live TikTok juga bisa mempertemukan gitu ya. Ya kadang-kadang semoga bisa mempertemukan ya. Jangan kadang-kadang dengan adanya teknologi nih menjauhkan yang dekat, mendekatkan ya, menjauhkan ya. Menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Harusnya sih mendekatkan yang jauh, jangan sampai menjauhkan yang dekat gitu. Kadang-kadang kita duduk sebelah-sebelahan bukan ngobrol malah sama-sama main itu media sosial. Jadi istilahnya menjauhkan yang dekat. Jangan, harusnya mendekatkan yang jauh gitu ya. Harusnya mendekatkan yang jauh. Yang tadinya jauh bisa jadi dekat. Yang tadinya dekat jangan jadi jauh, harus tambah dekat dong ya. Grace Mar G Martinez, wah join lagi nih ya. Terima kasih. Mungkin join lagi mau ngasih tahu ya masakannya udah matang gitu, mamanya tadi masak ya. Oke. Okay. Berikut yang juga sudah bergabung, nanti lagunya akan hadir di Tengah Ombak, kemudian juga Mengampuni Maria Sandi ya. Tapi sebelumnya kita ingin mendengarkan juga pujian yang sudah di request ini oleh Pak Bondan, request lagu Nikita judulnya Walau Seribu Rebah. Tetap stay tune di Heartline FM hingga pukul 3 sore nanti, saya akan terus menemani waktu siang Anda nih Heartliner ya. Waktu kita tinggal sekitar 1 jam 20 menit lagi. Masih panjang ini perjalanan kita ya. Tetap stay tune di Heartline FM.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, kemarin ada yang bertanya kepada saya seperti ini melalui via WA-nya. Menurut Ko Calvin Hartono, apakah direct engagement masih dibutuhkan saat mengelola 18 cabang restonya? Dan saya menjawab seperti ini. Direct engagement adalah model keterlibatan yang mengacu pada interaksi langsung antara perusahaan atau merek dengan pelanggan atau audiens mereka tanpa keterlibatan pihak ketiga atau agent. Nah, di Gado-Gado Boplo, direct engagement dilakukan tanpa adanya penghalang atau pihak ketiga karena kami menjadikan itu sebagai budaya di Boplo. Sang founder dari awal sudah menyukai keterlibatan customer langsung. Ini dibuktikan dengan founder berbicara langsung kepada customer. Apa buktinya? Pencetus ide pakai kacang mete di Gado-Gado Boplo adalah customer kami yang setiap datang dia membawa kacang mete untuk diulekan oleh ibuku. Ide ini dapat saja ditepis oleh ibuku yang berpikir, ngapain pakai kacang mete? Kan itu menjadi mahal dan modal kami akan jauh lebih besar. Namun, kenyataan kacang mete ini malah dipakai sebagai formula Gado-Gado Boplo. Sekarang banyak orang jualan gado-gado menggunakan kacang mete dan Boplo adalah pelopornya. Dan inilah yang menyebabkan customer selalu mengincar Boplo untuk dijadikan pilihan tempat makannya sehari-hari. Banyak hal yang dapat Anda peroleh ketika melakukan direct engagement. Salah satunya adalah Anda dapat menangkap langsung ide, inputan, usulan dari pelanggan Anda. Dan masukan ini bisa berharga bagi usaha Anda. Tapi jangan lupa, tidak semua ide bisa bermanfaat bagi bisnismu. Saringlah ide mereka, karena kadang ide pelanggan tidak cocok dengan usaha Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

ya 100,6 Heartline FM ya. Terima kasih Heartliner, saat ini Anda masih mendengarkan program Back to the First Love. Balik kasih mula-mula, jika Anda ingin merequest lagu lagu tahun 80-an dan 90-an, bisa ya Heartliner ya, langsung saja melalui WhatsApp kita di nomor 0819 269 1000. Sudah bergabung pada kesempatan kali ini, kita mulai bacakan lagi ya Heartliner ya. Ada yang sudah bergabung, ada Pak Kam tadi udah ya, kemudian juga ada Bu Alex nih. Shalom, good afternoon Uncle Timo, Koko Alex di Cimone ya. Request lagu Thank You Lord by Don Moon, Happy Sunday, Happy Weekend, Success for Your Career. Terima kasih. Sama-sama juga untuk Koko Alex ya. Ada Opung Roy minta lagu How Great Thou Art. Barusan yang request Victor Utabarat, Juragan Empang dari Gunung Sindur ya. Enggak itu enggak. Belum di request oleh beliau. Opung Roy minta lagu How Great Thou Art ya. Oke. Yang sudah bergabung selain di WhatsApp juga ada di live TikTok kita saat ini. Ada Niki Hiu yang baru aja join. Ada Pak Simon. Pak Simon minta lagu Pelangi Sehabis Hujan. Terima kasih. Kemudian juga Ibu Sari, kita izin pamit ya. Terima kasih Ibu Sari. Mungkin dilanjutkan melalui dengar Radio Heartline melalui gelombang 100,6 FM ya. Untuk live TikTok yang katanya pamit. Oke, siap. Gak apa-apa ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Benar ya. Karena kadang-kadang itulah bedanya kalau misalkan di TikTok dan juga di radio gitu. Kalau di live TikTok kadang-kadang kita tuh harus nongkrongin ya. Karena mau gak mau kayak harus ngeliat gitu ya. Harus lihat gitu ya. Sedangkan kalau misalkan dengerin di radio bisa sambil melakukan pekerjaan lain gitu ya, karena radionya istilahnya udah dengerin suaranya aja. Sedangkan kalau di live TikTok, kalau misalkan cuma dengerin suaranya kayak gimana gitu, jadi harus ditonton. Cuman kalau ditonton terus gitu ya, kan kita juga kadang punya aktivitas lain gitu ya, nggak punya waktu 2 jam nongkrong ngeliatin aja kan enggak. Jadi bisa langsung izin pamit ya, nggak apa-apa. Abis itu lanjut di dengerin di radio biar bisa melanjutkan aktivitas lainnya. Oke, thank you. Minta lagu salam pendengar selamat hari Minggu. Mau request lagu apa nanti boleh dituliskan ya, boleh dituliskan. Tapi sekarang kita ingin dengarkan dulu lagu persembahanku tadi yang sudah di request nih Heartliner ya. Persembahanku dari Frankie Sihombing. Bagi yang ingin bergabung boleh ya di 0819-269-1000. Dan saat ini juga sedang live streaming di TikTok kita, bisa tulis di kolom komentarnya. Frankie Sihombing, judulnya

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartland FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartland Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

Ya, 100,6 Heartline FM ya. Sudah jam 2 nih, Heartline udah lewat 5 ya. Terima kasih untuk kalian yang tetap setia mendengarkan Radio Heartline. Oh ya, lagu Thank You Lord tadi ya, belum diputarkan ini ya, yang sudah di request oleh Bung Alex ya, yang ada di Cimone. How Great the Art juga akan segera hadir. Terima kasih ya yang juga sudah melalui live TikTok kita. Wah, minta lagunya UX Band gitu, All for Jesus juga. Ini lagu-lagu jadul semua nih ya, ya karena pengetahuannya luas gitu ya. Nah, amin, keren-keren ya, karena gak semua tahu grup band rohani. Grup band rohani zaman dulu tuh seperti itu ya, GMB gitu ya, akhirnya istilahnya band rohani kontemporer. Jadi mau UX atau mau All for Jesus, tinggal nanti dipilih aja ya. Yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini ada Hengki Yu ya, salam untuk semua pendengar setia Radio Heartline. Judulnya Pelangi Sehabis Hujan. Habis ini akan segera hadir, makanya untuk Bung Simon ya, Pelangi Sehabis Hujan. Kemudian juga ada Thank You Lord ya. Bagi Heartline yang ingin bergabung boleh ya, 0819-269-1000. Atau saat ini juga sedang live streaming di live TikTok kita. Nah, sekarang kita dengarkan dulu lagu dari Don Moon, Thank You Lord. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu. Terima kasih juga untuk Heartliner yang tetap setia mendengarkan Radio Heartline.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

Terima kasih Heartliner, saat ini Anda masih tetap mendengarkan Radio Heartline, tetap menonton Radio Heartline ya. Sekarang radio udah bisa ditonton ya Heartliner ya. Gak cuma didengarkan gitu ya. Beda dengan zaman dulu ya. Gak usah zaman dulu istilahnya ya, udah sebelum Covid lah, sebelum Covid. Sebelum Covid radio itu masih istilahnya masih cuma didengerin ya. Tapi setelah Covid, apalagi setelah adanya Zoom gitu ya, WFH gitu, sampai akhirnya semua narasumber yang mau siaran gitu ya, waktu pas zaman Covid gitu kan, banyak kan nggak mungkin kan istilahnya narasumber tidak ada narasumber, tetap aja program itu berjalan, hanya saja mungkin narasumbernya yang harusnya ada di studio jadi ada di rumah gitu ya, melalui caranya melalui Zoom. Nah gara-gara itulah gitu ya, sepertinya teknologi langsung berkembang dalam tanda kutip dipaksa gitu ya, dipaksa dalam tanda kutip. Nah, semua ikuti perkembangan zaman semua gitu ya, yang tadinya nggak ada YouTube jadi ada YouTube gitu ya. Seperti juga di gereja gitu ya. Mungkin tadi gereja kalau misalkan ibadah ya udah harus datang ke gereja gitu ya, nggak kepikiran untuk ibadahnya online gitu ya, ibadahnya nonton live streaming YouTube. Tapi ternyata akibat dari kejadian Covid sekarang sudah ada ibadah online gitu ya, bahkan sampai sekarang juga semua ibadah bisa ditonton atau diikuti melalui channel YouTube gitu ya. Demikian juga dengan siaran radio, termasuk Radio Heartline yang terus berkembang mengikuti perkembangan zamannya, harus menyesuaikan nih Heartliner ya, agar kita tidak ketinggalan dan agar kita tidak tergeletak ya, karena kita harus bergerak ya, kalau pengen maju tuh memang harus bergerak. Seperti halnya saat ini sedang live streaming juga di live TikTok kita ya. Kita ingin menyapa ada Pak Jefta di live TikTok. Salam untuk Papa, Mama di rumah yang lagi pada sakit. Waduh, sakit apa nih Bung Jefta nih? Kiranya Papa Mamanya yang sedang saat ini sedang terbaring sakit, kiranya Tuhan pulihkan ya. Katanya sih salah satu obatnya gitu ya, adalah harus bersuka cita ya. Selain minum obat-obat dari dokter, juga hati kita, hati yang gembira adalah obat gitu ya. Amin ya, kita doakan bersama ya, semoga Papa Mamanya Bung Jeff Tani bisa cepat sembuh ya. Minta lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Oke, terima kasih. Nanti kita siapkan ya. Lagu Pak Simon ya, Pelangi Sehabis Hujan ya. Ayo, lagu Pelangi Sehabis Hujan juga sudah diputarkan ya. Oke, sekarang kita bacakan lagi yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Ada Bung Roy juga, lagu sudah Hal Kreator sudah diputarkan ya. Selamat siang Kak, happy Sunday. Hovan mau request Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil versi Nikita atau Give Thanks-nya Don Moon. Oke, nanti aku siapkan Give Thanks ya. Kalau boleh keduanya diputarkan. Boleh. Kalau waktunya cukup ya. Tapi kalau misalkan waktunya nggak cukup, nggak apa-apa ya, satu ya. Terima kasih Kak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kemudian ada Darul yang sudah bergabung. Thank you, selamat flu demam biasa ya, lagi musim, banyak musim yang lagi batuk nih, apalagi anak-anak lagi banyak yang batuk gitu ya, lagi musim pancaroba gitu ya, peralihan dari musim hujan ke musim mangga, musim duren ke musim kemarau gitu ya. Ya soalnya tadi lewat jalan banyak yang jual mangga ya, lagi mulai musim mangga gitu ya, mangga Indramayu, mangga gajah gitu, gede-gede mangganya gitu ya. Sekilo sekarang masih berapa sih? 20 ya. Kalau yang besar-besar, kalau yang biasa 15. Nah, kalau lagi murah-murahnya 2 kilo 15 gitu ya. Bahkan ada yang 13 gitu.
Jadi ngomongin mangga ini jadi lapar ya Hardliner ya. Sudah jam 2:30 sore, jadi perjalanan kita hingga pukul 3 sore nanti ya. Oke, yang ingin bergabung boleh ya, 0819 269 1000. Oke, ini akibat AC-nya baru diganti nih. Jadi dingin gitu. Oke, kita dengarkan lagu Yesus Kekasih Jiwaku ya, untuk papa mamanya Jefta yang lagi sakit katanya, biar cepet sembuh nih ya. Amin.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, mau membuka pintu rezeki Anda? Ingat ya, rezeki itu bukan soal uang semata, tapi juga kebahagiaan, lingkaran pertemanan yang baik, keluarga harmonis, kesehatan yang terjaga, pekerjaan dan usaha yang lancar, dan lain-lain. Jika Anda menginginkan, Anda harus memperbaiki diri dahulu. Jangan pernah ada sifat iri dan dengki terhadap orang lain yang jauh lebih berhasil ketimbang Anda. Melihat orang lain lebih happy dan sukses, jika Anda iri dan tidak bisa menerima konsep itu, maka semuanya itu akan tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena masyarakat kita punya stigma yang keliru sekali. Mereka hanya ingin memperoleh segala sesuatu secara instan. Mau cepat dapat ilmunya, mau cepat dapat duitnya, tanpa peduli dan mau melalui prosesnya. Jadi mereka melakukan shortcut dengan ambil pinjaman di judol, pinjol, dan pay later. Juga mereka mengambil kartu kredit tapi menunggak cicilannya. Hutang ke orang lain tapi ogah bayar. Bahkan ketika ditagih, galakan dia. Banyak yang tidak bisa menerima konsep perbaiki diri dahulu sebelum rezeki datang kepada Anda. Tingkatkan frekuensimu dari low frekuensi menuju high frekuensi agar Tuhan memberikan rezeki yang lebih baik dari sebelumnya. Ingat, jangan pernah tergiur apapun yang instan karena akan berbahaya efeknya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo untuk Heartliners semua.

0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Heartline Radio. More value, more than radio.

0: Ya, 100,6 Heartline FM ya. Apa terasa nih Heartliner-nya sudah waktu terus bergulir, sudah hampir jam 2 siang ya. Tinggal 12 menit ke depan nih Heartliner ya. Perjalanan kita itu akan segera berakhir ya. Segera berakhir Heartliner ya. Nggak kerasa ya waktu begitu cepat nih Heartliner ya. Tapi ya, waktu juga yang akan memisahkan kita untuk di program Back to the First Love. Ya, kembali pada kasih mula-mula Heartliner ya. Oke, yang ingin bergabung ataupun yang sudah bergabung, Akam Evan ya, lagu sudah habis ya. Jadi Pak Akam request lagu apa ini? Pak Akam di tengah ombak ya. Tadi kan ya.
1: Di tengah ombak tadi udah diputer belum sih Pak Akam nih? Saking banyaknya.
0: Sepertinya belum diputer nih Pak Akam nih ya. Wow, ternyata terlewatkan nih. Saking banyaknya gitu ya yang mau request nih. Oke. Lagu ya, siap. Nanti lagunya kita putarkan. Salam GBU. Habis ini di tengah ombak akan kita putarkan ya, untuk nyanyian yang sudah di request oleh, oh di tengah ombak udah diputarkan. Aku kaget aja nih, aku pikir belum diputarkan. Ternyata udah diputarkan ya Pak Akam ya. Jadi Pak Akam itu tengah waktu sudah diputarkan ya di Cengkareng. Ini Pak Akam Evan sama Pak Akam yang request di lewat WhatsApp sama nggak sih? Lagu sudah habis ya, lagu ya. Boleh, mungkin Pak Akam yang berbeda ini ya. Akam Evan bisa di request langsung aja, tulis di kolom komentarnya. Lagu terhubung. Ini kali ini kita versi programnya untuk lagu-lagu yang tahun 80-an dan 90-an. Lagu terhubung kan itu lagu tahun 2026. Mungkin bisa diganti dulu ya, khusus untuk tahun-tahun yang lawas ini ya. Kemudian juga sudah bergabung di kesempatan siang hari ini, terima kasih Heartliner ya, untuk kebersamaannya nih Heartliner ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Waktu dan gelombang yang sama ya, kiranya hujan ini bisa memberkati Heartliner semua nih Heartliner ya. Lagu berikutnya dari Ade Manhutu, padamu ku berdoa, yang sudah di request ini oleh Pak Jeffrey yang ada di Tangerang. Yesus kekasih jiwaku, tadi sudah diputarkan. Kebetulan tadi udah ada yang request juga. Yesus kekasih jiwaku. Masih ada kesempatan satu lagu lagi nih ya. Boleh Pak Akam nanti ditulis, boleh diganti, soalnya tadi sudah diputarkan.

Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso.

Ada janji Tuhan yang berkata, Tuhan menyertai kita semua sampai kepada akhir zaman. Janji Tuhan adalah satu kepastian bagi semua yang percaya kepadanya. Namun, banyak yang masih ragu-ragu dan tidak sepenuhnya dapat percaya pada janji Tuhan. Kekhawatiran, kegelisahan, sering sekali menghampiri kita, membuat kita merasa tidak berdaya. Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia adalah Immanuel, artinya Dia senantiasa menyertai kita. Saat kita berjalan bersama Tuhan dan kita mengandalkan Dia, kuasanya akan bekerja atas kita. Tuhan memperhatikan dan Dia mencukupkan kebutuhan kita termasuk kebutuhan materi. Dan ada tertulis, janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada. Oleh karena itu, Hardliner, percayalah bahwa Tuhan senantiasa setia dalam memenuhi janjinya bagi kita.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. Gak

Ya, 100,6 Hardline FM. Ya, sudah membawa kita ke menit 25 lewat dari pukul 3 sore alias setengah 4 sore. Ku percaya dari GMB ya. Giving my best. Kalau misalkan dengerin lagu GMB langsung teringat ya. Wow, masa-masa pertama kali menerima Yesus sebagai juru selamat. Umurnya kelihatan gitu ya. Gak apa-apa ya. Sering dengan waktu berjalan gitu ya, perkembangan atau pertumbuhan rohani kita juga dengan pertumbuhan musik di GMB gitu ya, salah satunya kalau saya sendiri sih gitu ya, benar ya. Semoga Anda juga terberkati dengan banyak sekali pujian baik dari GMB ataupun mungkin dari band-band kontemporer rohani lainnya nih, Heartliner ya. Seperti juga dari NDC Worship yang kiranya juga bisa menjadi berkat bagi Anda di kesempatan sore hari ini, tak sedetik pun akan hadir di ruang dengar Anda ya. Timur Rantai masih terus menemani Anda, tetap stay tune di

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
2: Halo Headliners, mau bisa bernetworking dengan orang kaya? Orang kaya hanya mau bergaul dengan orang yang punya value. Contoh, Anda bisa bercerita tentang manfaat makan sayur dan buah untuk menyehatkan tubuh manusia. Atau bisa juga bercerita tentang kamera yang bisa merekam dan menangkap momen berharga dalam kehidupan mereka. Atau bercerita juga tentang cara kerja alat peredam suara untuk menghasilkan konten yang menarik. Jika orang kaya itu butuh masukan dari Anda tentang bagaimana cara mengedit video agar tayangannya lebih bisa menarik untuk ditonton oleh keluarga mereka dengan apps yang sederhana dan mudah dilakukan di HP mereka dan lain-lain. Tapi, jika Anda tidak punya value atau skill yang bisa dibagikan, bagaimana orang kaya itu mau mendengarkan Anda? Mulai sekarang, mulailah tingkatkan skill dan value-mu agar bisa bernetworking dengan orang kaya. Selamat meningkatkan value dan skill-mu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Ya, 100,6 Heartline FM. Ya, Hardliner ya. Hardliner mungkin kemarin sudah ngeliat videonya ya, yang sempat viral di media sosial. Ya. Apakah segala sesuatunya harus viral dulu nih, Hardliner ya? Biar semuanya, apa ya, istilahnya kalau misalkan viral gitu ya, yang tadinya nggak masuk akal gitu ya, atau yang tadinya mungkin terlihat sepertinya kok terlalu gitu ya, akhirnya jadi baik-baik aja gitu, jadi kembali dikembalikan gitu. Mungkin kalian sudah lihat video terkait ada seorang pengemudi ojek online ya, atau ojol online nih, hardliner ya, ojek online, yang sempat motornya diangkut ya oleh pihak Dishub di kawasan Jatinegara Jakarta Timur. Nah, ketika lagi diangkut di dalam mobil gitu, truknya mau berangkat, si pengemudi itu sambil langsung teriak-teriak lah sambil naik ke si truk gitu ya, ke depan supir gitu ya, minta tolong untuk tidak diangkut gitu ya, karena katanya dia cuma mengambil orderan aja di salah satu restoran tersebut ya, dan minta tolong banget. Nah, ada yang videoin sampai akhirnya viral lah di media sosial gitu ya. Wah, pro dan kontra lah, kebanyakan kontranya sih. Sampai akhirnya pihak dari Dishubnya sendiri pun langsung mendatangi rumahnya penguji ojol tersebut ya, yang motornya diderek, dan langsung bersilaturahmi dan langsung mengembalikan motornya, sambil menghimbau juga nih untuk tidak parkir sembarangan nih, hardliner ya. Dalam video tersebut si ojek online-nya berterima kasih dan juga langsung menghimbau untuk teman-teman ojol lain agar tidak parkir sembarangan gitu ya. Baru kali ini loh ada yang dikembalikin loh ya. Biasanya kan kitanya yang harus berupaya keras untuk bisa mengambil motor atau kendaraan kita nih, hardliner ya. Tapi toh mereka juga melakukan itu kan juga karena ada aturannya. Makanya ketika kita parkir ya udah dilihat-lihat dulu ya, ketika parkir apakah memang dilarang parkir atau memang lokasi parkir gitu ya, hardliner ya. Jadi jangan sampai diderek. Kalau misalkan diderek, iya. Kalau misalkan gampang ngambilnya. Kalau misalkan ternyata sulit, harusnya sih nggak sulit ya, hardliner ya. Apa harus diviralkan dulu gitu ya, biar semuanya urusan jadi lancar gitu ya. Ya, semoga semuanya baik-baik aja. Semoga semuanya diberkati Tuhan ya, hardliner ya. Semua yang para pengemudi ojek online yang lagi pada berjuang, banyak rezekinya, banyak penumpangnya hari ini ya. Jangan lupa kasih tips untuk mereka ketika menggunakan jasanya.

Jamrawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

106,6 Heartline FM. Ya, Heartline ya. Mungkin memang harus itu ya, harus viral terlebih dahulu zaman sekarang tuh memang harus dihebohkan gitu ya. Baru segala sesuatu keputusannya tuh akan bisa dinilai ini pro istilah pro masyarakat atau tidak. Seperti halnya yang terjadi terkait dengan pemerintahan provinsi atau Pemprov DKI Jakarta yang merencanakan pemindahan patung Jenderal Sudirman dari Jalan Jenderal Sudirman. Ini kalau misalkan udah pindah nanti namanya nggak jadi Jalan Jenderal Sudirman ya. Nah, pindahnya itu dari lokasi ke lokasi baru yaitu di perbatasan antara Jalan MH Tamrin dan juga Jalan Jenderal Sudirman ya. Dan menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, bahwa pemindahan ini bertujuan agar patung lebih terlihat oleh masyarakat khususnya ketika lalu lintas padat nih. Wah, sampai akhirnya viral lah di media sosial pro dan kontra gitu ya. Nah, setelah viral baru ada keputusan baru lagi ya. Di mana Gubernur DKI Jakarta ini memastikan bahwa patung Jenderal Sudirman di kawasan Duku Atas Jakarta Pusat tidak akan dipindahkan dalam pembangunan pedestrian deck yang dirancangkan nih Heartliner ya. Dan menurut Pramono, keputusan tersebut muncul setelah pihaknya meninjau langsung desain pembangunan pedestrian deck yang merupakan bagian dari pengembangan kawasan berorientasi transit atau TOD Duku Atas ya. Jadi setelah direnungkan berhari-hari katanya nggak akan jadi dipindahkan. Dan nantinya keberadaan patung tersebut akan menjadi bagian penting dari kawasan Duku Atas setelah pembangunan pedestrian deck ini selesai. Dan memastikan kawasan tersebut akan menjadi lebih tertata tanpa harus mengubah posisi monumen yang selama ini menjadi salah satu ikon dari kawasan Sudirman. Ya, Heartliner ya, nggak jadi pindah nih Heartliner ya. Puji Tuhan ya. Ini kalau misalkan pindah nanti, waduh, repot semuananya gitu. Repot dananya, repot wah semuanya deh. Setidaknya nih ya, ikonnya masih tetap ada di situ. Itu kan menjadi patokan ya, yang orang ke Jakarta di mana tuh yang ada patung Jenderal Sudirmannya gitu ya. Kalau pindah ntar bingung deh nyarinya lagi ya. Oke, tetap stay tune di Heartline FM.

Tuhan pencipta kita begitu mengasihi manusia dan membuka jalan untuk berhubungan dengannya. Tentunya dia juga akan membuka jalan untuk setiap masalah ataupun kesulitan yang sedang kita hadapi. Memang Tuhan tidak menjanjikan bahwa kita akan bebas dari masalah ataupun kesulitan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Namun dia menjanjikan kehadirannya yang membantu dan memberikan penghiburannya dalam situasi yang sedang kita hadapi. Tuhan mengajarkan agar kita mempercayainya dan berserah sepenuhnya kepada kehendaknya. Meskipun ketika kita menghadapi masalah yang sulit ataupun sepertinya tidak bisa kita atasi sendiri, pentingnya bagi kita berpegang akan kepercayaan, harapan, dan kesabaran dalam menghadapi masalah, serta yakin bahwa Tuhan akan mempergunakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.

Ya, hidup akan terasa hampa jika selalu merasa sendirian dan tidak memiliki sahabat. Hidup terasa hampa jika kita juga tidak mempunyai tujuan yang benar. Hardliner, mari jadikan Tuhan sebagai sahabat yang setia dan kita mengarahkan jalan kebenaran sebagai tujuan kita, maka hidup kita akan menjadi lebih berwarna. Di tengah kesendirian dan kebingungan, kita dapat menemukan keberlimpahan di dalam hubungan kita bersama dengan Dia. Tuhan adalah sahabat yang setia, dan Dia selalu beserta di dalam setiap langkah hidup kita. Dengan adanya Tuhan sebagai sahabat yang terdekat, kita tidak akan pernah merasa sendiri. Tujuan hidup sejati adalah untuk menikmati keselamatan yang dianugerahkan Tuhan. Saat kita hidup dengan mengarahkan langkah di jalan kebenaran, hidup menjadi lebih berarti dan berwarna dalam hubungan bersama dengan Tuhan. Kita menemukan sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan kita.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, ternyata ada 4 silent killer di dalam dunia bisnis F&B. Tidak hanya di dalam dunia kesehatan aja ya, yang ada silent killernya loh. Di dunia F&B juga ada. Dan apa saja 4 silent killernya? Yuk kita bahas sekarang. 1. Cash flow. Seperti yang sudah saya tulis sebelumnya, cash flow ibarat aliran darah dalam tubuh manusia. Ketika aliran darah atau cash flow melambat atau malah berhenti, bisa dipastikan manusia itu akan mati. Begitu pula di dalam bisnis F&B. Ketika cash flow berhenti, bisnis itu pasti langsung bangkrut. Pebisnis kuliner harus belajar membuat cash flow yang bisa mengalir dengan lancarnya agar bisnis bisa berjalan dan menghasilkan profit sesuai yang diharapkan. Miliki juga orang yang bertanggung jawab mengelola cash flow yang baik. Di Boplo, orang tersebut saya juluki Menteri Keuangan. Beliau adalah istriku yang terbukti mumpuni dalam mengelola arus kas. 2. COGS, kepanjangan dari Cost of Goods Sold atau harga pokok penjualan. Jika Anda tidak mampu menekan harga COGS, bisa dipastikan profit akan merosot yang berakibat bisnis Anda merugi. Jadi, perhatikan COGS Anda agar tidak boncos ya. 3. Manajemen yang berantakan. Bisnis apapun, jika pengelolaannya berantakan, akan berakibat fatal. Pastikan Anda membentuk manajemen yang baik dan proper dalam mengelola bisnis kuliner Anda. Carilah manajemen yang terbukti mampu menaikkan kinerja bisnis Anda. Bukan sekedar naikin omset, tapi profit juga mutlak naik agar bisnis Anda bisa survive. Silent killer 4 adalah pelanggan yang kecewa. Jika mendapat komplain, Anda seharusnya menanggapi dengan baik dan bijaksana. Teliti dan telaah. Apakah komplainan itu valid dan Anda bisa memperbaikinya agar tidak terjadi di kemudian hari. Jangan buru-buru menanggapi komplain dengan hati panas, karena kadang-kadang komplainan dari pelanggan itu berarti mereka memperhatikan Anda dan cinta kepada brand Anda. Hargailah komplainan mereka, minta maaf jika memang ternyata komplainan itu benar, dan tawarkan solusi untuk membuat mereka happy seperti pembelian komplimen berupa produk atau merchandise yang bertulisan logo merek Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Heartline
2: FM 100,6 Heartline FM. Heartliner yang sudah menonton mungkin babak penyisihan Piala Dunia ya. Gimana nih, kira-kira siapa yang akan lolos ya? Masuk 32 besar, masih jauh perjalanannya Heartliner ya. Ya pasti untuk 10 hari sudah nih Piala Dunia 2026 berlangsung. Dan kini ada atau sudah ada 3 kesebelasan yang memastikan tampil di tempat di fase gugur ya. 3 tim yang sudah lolos ke 32 besar Piala Dunia. Ya, 2 tuan rumah ini sudah memastikan akan melangkah dari fase grup setelah meraih kemenangan yang beruntun, yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ini ya. Dan salah satunya yang juga akan lolos masuk 32 besar adalah Jerman nih, Heartliner. Wow. Sementara itu ada 3 negara juga yang dipastikan tidak memiliki peluang lagi, yaitu Turki, kemudian Tunisia, dan juga Haiti. Ini Heartliner ya. Kira-kira siapa ya yang akan lolos di Piala Dunia, akan menjadi pemenang? Jerman, Prancis, Belanda, Spanyol. Wah, itu nama-nama besar semua ya. Kira-kira di tahun ini akankah keluar nama-nama yang selama ini istilahnya yang tidak pernah diprediksi gitu ya, Heartliner ya. Kuda hitam gitu ya. Tahu-tahu muncul aja, tahu-tahu menang aja. Akankah atau mungkin pemenang-pemenang yang sudah biasa gitu ya. Kalau aku sih tetap yaitu Francis gitu ya. Berharap sih gitu ya. Tapi kita lihat aja nanti ya. Oke, Timur Heartliner masih terus menemani Anda. Tetap stay

0: Rumah Impian Anak.
1: Jumpa lagi
0: bersama Uncle Timo dan juga Caca.
1: Program yang selalu hadir
0: setiap hari Minggu dari jam 5 sore sampai jam 6 sore. Hore.
1: Dari tadi mulu.
0: Iya nih. Kenapa nih mulu nih? Ada apa
1: happy,
0: nih?
1: Happy
0: Lagi happy kah?
1: Uncle Timo selalu happy terus.
0: Selalu happy. Good.
1: Sebenarnya bukan lagi happy sih, lagi ya biasa-biasa aja sih. Lagi sedih ya karena seperti biasa kan di program Rumah Impian Anak kita selalu kedatangan adik-adik yang berprestasi.
0: Oh iya.
1: Sebenarnya kita udah dijadwalkan nih Chan gitu. Untuk kali ini nih ada bintang tamunya gitu ya. Ada adik yang pokoknya jago banget nari jaipong gitu ya.
0: Iya betul.
1: Iya,
0: tapi
1: harusnya ada adik Kathleen nih, tapi tiba-tiba kemarin dikabarin gitu ya, istilahnya opanya sakit. Opanya sakit masuk apa sih nih? Apa sih istilahnya nih ya? Jadi sakit kanker hati gitu ya. Nah, jadi menyebabkan enggak bisa datang nih, mendadak enggak bisa datang untuk kesempatan kali ini gitu aja. Ya kita doakan bersama, semoga
0: kita doain
1: opanya Kathleen ini bisa segera pulih kembali nih ya.
0: Betul.
1: Amin. Jadi nanti bisa siaran lagi katanya. Bahkan katanya sebenarnya kostumnya udah ready, udah mau siaran dah gitu besoknya. Tiba-tiba ada kabar gitu ya, masuk rumah HCU sakit kanker hati nih opanya nih. Wah. Kita doakan bersama, semoga cepat sembuh ya, dipulihkan kembali ya. Amin. Nah, makanya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol.
0: Kita ngobrolin apa nih Uncle Timo nih?
1: Akan ngobrolin tentang masih sama anak-anak yang berprestasi. Tapi ini kita akan mendengarkan waktu wawancara. Ini sebenarnya waktu itu harusnya Caca juga hadir ini ya.
0: Waktu itu aku berhalangan nih karena
1: ujian
0: kelulusan.
1: Ujian kelulusan. Aduh, kenapa bertepatan gitu ya?
0: Iya.
1: Ya.
0: Sedih sekali
1: ini. Makanya akhirnya yang kesana Uncle Timo sama tim Yaski ini ya, yang datang ke sekolah-sekolah ke daerah Salatiga sana Jawa Tengah.
0: Nah,
1: kan di sana kita juga wawancara tuh. Kita mengunjungi ada tiga lokasi ya. SMP Negeri 2 Salatiga, kemudian SMP Kristen Satya Wacana, anak-anak yang berprestasi juga. Kemudian juga mengunjungi ke Radio Elsa gitu, dan wawancara datang anak-anaknya datang ke radio tersebut wawancara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan ini Cani.
0: Apa tuh?
1: Anak-anak yang berprestasi dari SMP Kristen Satya Wacana Salatiga.
0: Wih.
1: Nah, ternyata kebetulan yang waktu pas diwawancara atau di ya. Nah, kita datang ke sekolahnya tuh di daerah Salatiga sana. Yang diwawancara adalah adik Misha Adlina dan juga Caroline Grace. Misha itu pintar nyanyi. Caroline itu jago main basket.
0: Ini keren banget nih, penasaran nih.
1: Penasaran gitu ya. Seperti apa sih gitu ya. Dan ternyata adik-adik yang di luar Jabodetabek gitu ya, istilah di daerah banyak juga loh yang berprestasi.
0: Yang berprestasi, semua anak tuh bisa berprestasi.
1: Iya, jadi nggak usah mikirin tinggal di mana.
0: Iya betul.
1: Gitu ya. Daerah apa, itu semua sebenarnya tergantung kita juga gitu ya.
0: Betul.
1: Meskipun istilah nggak tinggal di kota, tapi kalau kita
0: berusaha
1: mau belajar,
0: gitu ya. Bisa pasti.
1: Pasti bisa, gitu ya. Oke, adik-adik. Sekarang kita mau dengarkan dulu ini obrolan Uncle Timo dan Kak Hana ya, kebetulan waktu itu yang menggantikan Caca di Rumah Impian Anak Ghost to SMP Kristen Satya Wacana Salatiga nih ya. Nanti ya sekitar 30 menit. Nanti habis itu kita akan ngobrol-ngobrol Caca ya.
0: Kembali lagi
1: untuk ngobrol-ngobrol gimana sih, poin-poin apa aja sih yang bisa kita
0: petik.
1: Betul banget ya. Oke, makanya jangan kemana-mana.
0: tetap di Rumah Impian Anak.
2: Hotline FM.
3: And juga
4: tepuk tangannya dong.
0: Makasih.
3: Nah, hari ini kita pengen cari tahu apa sih rahasianya kenapa bisa mereka berprestasi. Kan ini pemain basket istilahnya. Kalau Misha penyanyi, pianis juga, OSN juga, semuanya diborong gitu.
0: Ya, diborong semuanya.
3: Kalian pengen gak sih seperti mereka punya prestasi gitu? Pengen tahu caranya seperti apa? Hari ini kita cari tahu. Yuk, kita kenalkan yang pertama ada siapa nih?
0: Pertama Misha dulu.
3: Misha dulu ya. Misha Adina Rifatun Najah.
5: Yes. Misha.
0: Yesnya aja udah merdu banget ya.
3: Yesnya aja udah merdu banget ya. Terakhir terbaru dapat prestasi apa?
5: Kalau terakhir itu saya rilis single sih. Rilis single lagu. Iya, di label GNP.
3: Apa judulnya?
5: Judulnya, aduh itu dia. Waduh. Oh, judulnya ini. Mimpi Nyata.
3: Wow. Mimpi Nyata. Nanti boleh bisa langsung dikit? Didengerin ya.
0: Dikit aja.
5: Terkadang terasa jauh segala mimpi-mimpi yang ingin ku raih. Itu.
0: Wih.
3: Yeah.
0: Biasa, keren banget.
3: Luar biasa ya.
0: Bisa didengar di mana itu? Di Spotify?
5: Di Spotify, di ada, di YouTube ada.
3: Nah,
0: oke, jangan lupa didengerin ya teman-teman ya.
3: Nanti juga bisa didengar di Radio Elisa. Langsung aja di request. Misha gitu ya.
0: Oke.
3: Okay. Oke. Okay. Misha. Apa sih? Kok kamu mulai dari kapan sih kamu istilahnya hobi nyanyi sampai akhirnya bisa berprestasi seperti ini? Ceritain dong latar belakangnya gitu.
5: Jadi kalau paling awal itu nyanyi dulu. Nyanyi dulu emang suka dari TK kali ya. TK terus mulai ikut les nyanyi. Terus mungkin kelas 1 SD baru mulai les piano gitu. Kursus musik.
0: Oke, berarti emang udah kursus musik, lalu juga udah suka nyanyi juga dari TK gitu.
5: Iya,
0: ya?
5: Iya, benar.
0: Itu keluarga memang suka musik atau kamu doang yang lain sendiri atau gimana?
5: Sebenarnya papa itu bisa main bass gitu. Yeah. Mungkin dari situ kali ya.
3: Iya, jadi ada bibit-bibitnya gitu. Iya. Ya. Kemarin kamu FLS 3N juga ikut ya?
5: Iya, ikut.
3: Apa tuh, juara?
5: FLS 3N ikut vokal, kelas 7 kemarin ikut. Tapi belum masuk provinsi, yang kelas 8 kemarin baru masuk juara, ya juara satu kota, terus masuk provinsi.
0: Wih, mantap.
3: Juara terus loh.
5: Iya.
3: Apa sih rahasianya? Latihannya seperti apa sih?
5: Kalau latihannya, les. Pertamanya les. Terus, bosen gak bosen harus tetap latihan sih. Gitu, harus rutin.
3: Nah itu tadi kata-katanya bosen gak bosen. Adik-adik kalau latihan suka bosen gak? Nah makanya Bu gak duduk di sini. Jadi nanti jangan bosen. Apa sih rahasianya biar gak bosen?
5: Selalu cari hal yang kita belum bisa lakuin. Gitu.
0: Oke. Gitu, kamu kan tadi bosen gak bosen kamu terus nih latihan. Apa sih memang kayak tujuan kamu? Pasti kamu punya motivasi atau goal gitu kan. Apa sih yang membuat kamu kayak, gue harus latihan terus nih tanpa capek, tanpa bosen. Apa sih memang yang memotivasi kamu gitu?
5: Mungkin karena pertama suka musik kan udah dari kecil. Jadi sayang banget kalau gak dilanjutin. Pengennya juga mungkin kuliah dan selanjutnya bisa kerja di bidang musik gitu. Jadi sekalian aja dikembangin.
3: Jadi mau jadi artis berarti cita-citanya?
5: Bisa.
3: Amin, amin, amin. Oke, okay, sekarang kita ke Kak Rolin ya.
6: Iya. Yeah.
3: Kak Rolin ternyata prestasinya nih olahraga. Tuh, udah senyum-senyum aja loh. Kok udah pada senyum-senyum? Kenapa sih udah pada senyum-senyum aja sih? Oh iya, pokoknya ada lah gitu ya. Nah, Kak Rolin ini prestasinya adalah pemain basket. Baik nasional?
6: Iya, yeah, nasional.
3: Udah sampai ke luar juga ya?
0: Wah. Biasa ya. Itu gimana nih awal mulanya, kenapa kamu mulai kapan menekuni basket, lalu progresnya gimana sampai bisa keluar-luar juga kan kamu tanding?
4: Awal mulanya itu karena paksaan kakak.
5: Woi, kakak kamu atlet?
4: Enggak. Dulu pemain basket cuman udah enggak dilanjut.
5: Oke. Okay.
4: Disuruh ikut, terus awal-awal tuh enggak mau, terus lama-kelamaan enjoy gitu.
5: Woi, awalnya enggak suka, lama-lama oke juga.
4: Menarik.
5: Kelas berapa?
4: Dari kelas 5.
5: Wah, kelas 5 SD berarti udah diperkenalkan basket. Itu Uncle Timo.
3: Kenapa bisa enjoy loh? Awalnya enggak suka tapi bisa enjoy. Banyak mungkin adik-adik di sini, teman-teman di sini yang awalnya enggak suka dipaksa tetap aja enggak suka gitu ya. Tapi ternyata kamu jadi suka.
4: Iya. Yeah.
3: Gimana ceritanya?
4: Ceritanya tuh
3: karena habis itu lomba menang terus atau
4: salah satunya itu. Karena pertemanan. Jadi kayak pertemanan di klub saya tuh asik gitu, seru. Jadinya lebih enjoy, lebih apa ya? Lebih menikmati gitu.
3: Berarti harus teman juga mendukung, lingkungan mendukung gitu. Berarti kamu ikut klub juga ya?
4: Iya.
3: Sampai sekarang?
4: Sampai sekarang.
3: Prestasi terbaru kamu apa sih?
4: Terakhir itu kemarin minggu 3x3.
3: Yeah. Apa tuh?
4: 3x3 itu...
3: 3 lawan 3?
4: Iya, 3 lawan 3.
3: Dan akhirnya juara? Juara apa?
4: Juara 2.
3: Keren ya?
5: Luar biasa. Oke. Nah, aku kan tadi prestasi kalian kan ini banyak yang di luar bidang akademik kan. Tapi kan kalian juga tetap harus belajar dong di sini untuk meraih nilai yang baik, untuk naik kelas gitu kan. Gimana sih cara kalian membagi waktu nih? Pasti kan juga latihannya gila-gilaan juga kan. Gak mungkin yang kayak cuman mut-mutan gitu. Nah, gimana caranya kalian membagi waktu antara belajar dan juga latihan dan menentukan prioritasnya? Mungkin dari siapa dulu nih? Dari Misha boleh?
7: Kalau aku itu dulu sempat pertama gak ikut les, ternyata ngerasa butuh les, jadi akhirnya ikut bimbel. Tapi selain bimbel, memang harus tetap belajar. Misalnya pulang sekolah, habis itu masih ada latihan, selesai jam 6 misalnya. Berarti pulang bersih-bersih, mungkin istirahat makan sebentar, harus nyiapin juga buat besoknya gitu. Memang harus bikin to-do list mungkin.
5: Oh, to-do list gitu ya. Jadi tahu prioritas mana dulu yang harus kita kerjain gitu ya.
7: Jadi enggak kelewat.
5: Oke, kalau Caroline gimana?
4: Kalau aku biasanya bikin jadwal sendiri. Jadi kan latihannya enggak yang tiap hari gitu ya. Jadi nanti ada hari yang kosong, nah itu jamnya belajar, dibuat belajar gitu. Atau enggak biasanya pulang latihan. Kalau masih enggak capek gitu, belajar sendiri.
5: Oke, jadi kalau Caroline belajar sendiri gitu ya.
4: Sama ikut bimbel juga.
5: Oh, bimbel juga. Jadi tahu prioritas juga Kak, jangan. Kan banyak nih yang beralasan kayak, kan aku udah berprestasi nih di luar, gak apa-apa dong nilai aku jelek gitu kan, ada juga kan ya begitu. Iya.
3: Ternyata Misha juga selain prestasi non-akademik juga, kemarin OSN juga ya, berarti itu akademik ya?
7: Iya, ikut OSN, IPS.
5: Itu tahun berapa?
7: Kelas 7 ikut, kelas 8-nya ikut lagi.
5: Luar biasa, balance banget tuh akademik.
3: Talenta dari Tuhannya banyak banget dikasihnya gitu ke Misha gitu ya. Adik-adik pengen juga gak? Pengen dong ya. Kira-kira udah ada pertanyaan gak sih? Kalian ada gak ingin bertanya ke Misha atau ke Caroline gitu?
5: Iya, mungkin ada yang mau bertanya. Biar aku samperin. Ada yang mau nanya? Belum ada? Oke, kita lanjutin ngobrol-ngobrol dulu ya, Uncle Timo.
3: Iya. Nah, mungkin kalian juga pengen tahu nih, ketika mereka sudah berprestasi gitu sih, apa sih? Ada gak sih perubahan dari yang sebelumnya kita biasa-biasa aja, kemudian ikut latihan sampai akhirnya bisa berprestasi? Ada perubahan dalam kalian apa gitu, kehidupan seperti apa? Apa tadinya gak disiplin jadi disiplin, apa tadinya malas gak jadi malas, apa tadinya
5: seperti apa? Atau tadinya gak ada teman jadi banyak teman, bisa juga kan begitu.
7: Kalau aku lebih ke jadi sadar pentingnya ngatur waktu sih, karena kelewat dikit lainnya juga ikut ketinggalan gitu.
3: Itu yang ngajarin ngatur waktu siapa sih?
7: Mama.
3: Berarti manajernya ini mamanya nih gitu. Kalau Caroline?
4: Kalau aku yang awalnya suka tidur malam karena ikut latihan basket terus banyak lomba-lomba tuh, jadi tidurnya lebih cepat. Ngatur jam tidur.
3: Bangunnya lebih siang?
4: Enggak. Pagi.
3: Sama aja gitu.
4: Pagi tetap.
3: Bangunnya pagi. Bangun jam berapa sih?
4: 6:30.
3: Masuk sekolah jam?
4: Jam 7:15.
3: Iyalah, harus bangun. Kalau Kak Hana bangunnya jam berapa?
8: Jam 7 ya, karena kantor aku masuk jam 8 kebetulan.
3: Kebetulan sebelah, sama kantor sebelahan gitu ya.
8: Sebelahan gitu. Tapi yang aku lihat berarti perubahannya menjadi lebih disiplin ya, gimana juga ya.
7: Iya.
8: Karena gak mungkin kita kayak ngasal aja gitu, pasti ada perencanaan ke depannya. Dan itu membuat kita menjadi disiplin gitu ya. Nah tapi dalam proses kalian nih, pasti kalian kan sering lomba-lomba nih. Pasti pernah kalah dong, pernah kah? Kalah?
7: Pernah
8: ya? Ada gak kayak momen kekalahan yang kalian sampai, harusnya aku harusnya bisa nih.
3: Soalnya kalau Uncle Timo bukan pernah kalah.
8: Kalah
3: gak pernah
8: terus.
3: Menang.
8: Kalah terus. Gimana?
7: Kalau aku, sebenarnya yang lebih penting itu bukan menang di kalahnya, tapi gimana prosesnya buat ngaluin usahanya dulu. Karena kalau keadaan, misal waktu pas di panggung kan gak ada yang tahu ya. Tapi gimana proses latihannya, proses tanggung jawabnya, ngatur prioritasnya itu sih yang bikin kita tahu sebenarnya itu beneran berusaha atau enggak gitu.
8: Oke, kalau Caroline?
9: Kalau aku, kalau kalah itu aku anggap proses. Kalau menang itu bonusnya. Jadi menang itu bonus dari latihan yang aku lakuin sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kalau kalah ya udah memang
8: harus latihan lagi gitu.
9: Harus
8: ya.
9: Latihan. Berarti belum apa ya? Belum mencapai
8: maksimal.
9: Iya,
8: gitu
9: belum
8: ya.
9: Maksimal.
8: Oh. Yeah. Tapi pernah nangis gitu enggak kayak?
3: Ya sedih gitu.
8: Sampai kayak enggak mau makan.
3: Awal-awalnya pasti sedih dong.
9: Iya, awal-awal pasti.
3: Sebelum akhirnya kamu mengerti tentang ini adalah bagian daripada proses gitu ya. Berarti kamu berharap menang kan ketika itu kan? Sedih.
9: Sedih. Nah, pasti
3: melewatinya ketika itu akhirnya tersadarnya.
9: Sadarnya sadar sendiri.
8: Sari gitu lagi nangis nih kayak.
9: Oh, ini prosesnya kenapa nangis?
3: Iya, kenapa nangis gitu ya?
8: Sampai lomba.
3: Adik-adik ada yang mau nanya enggak? Ayo.
8: Uncle Timo samperin kali.
3: Siapa nih?
8: Yang mukanya penuh dengan pertanyaan.
3: Iya. Oke. Tadi siapa tadi nama kamu?
10: Abim.
3: Mau nanya apa, Bim?
10: Main gamenya berapa kali sehari?
8: Ah, oke. Pasti ada main game kan? Misal sekarang ada game Roblox, game apalah gitu. Kalian main games gak sih? Coba siapa dulu?
9: Kalau aku main, cuman gak yang berapa kali seharinya enggak. Kayak kalau udah bosen banget gitu pengen main game ya main gitu.
8: Oke, biasanya frekuensinya misalnya sekali sehari kah? Atau seminggu
3: tentu.
8: Sekali?
9: Seminggu tiga kali, dua kali.
3: Seminggu tiga kali. Oh. Makanya prestasinya kan main basket. Bim, kamu seminggu
8: kalau Abi berapa
3: sehari
8: kali,
3: berapa?
8: Katanya.
10: Dua, ya semaunya aja deh.
3: Maunya sehari
8: 12 jam.
10: 5.
8: 4 jam.
3: Banyak ya. Enggak ada yang lain itu kamu.
10: Ada. Apa tuh? Ngeluarin anjing.
3: hobi main anjing, juga punya anjing gitu ya.
10: Disuruh aja ngeluarin.
8: Oh, disuruh. Nah, kalau Misha. Main games kah?
7: Enggak main.
8: Oh, enggak main.
3: Tuh, enggak main. Jadi nanti abis ini kamu akan
10: main.
8: Iya, karena proses.
3: Ya udah, dapat hadiah. Terima kasih.
8: Terima kasih
3: loh. Udah berani loh. Iya. Ada yang berani lagi?
8: Ayo, gue yang paling belakang.
3: Maju depannya.
8: Oke. Halo, namanya siapa?
11: Filia.
8: Filia kelas?
11: 7.
8: 7? C. 7C, mana suaranya? Ya agak malu ya kayak 7C ya. Oke, pertanyaannya adalah
11: kalian pernah putus asa enggak? Kayak misal lawan terlalu jago jadi kayak putus asa gitu, pernah enggak?
3: Desperate.
8: Pertanyaan yang bagus dan menarik. Silakan dijawab.
3: Pernah enggak putus asa?
8: Misha.
7: Kalau aku sih putus asa sih enggak ya, karena
3: putus cinta kali ya.
7: Aduh enggak. Enggak. Aduh enggak.
8: Itu di luar topik ya.
3: Oh, belum.
7: Putus asa enggak, karena memang sukanya di bidang itu, jadi ya ada gagal-gagalnya, ada bosen-bosennya, ya harus dilalui, jadi ya gas aja terus.
8: Wih, mantap. Lanjutnya?
9: Kalau aku putus asa gak pernah, bosen yang pernah.
8: Oke.
3: Yang bedanya putus asa sama bosen apa?
8: Putus asa tuh kayak
9: udah menyerah.
8: Udahlah, aku gak mau lagi. Iya gak
3: sih? Kalau bosen, nah. Kalau bosan akhirnya gimana caranya biar bisa gak bosan lagi, biar bangkit lagi? Main game? Okay.
9: Scroll TikTok.
8: Bukan main game tapi scroll TikTok.
3: Gak apa-apa, kalau ada batas waktunya sih gak apa-apa, hiburan ya.
8: Oke, sudah terjawab kah pertanyaannya?
3: Jadi
8: sudah.
3: Kamu akan putus asa atau termotivasi?
11: Kayaknya tetap putus asa.
8: Jangan putus asa.
3: Justru abis denger rumah impian anak, gak boleh putus asa, harus termotivasi. Apa yang membuat kamu putus asa?
11: Gak tahu, tiba-tiba tuh biasanya kayak udah mudah menyerah gitu loh, gak tahu kenapa.
3: Kamu hobi apa?
11: Sama basket juga.
3: Juara juga?
11: Iya.
3: Nah, itu juara. Terus kenapa harus putus asa?
11: Ya, karena kadang juga gak buat tim menang gitu loh, malah cuma bantu, apa namanya, bantu tim doang tapi gak ngepoin apa-apa gitu. Cuma bantu defense, gak bantu apa-apa.
8: Justru itu harus menjadi motivasi, biar latihan terus. Nanti kakak Karolin ajarin ya, adeknya ya.
3: Bisa, satu grup sama kak Karolin?
8: Kan sama-sama basket.
3: Wede. Justru kamu harus termotivasi.
8: Jangan menyerah.
3: Semua ada prosesnya.
8: Jangan menyerah.
3: Oke. Okay. Yang di tengah ini gak ada yang mau. Gak ada yang masa kalah.
8: Ini ada. Halo. Oke. Okay. Ini dari mana?
3: Dengan siapa?
12: Landung.
8: Landung. Yeah.
3: Mana temannya Landung? Landung kelas berapa dulu?
12: Kelas 7A.
3: Kelas 7A. Landu hobinya apa, Du?
12: Pernah gak sih kalau ada yang rasa...
3: Nanya hobi dulu, hobi, hobi.
8: Hobi, hobinya apa?
12: Bikin game.
8: Bikin game? Bikin game. Oh, bikin map-map gitu, map Roblox, wih. Apa yang kamu bikin, game seperti apa? Game horror kah, game gunung?
12: Pembunuhan.
8: Pembunuhan?
12: Game lima tembakan.
8: Oh, nama mapnya apa nama mapnya? Biar teman-teman tahu nih.
12: Fire in the World.
8: Tuh, Fire in the World di Roblox. Jangan lupa dimainin ya, tadi sama yang tadi suka main game. Oh, masih game dimainin.
3: Pokoknya itu bisa membuat kamu happy gitu ya?
8: Iya.
3: Berapa jam sehari?
12: 5 jam.
3: Enggak ada kegiatan lain?
12: Kegiatan lainnya kalau gak tidur dan niat buat game.
8: Waduh, kamu kerjain PR kan?
12: Kerjain PR kan? Kerjain PR tuh malam-malam aja.
8: Oke, malam-malam.
3: Emang cita-citanya mau jadi apa sih?
12: Developer atau enggak jadi...
8: Jadi developer.
12: Jadi pengusaha gitu.
3: Amin, doain dong teman kamu. Siap. Hari ini mau nanya apa?
12: Ada gak sih kayak motivasi yang kadang membuat... bikin kadang lebih termotivasi gitu, ingin ada bosannya gitu.
3: Oke, motivasinya seperti apa? Karena kamu sering bosan gitu ya?
8: Biar gak bosan, motivasi. Atau kuat, mungkin ada kuat-kuat atau apa gitu kali ya. Oh enggak, motivasi.
3: Motivasi. Nih, ternyata teman-teman di sini perlu motivasi. Dan kalian seperti apa nih?
7: Kalau aku lebih cari lingkungan pertemanan yang hobinya sama. Cari teman biar bisa... ngelaluin semuanya itu bareng-bareng gitu.
3: Ini temannya gamer semua lu.
8: Iya.
7: Berarti.
3: Kenapa? Terus. Kemudian?
7: Terus apa ya, cari hal-hal baru terus. Jangan cuman di hal yang kamu udah bisa aja. Kamu bisa kembangin, mungkin cari hobi lain juga. Kan gak salah juga buat nyari hobi yang lain gitu.
3: Kamu juga harus punya hobi yang lain. Kemudian kalau Karolin, tips untuk teman-teman biar termotivasi,
9: nyoba hal baru. Sama nyoba hal baru, kayak apa nih yang belum pernah dicoba gitu, setidaknya tahu gitu.
3: Harus nyoba hal yang baru. Kira-kira kamu mau nyoba hal yang baru apa?
12: Buat kalau nggak buat game sih, kalau nggak main game, kalau misalnya nggak ada kerjaan gitu, kadang buat game. Kalau nggak buat kok buat game, main game, enggak makan.
3: Oke, siap. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Luar biasa, kamu udah berani. Keren. Beri tepuk tangan sekali lagi.
8: Ada ini luka?
3: Dari sebelah kiri nggak ada ini. Ayo dong, jangan mau kalah. Yuk.
8: Silakan ke Uncle Timo. Yang ketiga.
3: Perkenalkan namanya siapa, Dek?
13: Saya Zeva dari kelas 7A.
3: Temannya mana? Zeva kalau di kelas bandel apa rajin atau seperti apa? Rajin.
8: Rajin.
3: Rajin, ranking berapa?
13: mungkin 3 ke belakang mungkin.
3: 3 ke belakang itu 2 1.
14: 1 2 3. 3 ke belakang. 3 4 5. Oh.
3: 4 atau 5 muridnya ada berapa?
13: 19.
3: Jadi kamu ke belakang sampai ujung. Enggak dong ya. Oke. Mau nanya apa nih?
13: Jadi kalian pernah nggak kayak buat challenge diri kalian sendiri, kayak misalnya Kak Misha nih kan mainnya piano kan ya, itu itu pernah nggak kayak belajar apa harus bisa kunci ini baru boleh ini atau?
3: Kamu main musik juga?
13: Iya.
3: Lagi belajar atau?
13: Lagi belajar.
3: Apa?
13: Main gitar.
14: Wih.
3: Berarti main tipsnya nih seperti apa?
5: Kalau aku ya biasanya buat mancing, kamu bisa cari satu lagu yang kamu suka. Nanti dari situ kan saya ambil melodinya, bisa cari chordnya, terus nanti mungkin diharmonisasi lagi. Jadi dari satu lagu tuh nggak cuma didengerin doang, tapi
3: dikulik.
5: Iya, dikulik lagi.
3: Kamu lagi mau ngulik lagu apa?
13: Lagu ini Depa Pepe, lagi duet sama teman saya.
14: Wih, temannya di sini juga? Enggak, di luar.
3: Lagi duet, kemudian diupload. Yeah. Jangan lupa subscribe and like
13: dan klik tombol loncengnya.
14: Apa channel YouTube-nya apa? Udah ada channel YouTube?
13: Agak ada saya.
14: Oh belum ya?
3: Ada. Kemudian ada pertanyaan buat Caroline?
13: Enggak ada sih.
14: Oke. Okay. Caroline agak lega gitu kayak. Untung aja.
3: Berarti kamu hobi main musik juga ya? Nanti cita-cita juga mau jadi pemusik. Amin, semoga tercapai. Jadi apa dalam waktu dekat ini yang kamu lakukan adalah
13: belajar chord terus ngulik lagu.
3: Yeay, beri tepuk tangan.
14: Semangat. Apa tuh mau di sebelah sana?
3: Apa ya? Kok bulat begini? Ini celengan ini. Nanti bisa
14: buat. Terima kasih. Waktunya.
3: Sebenarnya aku penasaran sama yang sebelah sini loh kak.
14: Ya udah ada kak. Nih kita kasih satu kesempatan, 3, 2.
3: Jangan.
14: Oh ini kak yang paling depan.
3: Akhirnya. Silakan kak Hana, beri tepuk tangan. Ini yang penting berani terlebih dahulu. Oh biar masuk TV.
14: Iya. Oke aku ya di sini ya. Oke namanya siapa dan dari kelas berapa?
15: Saya Tania dari kelas
3: 8C. Yeay, beri tepuk tangan
14: 8C. Oke, langsung saja pertanyaannya adalah,
15: jadi kan kalian tadi udah kayak bilang kalau kalian tuh kayak membagi waktu antara kegiatan di luar sama pembelajaran di sekolah. Tapi kalau misalnya kayak tiba-tiba ada jadwal mendadak yang bentrokan gitu, kalian lebih memilih pembelajaran di sekolah atau kegiatan di luarnya? Wah, jadi kalian lebih kayak pilih yang mana?
3: Ini
14: kayak pertanyaan OSIS gitu gak sih? Kayak, kamu ada rapat OSIS dan
3: anak belajar. Anak OSIS?
14: Ya, tapi
3: jangan ketua OSIS? Sekretaris?
14: Kamu bisa nebak. Boleh dijawab dari Caroline mungkin boleh. Dari, oh Kak Misha dulu, oke.
5: Ini misal konteksnya di jam sekolah gitu, terus ada kegiatan di luar.
15: Apa kayak ada tugas yang harus kumpul kayak di jam itu?
3: Pertanyaan sulit gitu.
14: Iya, sulit.
5: Kalau aku ya, misal ada tugas yang harus dikumpul besok, ternyata malamnya harus ada latihan mendadak. Kalau aku bakal tetap batasin jam latihannya, misal latihannya malam, oke dibatasin sampai jam 9. Sampai jam 10 tidur, mungkin aku biasanya bakal bangun lebih pagi buat nyicil tugasnya. Setidaknya kalau belum selesai, kita kan masih bisa minta dispensasi, tapi nunjukin juga kalau kita udah usaha buat ngerjain tugasnya itu gitu. Jadi gak ditinggal juga ya.
14: Oke.
3: Prioritas.
14: Iya, jadi jalan dua-duanya ya, tetap ya. Oke, Caroline gimana?
9: Kalau aku nyelesain tugasnya dulu, semisal belum selesai tapi udah harus pergi, dilanjut malamnya atau besok paginya.
14: Oke, pokoknya harus selesai ya, jangan sampai gara-gara itu yang lain terbengkalai gitu ya.
3: Sudah terjawab.
14: Oke, terima kasih.
3: Yeay, beri tepuk tangannya dong.
14: Yeay, terima kasih. Anggap itu.
3: Iya.
14: Sepertinya waktu kita sudah ini ya, habis yang tanya jawab ya. Mungkin nanti bisa tanya aja lagi di kelas masing-masing ya.
3: Langsung follow IG-nya apa IG-nya?
16: Misha Ardina 1002.
3: Iya, yeah, kamu?
17: Lovely WF.
3: Iya, yeah, langsung aja follow IG-nya biar tahu kalau aku Timo Ardan gitu ya. Karena apa?
16: Karena besar nafkahnya.
3: Dan juga jangan lupa langsung follow Instagramnya Heartland FM @heartlandfm, kemudian Yaski @yaski ya. Untuk Yaski.
16: Iya, @yaski.
3: Dan juga untuk Elisa Radio, Elisa FM. Ada Instagramnya juga. Langsung di follow @elisafmradio. Nah, oke. Okay. Adik-adik sudah termotivasi?
16: Sudah.
3: Sudah dapat kira-kira pelajarannya, pelajaran.
16: Motivasinya ya.
3: Motivasinya gitu ya. Setelah dengerin dari teman-teman yang sudah berprestasi gitu ya. Kalian kira-kira akan termotivasi untuk berprestasi enggak? Iya. Iya. Wih, semangat banget ya.
16: Oke, terima kasih kepada Misha juga.
3: Beri tepuk tangannya dong sekali lagi.
16: Terima kasih, tepuk tangan dong.

0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Alkisah, di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
2: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi. Hanya di 100,6 Heartland FM.
3: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
4: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
3: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
5: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
4: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
3: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
5: Seriusan?
6: Walaupun gunung.
5: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
4: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
3: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
7: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
5: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
4: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.
7: God bless you.
8: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement dan installment. CleanGo Laundry dari CV Saka Makmur Sejahtera.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, investasi bisa membuat Anda semakin kaya jika Anda sabar dan tidak terburu-buru dalam melakukannya. Sukses itu butuh waktu, disiplin, dan kesabaran. Tidak peduli seberapa besar berbakat Anda dan besarnya usaha yang Anda lakukan, jika Anda tidak sabaran, maka itu tidak akan berhasil. Apapun di muka bumi ini perlu waktu. Ada waktu menanam, ada juga waktu untuk menuainya. Bayi saja butuh waktu 9 bulan di kandungan ibunya agar siap dilahirkan pada saat dan waktu yang tepat. Untuk menghasilkan uang dari investasi Anda, maka dibutuhkan kesabaran untuk mengurusnya. Saat buka cabang baru, saya dan istri berharap investasi kami akan berhasil dan menguntungkan berlipat kali ganda. Namun, kadang investasi juga bisa salah. Contoh, salah pilih market atau mall di mana yang kami harus bergabung. Karakteristik pembeli juga bisa salah dalam menganalisanya. Ini berakibat outlet tidak maksimal dalam penjualannya. Namun, karena sering melakukannya, maka kami akan menjadi terlatih melihat target market, strategi ekspansi, dan pemilihan lokasi. Semua ini membutuhkan waktu sampai Anda jadi ahli. Butuh keberanian dan kesabaran dalam melakukan investasi. Jika skill Anda sudah matang, tapi Anda masih terburu-buru berinvestasi, sudah pasti hasilnya tidak akan baik dan bisa menyebabkan kerugian. Hindari return yang amat tinggi, yang tidak masuk akal. Banyak pensiunan yang akhirnya kehilangan uang akibat mau cepat kaya tanpa mempelajari risiko dan strategi investasi yang jelas, yang hanya mengandalkan feeling semata atau karena perkataan temannya yang dianggap semua itu adalah kebenaran. Kalau sudah tua dan Anda kehilangan uang dalam jumlah besar, sudah pasti hidup Anda akan menderita. Ingatlah untuk selalu bersabar dan senantiasa belajar hal-hal yang baru atau semua strategi investasi di tempat yang akan Anda geluti. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Perpemimpian Ana.
1: Yeay.
0: Yeay. Masih bersama aku Caca dan juga
1: Uncle Timo, tentu saja di rumah impian anak ya Caya.
0: Betul. Tadi kita udah mendengarkan ya Uncle Timo ya. Ternyata keren-keren banget nih anak-anaknya.
1: Iya, anak-anak tadi dari adik-adik yang sekolah di Satya Wacana Salatiga nih.
0: Ya. Ternyata bukan cuman akademik ya, tetapi non-akademiknya juga ada lah Uncle Timo. Wow, keren banget
1: OSN
0: tuh.
1: OSN gitu ya.
0: Iya.
1: Dan juga juara gitu ya.
0: Wah, betul nih.
1: Luar biasa nih ya. Ya, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bersama adik penyanyi. Ini penyanyi yaitu bernama... Siapa yo tadi
0: yang dengerin siapa yo?
1: Misha, Adlina dan juga Caroline Grace. Tadi Misha itu apa pintar nyanyi ya, dan Caroline tuh pintar olahraga gitu ya. Dan ternyata mereka tuh dari kecil ya memang ada yang hobi gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau si

0: Indonesia gitu kan, emang suka nyanyi. Kalau Caroline tadi apa? Di ya, jorokin kakaknya gitu.
1: Terinspirasi gitu ya. Terinspirasi. Apa?
0: Nah, jadi ternyata kesukaan itu enggak mesti harus apa ya, dari diri kita sendiri, bisa dari orang lain juga yang yeah, memulainya gitu, mendorongnya sampai tuh, akhirnya kita bisa merasakan, oh iya ternyata aku suka ya bidang ini gitu ya. Mm-mm. Oh iya ya ternyata aku hobi ini gitu. Kalau Caca hobinya apa, Cak?
1: Hobi aku tidur, enggak bercanda. Hobi aku menyanyi.
0: Itu waktu nyanyi disuruh.
1: Waktu nyanyi tuh gak tahu ya. Kalau diceritainnya kecil, tuh diceritainnya waktu kecil tuh emang suka teriak-teriak. Terus akhirnya didorong lah gitu. Cuma kayak gak tahu lah. Sepertinya sih menurut aku karena didorong aja. Karena mungkin aku tipikal orang yang ngikutin alur aja. Jadi aku ya udah gitu, ngikutin alur, gak tahu entah didorong atau kemauan sendiri gitu.
0: Oh. Tapi ada senang gak kalau nyanyi?
1: Sekarang senang. Gitu.
0: Berarti nanti kalau disuruh-suruh nyanyi senang dong ya?
1: Senang lah.
0: Oke, mantap. Ya, ini tadi kan adik-adik dari Salatiga ya, ada Misha sama Caroline ya. Luar biasa. Dan juga tadi memberikan pertanyaan kepada adik-adik teman kelasnya gitu ya, teman satu sekolahnya ya. Luar, pertanyaan juga unik-unik ya, Cah ya?
1: Betul-betul.
0: Ada yang suka istilahnya main game.
1: Iya, nanya gitu main ya, game gitu. Dan masih banyak lagi. Pokoknya pertanyaan random aja itu mereka tuh. Keren banget nih.
0: Iyalah. Dan jawaban mereka juga keren-keren gitu.
1: Betul.
0: Ya. Jadi ternyata memang main game sih gak apa-apa ya. Yang penting
1: apa tuh?
0: Ya ada batas waktunya lah. Ibaratnya dijadikan hiburan gitu ya.
1: Bukan, hiburan,
0: bukan dijadikan yang utama gitu. Ketika nggak ada, ketika punya waktu luang, ya nggak cuma main game, tapi latihan
1: ya,
0: juga.
1: Ya isi yang lain lah, yang bermanfaat, yang baik gitu ya.
0: Kalau memang sudah capek, pengen break sejenak ya, baru main games gitu ya. Jangan main games dulu, baru breaknya belajar gitu ya.
1: Bisa gitu ya?
0: Iya, kebanyakan kan gitu. Main games, breaknya belajar. Harusnya kan belajar, breaknya main game gitu ya. Oke, yang pasti itu tadi ya adik-adik ya, luar biasa pokoknya mereka yang berprestasi. Jadi adik-adiknya semoga bisa termotivasi dengan obrolan yang tadi sudah kita sama-sama dengarkan gitu ya.
1: Betul,
0: jadi ternyata
1: betul,
0: dimanapun, kapanpun, siapa aja gitu ya, semuanya pun bisa berpeluang memiliki prestasi. Yang terpenting adalah
1: mau dan berusaha.
0: Berusaha apa?
1: Berusaha untuk mengejar prestasi dong.
0: Iya.
1: Berusaha belajar apa? Gitu, berusaha untuk aku harus belajar gitu. Sadar diri untuk terus belajar seperti itu.
0: Kalau nggak belajar,
1: bisa jadi kita menjadi gagal. Bukan gagal ya, kurang gitu ya. Jadi makanya kita harus belajar, teman-teman.
0: Iya loh, kalau misalkan kita berhenti belajar, Cak, waduh,
1: bahaya ya.
0: Bahaya lah. Maksudnya ketika berhenti belajar, artinya mungkin ngerasa gini, aku udah bisa, ya udah aku nggak mau belajar lagi, wah udah mentok berarti di situ, Cak.
1: Iya, padahal tidak berkembang
0: kan,
1: gitu.
0: Padahal kan kadang-kadang kita ngerasa pinter gitu ya, tapi ternyata di luar sana banyak yang tadinya nggak pinter, tapi berhubung belajar dengan keras,
1: jadinya pinter.
0: Bahkan mungkin melebihi kepintaran kita gitu ya.
1: Iya.
0: Karena dia fokus pada belajar.
1: Betul. Gitu ya.
0: Belajar itu nggak cuma belajar matematika, nggak cuma pelajaran pelajaran
1: iya,
0: aja.
1: Iya, belajar hal-hal yang kalian sukai. Gitu. Misalnya ada yang hobi menyanyi, ya berarti kalian tekuni menyanyinya. Begitu, ada yang hobi di pelajaran, berarti kalian tekuni lagi belajar pelajarannya itu, mata pelajaran itu, seperti itu. Wah, pokoknya yang baik-baik ya, Uncle Timo ya.
0: Baik-baik tentunya ya. Oke, luar biasa ya adik-adik ya.
1: Luar biasa banget dong.
0: Semoga adik-adik terinspirasi ya. Dan terima kasih untuk kebersamaannya aja ya. Kita harus pamit undur diri.
1: Kita ketemu lagi minggu depan dengan anak berprestasi yang lainnya.

0: ya, minggu depan ini ada ini anak yang berprestasi.
1: Ada
0: ya,
1: nih.
0: Yang sudah dijadwalkan ya. Penasaran seperti apa? Lihat minggu depan, makanya follow Instagramnya @heartlinefm untuk mengetahui informasi update-nya gitu ya. Oke, saatnya kita undur diri, Cak.
1: Ya, aku Caca dan juga
0: Uncle Timo.
1: Kita pamit undur diri, kita ketemu lagi minggu depan di Rumah Impian Anak. Dadah.
0: Sebagai lagu penutup dari Ethnia Crow. Sahabat.

0: Shalom Headliner. Di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Aku yang lemah tanpamu.
2: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
3: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
2: Mana bisa.
3: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
2: Hah? Beneran gak nih? Terus.
3: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
2: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
3: Acu.

gitu ya. Sebab dia baik ya. Sungguh baik Heartlander ya. Wow. Yakinlah bahwa Tuhan itu baik Heartlander ya. Karena terkadang cara Tuhan itu di luar nurul ya, di luar nalar kita nih Heartlander ya. Yang kita pikir itu adalah kesusahan gitu, malah menjadi rezeki. Wah. Luar biasa zaman sekarang, apalagi kalau berkat netizen gitu ya. Semuanya yang tadinya susah bisa menjadi berkat gitu ya. Heartlander, mungkin Heartlander juga sudah tahu ya, kejadian yang beberapa akhir belakangan ini terkait dengan seorang ojek online atau ojol yang motornya diangkut sama dishub gitu ya, karena katanya parkir sembarangan. Sampai akhirnya dia teriak-teriak lah ketika motornya di mau berangkat tuh, truknya, motornya udah ada di atas truk dan truknya mau berangkat. Dia coba menghalangi supir truk untuk tidak mengambil, karena katanya ya minta tolong lah, pokoknya belum dapat rezeki. Dan ini juga bukan karena parkir sengaja, tapi karena mengambil ambil pesanan gitu ya. Akhirnya viral lah di media sosial. Setelah viral, ya udah berbagai pihak datang mengunjungi rumahnya. Ada yang kasih handphone gitu ya, ada yang kasih beasiswa gitu ya, luar biasa. Bahkan motor sendiri memang sudah dikembalikan oleh Dishub DKI Jakarta ya. Dan dalam video tersebut juga menghimbau untuk semuanya ketika parkir harus tertib ya. Tapi di sisi lain itu tadi ya, mungkin di awal kita kadang-kadang berpikir, oh ya udah nih, terjadi sesuatu yang aduh Tuhan kenapa gitu sampai harus terjadi seperti ini, padahal ini menjadi satu-satunya untuk kita mencari nafkah gitu. Tapi ternyata dari kejadian tersebut malah memberikan nafkah atau memberikan rezeki yang jauh di luar nurul kita, di luar nurul kita ya. Ya siapa yang nyangka bisa seperti ini gitu ya. Rezeki itu namanya rezeki ya. Makanya nih yang pasti Heartlander kita harus terus berusaha, terus berdoa ya, berdoa dan juga jangan menyerah ya Heartlander, karena kita yakin nih bahwa segala sesuatunya nih karena seizin dari Tuhan ya. Tuhan Yesus yang mengizinkan semua ini terjadi, maka semuanya akan baik-baik saja ya. Kenapa? Karena sudah terbukti Heartlander ya. Banyak kejadian yang sudah membuktikan ya, karena kau telah buktikan. Seperti pujian dari True Worshipper.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Cefe Saka Makmur Sejahtera.

Ya Yang Maha Mulia, sudah bawa kita ke menit 37 lewat dari pukul 6 sore nih Heartlander ya. Semoga Anda semua tetap semangat di kesempatan sore hari ini berkumpul bersama keluarga mungkin setelah seharian berjerih lelah bepergian gitu ya. Sekarang sedang menuju rumah Anda nih ya. Kalau misalkan ada sedikit macet ya gak apa-apa gitu ya. Namanya juga abis jalan-jalan kalau kerasa macet ya udah. Sambil dinikmati, sambil mulai mikir kira-kira nanti mau makan malam apa gitu ya. Kira-kira mau makan yang pedas-pedas, yang manis-manis, yang panas-panas, atau yang hangat-hangat, apa aja, bebas ya. Yang penting dengan siapa, dengan tentu dengan orang yang kita kasih ini Heartlander ya. Agar semakin afdol, sambil menikmati, kita dengerin dulu lagu pujian dari Putri Siagian. Yesus Mutiaraku yang akan menemani Anda di sepanjang perjalanan ini hingga malam hari nanti ya. Tetap stay tune di Heartland FM, Heartlander. Jangan kemana-mana ya. Tim Heartland masih terus menemani Anda hingga pukul 8 malam nanti. Berikut Putri Siagian, Yesus Mutiaraku.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, suatu hari ada seorang ayah ditanya oleh anaknya, mengapa ayah selalu rajin berdoa, padahal keadaan ekonomi kita tetap seperti ini? Apakah yang ayah dapatkan dengan seringnya berdoa teratur kepada Tuhan? Tanya anak tersebut kepada ayahnya. Dan sang ayah menjawab, tidak ada yang ayah dapatkan, malah ayah banyak kehilangan. Sini nak, ayah akan memberitahukan kepadamu apa saja yang hilang setelah berdoa. Yang hilang itu adalah kekhawatiran, kemarahan, depresi, kekecewaan, sakit hati, kerakusan, kebencian, dan kesombongan. Dan itulah setiap kali ayah berdoa, ayah merasa kehilangan dan ayah merasa lebih tenang setelah kesemuanya itu hilang. Kadang jawaban doa tidak selalu tentang apa yang kita dapatkan, tapi justru apa yang hilang dalam kehidupan kita, nak. Jangan selalu mengukur pemberian Tuhan apa saja, tapi lihatlah apa yang telah hilang dari hidup kita. Kesemuanya yang hilang adalah yang negatif, yang sangat Tuhan tidak sukai. Jadi, coba lihat apa saja yang hilang setelah Anda berdoa. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional untuk hardliners.

0: Teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.
1: Kesabaran dan ketekunan akan berbuahkan kemenangan, dan ketaatan akan berbuahkan kemuliaan. Kesabaran dan ketekunan merupakan kunci untuk mencapai kemenangan di dalam setiap hal yang sedang kita lakukan. Di dalam proses untuk mencapai tujuan, seringkali kita dihadapkan pada berbagai rintangan dan hambatan yang menguji ketabahan dan kesabaran kita. Namun dengan tetap bersabar dan tekun menjalani perjalanan ini, kita akan melihat hasilnya. Ketekunan membutuhkan konsistensi dan komitmen yang kuat untuk terus berusaha, meskipun terasa sulit. Sementara itu, taat pada prinsip dan nilai-nilai yang benar akan membawa kemuliaan dalam hidup kita. Ketaatan kepada ajaran Tuhan dan kebenaran akan membawa berkat dan kemuliaan di matanya. Dengan kesabaran, ketekunan, ketaatan, kita semua akan melihat buah dari perjuangan kita. Kemenangan akan menjadi milik kita dan kemuliaan akan menghiasi hidup kita sebagai bukti dari kesetiaan dan keteguhan hati kita dalam menjalani proses perjalanan hidup ini.

Kalau aku kan bangkit Heartlander ya. Sedua kita ke menit 2 dari pukul 7 malam. Masih panjang nih ya perjalanan kita hingga pukul 8 malam nanti Heartlander ya. Setelah kita bangkit bersama Yesus, kita terus semangat ya, seperti air, dan juga terus bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita nih Heartlander ya. Terima kasih Tuhan, kita sampaikan ucapkan kita kepada, bersyukur kepada Tuhan untuk semuanya berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kita pada hari ini dan pada kemarin, dan Tuhan yang sama juga yang terus memberkati kita.

Abah ya Bapa, mampukan kami untuk dapat lebih bersandar dan berharap kepada-Mu. Sebab kami ini sadar ya Tuhan, orang yang berjalan, dia tidak berkuasa menetapkan

0: Halo, dan selamat datang di siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. E-Bible Fellowship adalah pelayanan Alkitab yang dengan setia mengajarkan dari Alkitab, dengan menggunakan metode Alkitabiah yang benar, yaitu membandingkan ayat kitab suci dengan ayat kitab suci lainnya. Melalui garis waktu sejarah Alkitab yang terdapat di dalam halaman-halaman Alkitab, kami telah memahami bahwa kita sedang hidup pada masa akhir zaman. Kita sekarang berada dalam hari penghakiman, dan Allah sedang memerintah atas dunia ini. Tetaplah bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org.
1: Ini adalah studi nomor 5 dalam kitab Yunus pasal 1. Ini merupakan bagian dari seri bukti Alkitabiah, namun kita akan menghabiskan waktu di kitab Yunus. Jadi kita hanya ingin agar orang dapat menemukan dan memahami bahwa seri studi ini akan difokuskan pada kitab Yunus. Aku akan membaca dari kitab Yunus pasal 1 ayat 1. Firman Tuhan datang kepada Yunus anak Amitai, katanya, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Serukanlah terhadapnya, karena kejahatannya telah naik ke hadapanku." Tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Tuhan. Ia turun ke Yafo. Ia menemukan sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Lalu ia membayar ongkosnya dan turun ke dalam kapal itu untuk pergi bersama mereka ke Tarsis dari hadapan Tuhan. Baiklah, itulah 3 ayat pertama dari kitab Yunus pasal 1. Kita telah melihat nama-nama. Misalnya Yunus berarti merpati atau burung dara. Kita melihat bahwa Alkitab menghubungkan merpati dengan Roh Kudus. Dalam 4 catatan Injil ada rujukan tentang Roh Kudus turun seperti seekor merpati atas Tuhan Yesus. Itu terjadi pada saat ia naik dari baptisan di Sungai Yordan ketika Yohanes Pembaptis membaptisnya. Hal itu bukan kebetulan. Allah yang membuat pengidentifikasian ini. Ketika engkau melihat merpati, engkau harus berpikir Roh Kudus. Kita pergi kepada sejumlah ayat yang menunjukkan bahwa burung dara atau merpati adalah persembahan yang dibawa. Bahasa di hampir setiap tempat yang disebutkan berbicara tentang penebusan. Jadi hal itu berkaitan sepenuhnya dengan penebusan. Secara rohani, hal itu menunjuk kepada penebusan Tuhan Yesus Kristus. Setelah penebusan Tuhan, ia mengutus Roh. Roh datang dan masuk ke dalam kehidupan orang-orang yang telah diselamatkan sebagai hasil dari pekerjaan penebusan Kristus yang dilakukan bagi pribadi masing-masing. Itu adalah satu hal yang membantu. Kita belum benar-benar masuk ke makna penuh bahwa Yunus disebut merpati, namun kita akan melihat bahwa itu adalah kebenaran yang sangat besar. Pengidentifikasian rohani yang sangat besar yang akan membantu kita memahami seluruh kitab Yunus. Dalam pasal 1 dan 2, merpati akan menunjuk kepada pencurahan pertama Roh Kudus pada kedatangan pertama Kristus. Dalam pasal 3 dan 4, merpati akan menunjuk kepada pencurahan kedua Roh Kudus dan kedatangan kedua Kristus sebagai Hakim. Oh, dalam ayat 1 lagi, firman Tuhan datang kepada Yunus anak Amitai, katanya, dan saya rasa saya telah menyebutkan bahwa Amitai berarti kebenaran. Jadi kita ingin melihat lebih dekat hal itu. Ini adalah Yunus anak Amitai, anak kebenaran. Kita dapat pergi ke Mazmur pasal 119 dan menemukan kata yang sama yaitu Amitai. Namun di sana diterjemahkan Mazmur pasal 119 ayat 142. Kebenaranmu adalah kebenaran yang kekal dan hukummu adalah kebenaran. Kata kebenaran adalah Amitai. Hukummu adalah kebenaran. Atau berpaling kepada Maleakhi. Maleakhi kitab terakhir perjanjian lama pasal 2 dan kita membaca dalam ayat 6. Hukum kebenaran ada di dalam mulutnya dan kecurangan tidak ditemukan di dalam bibirnya. Hukum kebenaran. Hukummu adalah kebenaran, yang langsung membuat kita berpikir tentang pernyataan yang indah dalam Yohanes pasal 17 ayat 17. Jika engkau pernah ingin menghafal satu ayat Alkitab, ini akan menjadi ayat yang baik dan mudah dihafal. 17 ayat 17. Yohanes pasal 17 ayat 17, di mana kita membaca, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran." Bahkan itu ayat yang pendek. "Jadi tidak ada alasan bagimu atau bagiku. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu hukum-hukum adalah kebenaran, karena hukum adalah firman Allah." Itu satu dan sama. Mereka adalah sinonim. Alkitab adalah hukum Allah. Itu adalah buku hukum. Alkitab adalah firman Allah. Firman-Mu adalah kebenaran. Bukankah itu indah? Bukankah itu mulia? Bukankah itu hal terbaik yang dapat dibayangkan? Mungkin engkau tidak berpikir demikian. Maka bisa jadi jika engkau tidak berpikir bahwa itu hal yang luar biasa dan agung, bahwa Alkitab adalah kebenaran, bisa jadi engkau tidak memahami dunia di mana engkau hidup, dan engkau tidak memahami semua orang di dunia. Karena Alkitab berkata, Allah itu benar dan setiap manusia pendusta. Roma pasal 3 ayat 4. Dan seperti yang mereka katakan, pernyataan yang lebih benar tidak pernah dibuat. Allah itu benar dan setiap manusia pendusta, termasuk kita sendiri. Setiap orang adalah pendusta. Apakah sifat hati manusia? Sangat jahat dan licik di atas segala sesuatu. Itu berarti manusia dalam dosanya memiliki hati yang suka berdusta, hati yang licik. Jika tetanggamu licik, engkau tidak dapat mempercayai apa yang ia katakan. Bagaimana jika itu hatimu sendiri yang licik? Apakah engkau mempercayai apa yang dikatakannya? Apakah engkau mempercayai dirimu sendiri? Engkau tidak seharusnya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, oleh kasih karunia Allah, saya harap demikian. Dan jangan bersandar atau percaya pada pengertianmu sendiri. Jangan percaya pada hati, pikiran, jiwa yang ada di dalam manusia, bahkan bukan milikmu sendiri. Dan ketika kita percaya Alkitab, kita tidak mempercayai pikiran kita. Ini adalah pikiran Allah. Dan Allah memberitahu kita dalam Yesaya pasal 55, "Pikiranku bukanlah pikiranmu." Pikiran Allah jauh lebih tinggi daripada pikiran kecil kita yang lemah. Dan oleh kasih karunia-Nya, Ia memberikan kita hati yang baru. Ia mengeluarkan hati batu, Alkitab berkata, tetapi kita juga dapat mengatakan, hati kecurangan, hati pendusta, hati yang hampir sama, dapat dipercayainya seperti penjahat terburuk yang akan engkau temukan di penjara. Atau kumpulkan semua penjahat bersama, dan dengan semua kejahatan mereka, semua kecurangan mereka. Itulah sifat kita. Itulah sifat kita. Dan engkau tidak dapat mempercayainya. Engkau tidak dapat mempercayainya. Itu akan berdusta kepadamu, dan iblis yang adalah bapa segala dusta, Alkitab berkata, dengan mudah akan memanipulasimu. Dengan mudah. Maksudku, hatimu cenderung dimanipulasi oleh dirinya sendiri, dan sekarang engkau memiliki seseorang yang ahli dalam seni gelap berdusta dan berbuat curang, dan engkau tidak punya kesempatan. Engkau tidak punya kesempatan. Jadi engkau akan menjadi Mormon, engkau akan menjadi saksi Yehuwa, engkau akan menjadi si hari ini, engkau akan menjadi seorang yang pergi ke gereja, dan pada suatu waktu ketika zaman gereja sudah berakhir, engkau akan percaya dusta gereja, atau engkau akan percaya dusta sekuler, yaitu hanya hiduplah hidupmu, dan engkau tidak berpikir. Engkau mematikan pemikiranmu. Engkau mematikan pemrosesanmu seperti akal dan logika dan perenungan. Dari mana aku datang? Mengapa dunia ada di sini? Dari mana dunia datang? Tidak, engkau tidak berpikir. Oh baiklah, lupakan itu. Mari kita pergi berpesta dan bersenang-senang dan makan minum dan bergembira. Oh, itu semua dusta. Itu semua dusta. Itu dusta ketidaktahuan. engkau percaya pada hal yang tidak ada, engkau berpikir hal yang tidak ada, engkau hanya berada di hari itu, engkau hidup, engkau seperti lalat yang terbang di sekitar selama satu hari dan ia juga tidak tahu apa-apa. Ia terbang di sekitar dan melakukan halnya dan menjalani hidupnya lalu semuanya berakhir. Itulah orang sekuler dan ateis pada dasarnya sama seperti orang beragama. Dan ada dusta Mormon, dusta saksi Yehuwa, ada juga dusta semua agama lain. Dan mereka, engkau tahu banyak orang berbondong-bondong mengikuti dusta ini. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti dusta itu. Tetapi dalam peradaban barat di mana gereja memiliki kehadiran yang sangat kuat selama zaman gereja yang merupakan hal yang baik, namun pada akhir zaman gereja itu berubah menjadi hal yang sangat buruk karena Allah menyerahkan gereja menyerahkannya kepada iblis. Gereja kehilangan semua berkat Allah dan dunia kehilangan semua rasa hormat terhadap gereja karena pada tingkat tertentu dunia mengenali bahwa tidak ada kuasa di sana. Tidak ada roh Allah di sana, tidak ada yang perlu ditakuti, jadi ejekan dan caci maki dan sebagainya yang menghasilkan. Alih-alih masyarakat selama berabad-abad yang terkesan atau kesannya adalah apa yang saya maksudkan tentang gereja tentang roh Allah di dalam jemaat yang memengaruhi masyarakat pada suatu waktu ketika roh Allah telah meninggalkan jemaat dan gereja menjadi bahan ejekan. Maka masyarakat tidak hanya tidak lagi terkesan, tetapi ditolak olehnya, dan pergi ke arah yang berlawanan yaitu ateisme dan sekularisme, dan pada dasarnya kejatuhan gereja akhir zaman gereja. Jika saya cukup yakin tentang ini, saya bahkan tidak ingin repot-repot untuk menggambar grafik, tetapi saya yakin bisa ada grafik yang sesuai bahwa ketika gereja turun, dan segera setelah Allah pergi itu turun sampai ke bawah kebangkitan ateisme dalam budaya dan peradaban barat naik. Dan itu adalah gerakan yang sesuai. Dan engkau akan menemukan ateis yang berbicara, engkau hanya seorang Kristen karena geografi. Jika engkau hidup di tempat lain, engkau akan menjadi Muslim. Nah, secara ironis, itu adalah fakta dalam kasus mereka. Jika engkau berada di tempat lain, engkau akan menjadi Muslim, engkau akan menjadi Buddha, atau apapun. Tetapi karena engkau berada di barat dan gereja, telah jatuh ke kedalaman pada saat kepergian roh Allah, engkau secara alami dipengaruhi oleh masyarakat barat yang jatuh, dan engkau menjadi sekuler atau ateis. 300 tahun yang lalu engkau akan menjadi Kristen, tetapi tidak lagi. Dan itu semua sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi itu semua dusta. Itu semua dusta. Ateis melihat dusta para agamawan dan hari ini mereka benar. Ateis benar. Engkau benar. Ya engkau benar, tidak ada kebenaran dalam agama itu, tidak ada kebenaran dalam agama lain, tidak ada kebenaran dalam gereja-gereja Kristen. Engkau benar dan Alkitab akan setuju denganmu. Allah Alkitab akan setuju denganmu karena Allah. Alkitab telah mendatangkan penghakimannya atas semua gereja karena kemurtadan mereka, karena kecurangan mereka dalam firman-Nya, yaitu Injil. Namun ateis melangkah terlalu jauh dan berkata, dan Alkitab juga palsu dan Allah. Alkitab tidak. Sekarang engkau berdusta. Engkau seperti Alkitab katakan Allah itu benar setiap manusia pendusta. Dan sekarang engkau berdusta sebanyak agama yang engkau kecam, agama yang engkau salahkan yang membuatmu tidak lebih baik daripada mereka sehipokrit seperti mereka yang berarti engkau hanyalah variasi dari tema dusta yang sama yang lazim di seluruh dunia. Dusta sekuler, dusta agama, baiklah variasi dari suatu tema. Itu saja hanya variasi semuanya pada akhirnya berdusta, dan itu disebabkan oleh apa yang kita baca dalam Yohanes pasal 8. Yesus berbicara dalam ayat 43. Mengapa engkau tidak mengerti perkataanku? Karena engkau tidak dapat mendengar firmanku. Engkau berasal dari bapamu, yaitu iblis, dan keinginan-keinginan bapamu ingin engkau lakukan. Ia adalah pembunuh sejak awal dan tidak tinggal dalam kebenaran karena tidak ada kebenaran di dalamnya. Ketika ia berbicara dusta, ia berbicara dari dirinya sendiri karena ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi iblis adalah pencipta dusta kembali di Taman Eden. Ingatkah ketika ia menipu Adam dan Hawa? Allah telah memberi hukum di sekitar pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan memberitahu Adam, pada hari engkau memakannya, engkau pasti akan mati, yang adalah kebenaran. Dan ular itu datang, dan iblis adalah makhluk roh, dan jadi ia memenuhi makhluk ini yang sejak awal memiliki reputasi untuk kebijaksanaan. Dan ia berbicara melalui ular kepada mereka, dan ia memberitahu mereka, Allah tahu bahwa pada hari engkau memakannya, engkau akan menjadi seperti Allah dalam mengetahui yang baik dan yang jahat. Dan Adam dan Hawa, baiklah Hawa pertama mengambil buah itu lalu Adam. Jadi Adam dan Hawa percaya dusta dan dibunuh. Pada hari engkau makan, engkau pasti akan mati. Jadi itulah sebabnya dikatakan iblis adalah pembunuh sejak awal. Dan apakah senjatanya? Dusta. Itulah senjata pilihan bagi iblis dari saat itu sampai sekarang, selalu dusta. Selalu dusta. Bukankah Allah telah berfirman? Dan pertanyaan tentang Alkitab hari ini. Orang-orang berpikir mereka, engkau tahu mereka benar-benar menguasai hal-hal. Oh, buku ini kuno. Dan orang-orang ini engkau tahu penggembala kambing dan mereka. Ini adalah apa yang mereka pelajari di perguruan tinggi. Ini hanya mereka memuntahkan kembali kelas ateisme 101 dan mereka meludahkannya. Dan tidak main-main, saya telah memiliki banyak percakapan dengan ateis di berbagai platform media sosial, dan mereka sangat mirip seperti apapun bisa. Hampir seperti mereka mengikuti naskah, dan mereka memang sampai taraf tertentu perguruan tinggi dan kelas profesor ateis, dan lalu mereka mengambil ini dan mereka menyebarkannya. Dan itulah yang saya maksud. Itu ateisme geografis di barat. Ini bukan individu, ini bukan orang-orang yang engkau tahu adalah pemikir mendalam. Mereka mengikuti arus, mereka tidak melawan arus di barat. Dan pada dasarnya mereka hanya ditipu dan mereka mendekati ateisme sangat mirip seperti agama, seperti Injil. Engkau dapat menemukan di YouTube segala macam acara telepon ateisme. Dan apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak percaya kepada Allah dan mereka mengubahnya menjadi semacam Injil. Dan itu adalah Injil yang paling sesat. Tidak Injil dusta yang lebih dekat kepada kebenaran sama sesatnya. Tetapi itu pasti semacam Injil yang sesat di mana mereka. Dan mereka antusias evangelistis dalam keinginan mereka untuk mendapatkanmu, untuk mendapatkan orang yang mungkin percaya kepada Allah untuk meyakinkanmu, untuk menunjukkan kepadamu kesalahan jalanmu. Sehingga apa? Sehingga ketika engkau sendirian dan tertekan dalam jiwa, ketika engkau telah mendengar dari dokter tentang penyakitmu, atau engkau sudah tua dan engkau memiliki perasaan, baiklah hari-hariku singkat. Atau sehingga engkau dapat, engkau tahu mereka mencoba meyakinkanmu, jadilah ateis untuk saat-saat ini, meskipun mereka tidak mengatakan itu. Dan apa yang terjadi pada saat-saat itu dengan ateismemu? Engkau merasa kesepian, terisolasi, dan tanpa harapan. Itulah buah ateisme. Sedangkan dengan Injil sejati Alkitab bagi anak Allah yang sejati, engkau memiliki hidup yang kekal. Engkau memiliki hidup yang kekal. Dan jadi Alkitab adalah penghiburan. Alkitab adalah dorongan, yaitu engkau tahu ambillah hati. Ambillah hati, ya. Engkau menderita kanker, ya. Hari-harimu terbatas dan singkat. Tetapi oleh kasih karunia Allah, engkau telah menerima karunia hidup yang kekal. Engkau akan hidup selamanya. Dan perlu bahwa tubuh ini disingkirkan. Dan Alkitab berkata, bagi orang yang diselamatkan untuk tidak hadir dari tubuh, yang berarti mati, untuk tidak hadir dari tubuh adalah untuk hadir bersama Tuhan. roh jiwa yang dilahirkan baru pergi untuk bersama Tuhan. Dan bukan hanya itu, tetapi ada bahkan harapan bagi tubuh itu yang masuk ke dalam tanah hari kebangkitan, dan tubuh akan bangkit dan diubah menjadi tubuh rohani yang baru yang dilengkapi untuk hidup selamanya. Lihat, ini adalah kebenaran yang paling menghibur. Dan dengan penyimpangan Injil ateis, mereka sebenarnya mencoba, mereka sangat bersemangat dalam mencoba berlari dan mengambil kebenaran itu dari orang-orang. Tidak ada Allah. Tidak ada Allah. Mengapa mereka begitu bersemangat untuk hal itu? Dan mereka ingin setiap orang menyadari bahwa engkau hanya hidup-hidup ini, dan lalu ketika engkau selesai, engkau mati. Yang sebenarnya adalah benar mengenai orang berdosa yang tidak diselamatkan. Alkitab mengajarkan pemusnahan. Alkitab memang mengajarkan bahwa orang berdosa akan menjalani hidupnya. Dan pada akhir hari penghakiman, hari kebangkitan orang benar dan orang tidak benar, pada hari itu Allah akan menghancurkan dunia, dan itulah akhirnya bagi orang berdosa. Ia akan binasa, ia akan dipotong, ia akan pergi untuk tidak ada lagi, ia akan dimusnahkan dari keberadaan. Tetapi di mana rasa ingin membuat orang menjadi seperti engkau jika itu keyakinanmu dan dimusnahkan bersamaku? Saya tidak tahu, tetapi itu dusta. Itu dusta. Ateisme adalah dusta yang pasti. Dan itu lagi seperti semua agama dusta dan Injil gereja palsu yang ada di luar sana. Engkau tahu kebenarannya adalah Alkitab, tetapi juga di sana perlu ada pemahaman yang tepat tentang kebenaran Alkitab, karena gereja memiliki Alkitab, tetapi mereka salah paham, salah representasi. Dan jadi roh mengajar dan membimbing kita ke dalam kebenaran. Kebenaran di dunia ini sangat mirip dengan pepatah jarum di tumpukan jerami, kecuali itu mungkin seperti beberapa lumbung penuh tumpukan jerami dan satu jarum. Dan jadi iblis yang adalah bapa segala dusta tahu ada kebenaran. Itu memang ada. Itu adalah kenyataan. Ada sesuatu di dunia ini yang dikenal sebagai kebenaran. Namun keinginannya sejak awal adalah agar manusia tidak mengikuti kebenaran. Kebenaran mengidentifikasi dengan Kristus. Misalnya dalam Yohanes pasal 14 kita membaca dalam ayat 6 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui Aku. Yesus adalah hakikat kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Allah, Alkitab adalah hakikat kebenaran. Ingatlah, Yesus pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Dan Firman itu menjadi manusia. Jadi apa yang dikatakan tentang Firman adalah benar tentang Kristus. Firman adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Dan jadi kebenaran ada. Itu ada. Dan di dunia ini itu ditemukan dalam buku ini, dan Alkitab King James dalam bahasa Inggris adalah terjemahan Inggris yang terbaik. Tetapi itu ada, dan itu kebenaran yang sempurna dalam bahasa asli Ibrani dan Yunani. Tidak ada kesalahan apapun, namun ada musuh kebenaran Bapa segala dusta, dan hal terakhir yang ia inginkan adalah agar orang-orang yang menjadi dalam menaati dustanya masuk ke dalam hubungan perhambaan kepada iblis. Ia mulai memerintah atas manusia di dunia ini. Hal terakhir yang ia inginkan adalah agar manusia menemukan kebenaran, dan karena itu biarkan aku melemparkan banyak jerami. Biarkan aku mengembangkan siapa tahu berapa banyak agama, dan biarkan mereka semua tidak setuju satu sama lain. Dan lalu kita akan memiliki agama yang benar, yaitu kekristenan. Dan jadi biarkan aku merusak itu, dan aku akan menabur lalang di antara gandum, dan aku akan masuk ke dalam gereja dan jemaat, dan aku akan membangkitkan orang-orang yang benar-benar berada di bawah kuasaku, dan engkau tahu aku dapat pergi ke ayat untuk membuktikan ini. Surat kedua Korintus pasal 11. Bacalah. Dan itu berbicara tentang iblis datang seperti malaikat terang dan pelayannya sebagai pelayan kebenaran. Mereka yang dimimbar dari paus hingga uskup, hingga kardinal, hingga imam, hingga pendeta, hingga tua-tua, hingga diaken. Seluruh jumlah mereka hari ini karena zaman gereja sudah berakhir. Itu semua penampilan, tetapi itu semua didasarkan pada dusta. Dan jadi sekarang bahkan lebih membingungkan karena baiklah engkau katakan Alkitab benar dan kekristenan didasarkan pada Alkitab, tetapi ketika engkau pergi ke kekristenan Presbiterian, Lutheran, Katolik, gereja independen, dan seterusnya, dan lagi semuanya mengajarkan hal yang berbeda, lalu pada waktu ini mereka semua salah, dan jadi dapat dipahami tidak ada alasan, tetapi dapat dipahami mengapa orang berpikir tidak ada kebenaran dan pada dasarnya seperti Pilatus. Ingatkah? Dan kita harus menutup studi ini dengan ini. Dalam Yohanes pasal 18 ketika Yesus berbicara dengan Pilatus dan kita membaca dalam ayat 36, Yesus menjawab, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, maka hamba-hambaku akan berjuang supaya aku tidak diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi sekarang kerajaanku bukan dari sini." Pilatus berkata kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Yesus menjawab, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk tujuan inilah aku dilahirkan dan untuk tujuan inilah aku datang ke dunia, yaitu untuk bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang dari kebenaran mendengar suaraku." Pilatus berkata kepadanya, "Apakah kebenaran?" Lihat Yesus berbicara tentang kebenaran dan setiap orang yang dari kebenaran Yunus, anak Amitai, anak kebenaran, setiap orang yang dari kebenaran mendengar suaraku. Kita diberi telinga untuk mendengar, dan baca Yohanes pasal 10. Kita tidak menanggapi suara orang asing, itu seluruh dunia, itu semua agama yang rusak, itu semua gereja yang murtad. Kita tidak menanggapi, kita dapat membedakan. Kita mengenali perbedaan liku-liku kecurangan dan itulah yang benar-benar kita dengarkan. Kebenaran. Kebenaran. Ketika kita mendengar kebenaran, maka kita mendengar suara Kristus. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk studi Alkitab malam e-Bible Fellowship dengan pembawa acara dan guru Alkitabmu, Chris McCann. Untuk lebih banyak studi dan informasi, kunjungi situs web kami di www.eebiblefellowship.org. Sampai studi Alkitab kami berikutnya, semoga kehendak Tuhan yang sempurna terjadi. Catatan, ayat-ayat perjanjian baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat perjanjian lama diterjemahkan dari teks Masoretik.

Oke, mari kita baca dari Yunus pasal 1 ayat 1. Firman Tuhan datang kepada Yunus anak Amitai, katanya, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadapnya, karena kejahatannya telah naik ke hadapanku." Tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Ia membayar biayanya dan turun ke dalam kapal itu untuk pergi bersama mereka ke Tarsis dari hadapan Tuhan. Oke, dalam pelajaran yang lalu jika kamu ingat, Amitai, Yunus anak Amitai. Apa arti Amitai? Kebenaran, kebenaran. Oleh karena itu kita bisa membacanya demikian, Yunus anak kebenaran, dan selanjutnya nama Yunus berarti burung merpati dan burung merpati berhubungan dengan Roh Kudus. Dalam keempat Injil kita menemukan pernyataan yang serupa seperti yang kita baca dalam, mari kita lihat, dalam Markus pasal 1, saya kira, di mana dikatakan dalam ayat 8, "Aku memang membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Dan terjadilah pada waktu itu Yesus datang dari Nazaret di Galilea, dan ia dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Dan segera sesudah ia keluar dari air, ia melihat langit terbuka, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Roh seperti burung merpati. Roh itu bukan burung merpati secara harfiah, tetapi ia seperti burung merpati karena itu adalah perumpamaan. Kerajaan surga itu seperti, dan seorang yang menemukan harta di ladang. Apakah kerajaan surga itu benar-benar menemukan harta? Tidak, itu seperti. Hal yang sama di sini. Roh turun seperti burung merpati. Sekarang Allah bisa saja menggunakan gambaran lain jika ia menghendakinya, tetapi menurut tujuannya sendiri, ia memilih burung merpati dan ia juga menulis tentang burung merpati. Dalam persembahan perjanjian lama, ketika kita membaca burung dara, itu juga diterjemahkan sebagai burung merpati pada waktu-waktu tertentu, ketika seorang laki-laki atau seseorang ingin mempersembahkan korban, dan dalam kasus-kasus tertentu mereka tidak mempunyai cukup untuk seekor domba. Mungkin ia seorang yang sangat miskin, mereka bisa mempersembahkan seekor burung merpati, atau dua ekor burung tekukur, atau dua ekor burung dara, dan membuat pendamaian. Jadi itu berhubungan dengan pendamaian dan setiap korban menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus, dan pendamaian yang ia lakukan di dasar dunia. Jadi firman Tuhan datang kepada Yunus, datang kepada burung merpati, anak Amitai, katanya, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu." Jadi mari kita pikirkan hal ini. Allah datang kepada Nabi Yunus secara historis dan mengutusnya ke Niniwe, dan kemudian Yunus melarikan diri ke Tarsis dan kita akan membahasnya nanti. Tetapi secara rohani, siapakah yang memberikan nama-nama itu? Nah, orang tua Yunus menamainya, tetapi Allah tentu saja mengarahkan, Allah mengendalikan segala sesuatu dan Allah adalah yang memilih orang ini bernama Yunus untuk menjadi nabinya, bahwa ia akan memilih dari seluruh Israel. Dan nabi-nabi lain yang ada di Israel pada waktu itu, Allah akan memilih orang ini, Yunus, yang namanya berarti burung merpati, dan ia adalah anak Amitai, dan Amitai berarti

bisa melakukan itu, kamu bisa memeriksanya dalam konkordansi, kamu akan melihat itu berarti kebenaran. Nah, apa masalah besarnya? Burung merpati, anak Amitai, dan kita menggantikan roh. Yunus dinamai burung merpati secara rohani. Apakah itu berhubungan dengan roh? Roh, anak kebenaran. Allah Bapa, Tuhan, mengutus roh kebenaran ke Niniwe, dan kita akan melanjutkannya lebih jauh, dan siapakah yang Niniwe wakili? Dunia. Dunia. Saya tidak akan mencoba membuktikannya sekarang, tetapi Bapa mengutus roh kebenaran ke dunia, dan lihatlah bagaimana roh, Roh Kudus disebut atau diidentifikasi dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal 14 ayat 17 dikatakan, yaitu roh kebenaran yang dunia tidak dapat terima, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh kebenaran. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 26, kita membaca, tetapi apabila penolong datang, yang akan kuutus kepada kamu dari Bapa, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Bapa Tuhan mengutus burung merpati, ia mengutus Yunus, pergilah ke Niniwe. Dan itulah yang dikatakan di sini dan apa yang diberitahukan kepada kita. Bapa, sekali lagi, dalam Yunus pasal 1 ayat 1, firman Tuhan datang kepada burung merpati, datang kepada roh, anak kebenaran, katanya, bangunlah, pergilah ke Niniwe, pergilah ke dunia. Itu cocok dengan perkataan ini. Apabila penolong datang yang akan kuutus kepada kamu dari Bapa, yaitu roh kebenaran. Bapa mengutus roh, warn. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sekarang ini kamu lihat, Alkitab adalah buku yang rumit karena itu adalah firman Allah yang paling cerdas, dan ia memiliki kedalaman makna yang luar biasa dan tidak sesederhana. Okay, roh sedang diutus. Dan jadi setiap acuan yang kita baca tentang roh, kebenaran memimpin ke dalam kebenaran harus berhubungan dengan kedatangan Kristus yang pertama dan pencurahan pertama Roh Kudus pada hari Pentakosta tahun 33 Masehi. Tidak, tidak. Allah akan mengutus roh dua kali ke dunia dan pertama kali pada tahun 33 Masehi untuk zaman gereja, kedua kali pada tahun 1994. Ketika zaman gereja berakhir dan Tuhan mengutus Injil kepada bangsa-bangsa. Sekarang, sekali lagi, burung merpati, Yunus, berapa kali Allah mengutusnya ke Niniwe dalam kitab Yunus? Dua kali. Dua kali. Dan kamu bisa melihat kemana ini menuju. Kamu bisa melihat pentingnya memahami nama Yunus dan bahwa ia diutus dua kali oleh Allah. Allah mengutusnya pertama kali dan ia seolah-olah memberontak. Nah, ia memang melakukannya secara duniawi. Allah mengizinkannya. Kita telah membahas tentang itu, kehendak permisif Allah yang mengizinkan Nabi itu memberontak, yang sangat tidak biasa. Biasanya Allah akan bekerja di dalam Nabi-Nabinya, menyebabkan mereka setia, bahkan di dalam umatnya, menggerakkan kita untuk menghendaki dan melakukan perkenannya yang baik. Tetapi Tuhan mengangkat tangan pengekangannya dari Yunus cukup untuk membuat Yunus mengambil keputusan yang buruk dan selalu buruk untuk berbuat dosa. Namun Allah bekerja melalui dosanya sama seperti Allah bekerja melalui dosa banyak orang dalam Alkitab. Saudara-saudara Yusuf yang berpikir akan membunuh saudara mereka, tetapi kemudian berubah pikiran dan tidak, kita akan mengirimnya sebagai budak. Kita akan menjualnya kepada pedagang budak Midian ini, dan itu adalah dosa yang sangat mengerikan.

0: Dan kemudian ketika semuanya berakhir dengan baik karena Yusuf luar biasa naik menjadi orang kedua di Mesir hanya di bawah Firaun. Fakta bahwa ia dijual sebagai budak pada akhirnya menghasilkan keselamatan seluruh keluarganya dan banyak orang lain. Tetapi ketika ayahnya meninggal, saudara-saudaranya takut karena mereka tahu mereka telah berbuat jahat terhadapnya. Dan Yusuf berkata kepada mereka, "Lihat, saya mengerti bahwa kamu bermaksud jahat, tetapi Allah bermaksud baik, atau Allah mengubahnya menjadi baik." Dan itulah yang terjadi di sini dengan Yunus. Ya, sebagai manusia, ia berdosa. Tidak ada orang benar di bumi yang berbuat baik dan tidak berbuat dosa, jadi jangan menyebutnya nabi yang memberontak atau memberi label seperti itu. Karena ia berdosa, ya, begitu juga setiap nabi lain, begitu juga setiap manusia lain, setiap orang benar bahkan, orang pilihan Allah, dan ia memang melarikan diri ke Tarsis. Tetapi itu semua untuk melukiskan gambaran, potret rohani, perumpamaan historis yang akan mengidentifikasi dengan kedatangan Kristus yang pertama, pencurahan pertama Roh Kudus, yang sangat erat hubungannya dengan kedatangan Kristus yang pertama. Semuanya satu, semuanya satu. Itulah sebabnya Allah menyebut Yunus sebagai burung merpati, roh diutus ke dunia, dan itu dimulai dengan kelahiran Kristus itu. Itu dimulai dengan Yesus yang dilahirkan dari perawan dan masuk ke dalam dunia, dan kemudian pelayanannya dan segala yang lain. Ana, mari kita lihat ayat 2 dari Yunus pasal 1. Sekarang dikatakan di sana, "Oh bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadapnya, karena kejahatannya telah naik ke hadapanku." Allah memberitahu Yunusnya, "Pergilah ke Niniwe." Mengapa? "Karena aku ingin engkau berseru terhadapnya," yang berarti memberitakan firman Allah. Dan apa yang pada akhirnya Allah suruh Yunus serukan? Dikatakan dalam Yunus pasal 3 ayat 2, "Baiklah, saya akan mulai dari ayat 1. Firman Tuhan datang kepada Yunus untuk kedua kalinya, katanya, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kuperintahkan kepadamu." Maka Yunus bangun dan pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah kota yang sangat besar, 3 hari perjalanan luasnya. Yunus mulai masuk ke kota itu, berjalan kira-kira 1 hari perjalanan, lalu berseru dan berkata, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan." Itulah pemberitaan yang Allah perintahkan kepada Yunus untuk disampaikan, Hariau. Dan pada pemberitaan Yunus, dari raja sampai ke bawah, mereka semua duduk dengan mengenakan kain karung dan abu, dan berseru dengan keras kepada Allah, dan Allah melihat pertobatan mereka, dan Allah berbalik dari malapetaka yang ia maksudkan untuk dilakukan, dan ia tidak membinasakan kota itu. Nah, itu adalah sebuah pelajaran, Tuhan berkenan, di masa depan ketika kita sampai ke pasal 3, tetapi itulah seruan terhadapnya. Dan itu akan menjadi seruan yang sama dengan kedatangan Kristus yang pertama. Itu adalah seruan yang sama sepanjang zaman gereja. Pergilah ke dunia dengan Injil dan beritahukan kepada orang-orang dunia bahwa kamu telah menyinggung Allah. Kamu telah melanggar hukum-Nya. Kamu telah melanggar perintah-perintah-Nya dan oleh karena itu kamu layak mati. Murka Allah ada atas kamu. Akan datang suatu hari penghakiman pada suatu waktu di masa depan, tetapi itu akan menjadi bertobat, berbalik. Dan bertobat berarti mengubah pikiranmu, mengubah pengertianmu. Secara harfiah itu adalah kata majemuk. Jika kamu mencari dua kata itu, satu adalah meta, dan yang lain adalah noao, dan meta berhubungan dengan metafisika. Ubah noao, pikiranmu, pengertianmu, ubah pikiran, ubah pengertianmu. Dan hal yang sama hari ini, hal yang sama hari ini. Orang-orang dipanggil untuk bertobat. Sekarang Allah sudah menyelamatkan semua orang yang Ia maksudkan untuk diselamatkan, tetapi ini selalu panggilan Alkitab, baik itu dalam satu bidang kehidupan kita atau secara keseluruhan. Ubahlah cara hidupmu, ubahlah pikiranmu, ubahlah batu karang di sana, pemikiran yang keras kepala dan memberontak yang ditetapkan melawan Allah, yang melawan dirimu sendiri. Itulah seruan terhadap Niniwe. Hanya Allah yang akan memberikan garis waktu, tetapi garis waktu itu diberikan dengan pencurahan kedua burung merpati, Yunus, pencurahan kedua Roh Kudus, dan itu akan berhubungan dengan tahun 1994. Tetapi di sini dalam Yunus pasal 1 ayat 2, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadapnya karena kejahatannya telah naik ke hadapanku. Mari kita berpaling kepada Kejadian pasal 6 ayat 5, dan dikatakan di sana, Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Itu sebelum air bah, itu sebelum air bah, itu lebih dari 7.000 tahun yang lalu. Populasi dunia mungkin hanya beberapa juta, 2, 3, 4, 5 juta paling banyak. Dan namun kejahatan manusia besar di bumi. Pikiran hatinya hanya kejahatan terus-menerus. Ingatlah hati yang kita sebutkan dalam pelajaran sebelumnya. Yeremia pasal 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih dari segala sesuatu dan sangat jahat. Itulah yang menghasilkan aliran kejahatan yang terus-menerus ini. Dan dalam Matius pasal 15, Allah bahkan berbicara tentang mereka yang akan bergabung, kamu tahu? Mereka masuk ke dalam gereja-gereja atau mereka adalah bagian dari Israel zaman dulu, dan mereka memujinya dengan mulut mereka, tetapi Ia berkata, hati mereka jauh daripadaku, karena dari hati manusia, Ia melanjutkan, mengalir segala macam kejahatan. Dan saya akan pergi ke sana hanya untuk melihat persis kejahatan apa yang disebutkan. Dikatakan dalam Matius pasal 15, dalam ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, saksi dusta, hujat, itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Dari hati timbul pikiran jahat. Siapa di dunia ini yang mengira itu dosa? Kamu menginginkan atau kamu membenci? Kamu membenci orang? Kamu bahkan mungkin membayangkan melakukan hal-hal mengerikan kepada orang dan tidak ada hukum melawan itu, bukan? Ya, ada, tetapi itu adalah hukum Allah. Lihat. Dunia tidak bisa mengatur itu. Dunia tidak bisa menangkapmu karena apa yang terjadi di sini di atas, tetapi Allah tahu. Ia tahu hati, dan Allah melihat aliran kejahatan yang terus-menerus keluar dari jiwa. Acuan kepada hati adalah sinonim untuk jiwa atau roh, keluar dari hal yang mati di dalam manusia, dan itu mencemari kita. Dan itu selalu memberontak melawan Allah. Jadi itulah masalah kejahatan. Sekarang jika ada kejahatan yang besar di bumi pada zaman Nuh, ketika hanya ada beberapa juta orang, apa tingkat, sampai sejauh mana kejahatan yang sekarang ada di dunia yang berpenduduk sekitar 8 miliar orang? Jadi kamu bisa melihat besarnya situasi dibandingkan dengan dunia sebelum air bah yang hanya beberapa juta orang. Besarnya perkalian dosa. Tidak heran Matius pasal 24 memberitahu kita tentang waktu akhir, dan pasal itu membahas pertanyaan yang Yesus jawab dari murid-muridnya. Apakah tanda kedatanganmu dan akhir dunia? Nah, ini adalah salah satu tanda dalam Matius pasal 24 ayat 12. Dan karena kedurhakaan akan bertambah-tambah, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ketika kita mencari kata bertambah-tambah, di tempat lain itu diterjemahkan berlipat ganda, Jadi ketika kedurhakaan akan berlipat ganda, dan beberapa orang mereka ingin mengatakan, oh, dunia selalu seperti ini. Maksud saya, kamu memiliki Sodom dan Gomora dalam Alkitab, kamu memiliki kekaisaran Romawi. Ya, bahkan dalam kasus-kasus itu, situasi historis itu jumlah orang relatif kecil. Dalam kekaisaran Romawi mungkin ada, kamu tahu, 2, 3, 400 juta orang di seluruh dunia. Dan sekali lagi, situasi kita sekarang dengan populasi mengecilkan segala sesuatu dalam sejarah sebelumnya, dan hanya berdasarkan itu saja, pembesaran kedurhakaan yang berlimpah di dunia belum pernah terjadi sebelumnya. Dan inti dari Kejadian pasal 6 ayat 5, jika Allah begitu tersinggung dan menggambarkan keadaan sebagai kejahatan yang besar di bumi, atau kejahatan manusia besar di bumi, apa kesannya tentang dunia kita dan zaman kita? Jadi jelas, ia sangat marah dibuat marah. Dosa-dosa orang dunia tentu telah menyalakan murkanya, dan itu semua bahasa Alkitab. Jadi agak sulit untuk memahami, kamu tahu, orang-orang ketika kita melihat bukti Alkitab untuk akhir, atau tentu saja dunia akan mengejek. Mereka mengejek apapun yang berhubungan dengan Alkitab. Tetapi orang-orang yang tahu Alkitab, seharusnya orang-orang yang tahu hal-hal Allah dalam Alkitab, bukankah itu tepat? Bukankah ini waktu yang cocok? Bisakah kamu membayangkan kejahatan yang jauh lebih buruk akan datang? Ya, akan datang kejahatan yang jauh lebih buruk dalam beberapa hari yang tersisa. Tetapi apa yang saya katakan adalah, bukankah ini cukup untuk memprovokasi Allah? Alkitab akhirnya menghancurkan dunia. Tidakkah dunia layak mendapatkannya? Pernahkah kamu memikirkan hal itu? Apakah dunia layak dihancurkan? Dan hanya, kamu tahu, kita bahkan tidak perlu menyalakan berita. Kita melihatnya setiap hari. Setiap hari pikiran yang diungkapkan dalam tulisan dan yang keluar dari mulut manusia, kata-kata, tindakan, perbuatan, kebencian, permusuhan, pembunuhan, pencurian, dan segala macam, ketidakmoralan seksual, itu berteriak ke langit yang tinggi. Itu telah memprovokasi Allah untuk marah, dan kita tidak menunggu Allah menjadi marah dan akhirnya menyelesaikan segala sesuatu untuk dunia ini, atau datang dalam murka. Dengan kata lain, ia sudah datang 21 Mei 2011, hari penghakiman. Sangat cocok, tepat, reaksi yang pantas dari Allah untuk datang dan menghakimi dunia pada tanggal itu, seperti yang telah hamba-hambanya beritakan jauh dan luas ke seluruh dunia. Dan ia telah mengikuti, ia telah melaksanakannya, ia telah menutup pintu surga, ia telah memulai proses penghakiman yang sedang kita alami sekarang, dan itu adalah periode hari penghakiman yang berkepanjangan, dan ia sedang menyelesaikan tujuan-tujuannya, dan ia akan segera menyelesaikannya. Dan kita sedang melihat bukti Alkitab untuk penyelesaian hari murka Allah yang marah. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk pelajaran Alkitab malam e-Bible Fellowship dengan pembawa acara dan guru Alkitab kamu, Chris McCann. Untuk lebih banyak pelajaran dan informasi, kunjungi situs web kami di www.eebiblefellowship.org. Sampai pelajaran Alkitab kita berikutnya, kiranya kehendak Tuhan yang sempurna terjadi. Catatan: ayat-ayat perjanjian baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat perjanjian lama diterjemahkan dari teks Masoretik.
1: Terima kasih telah mendengarkan siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. Untuk lebih banyak pengajaran Alkitab dan informasi lainnya, silakan kunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org. Kiranya Allah memberkati pendengaran akan firman-Nya, dan kiranya kehendak-Nya yang sempurna terjadi. Hotline FM.
2: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
3: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
2: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
4: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
3: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
2: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
5: Seriusan? Walaupun
4: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
3: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
2: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
5: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
4: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
3: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you!
6: Ya, 100.6 Heartland FM, your family station. Ya, senang kembali menyapa Heartlander ya pada malam hari ini sampai pukul 9 malam nanti. Untuk kita mendengarkan puji-pujian, informasi dan renungan firman Tuhan ya, yang tentunya akan memberkati, menguatkan dan menghibur kita malam hari ini. Untuk itu Heartlander jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di Heartland FM. Satu pujian, ku berbahagia ya. Dari Disciple Community, kita dengarkan pujian berikut ya. Jangan lupa untuk senantiasa berbahagia di dalam Tuhan.

Sahabat sejati berani menegur karena peduli, bukan karena ingin menyakiti. Heartlanders, teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi.

Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu.

Terima kasih atas kebaikan, kesetiaan, kemurahan Tuhan atas segala kehidupan kita. Karena kita percaya, Haranhar, kita ada saat ini, hingga detik ini, malam hari ini, bukan karena kehebatan kita, kekuatan fisik kita, tapi semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biar kita semakin menghitung-hitung berkat-berkat Tuhan yang kita jalani. Berhenti mengeluh dan mulailah terus mengucap syukur ya dalam perkara kecil sekalipun. Yang sering mungkin kita anggap biasa ya, seperti kesehatan, kita masih ada bersama keluarga tercinta kita, kita boleh menghirup udara yang segar. Ada banyak alasan untuk kita berterima kasih, mengucap syukur atas rahmat kebaikannya. Karena itu, Haranhar, biarlah kita juga terus menghargai setiap kemurahan Tuhan yang besar yang telah kita terima dari Tuhan. Kita dipanggil untuk membagikan kemurahan itu kepada sesama melalui pengampunan, kebaikan, dan kepedulian kita terhadap orang lain. Biar kita semakin menyadari bahwa hidup kita semata-mata karena kemurahan Tuhan. Berikut pujian kemurahan Tuhan dari Pastor Lukas Kusuma, mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa hidup ini semata-mata karena kemurahan Tuhan.

dunia mengajar hidup ini hanya sekedar menjalani nasib dan harus menerimanya dengan lapang dada. Lihat Maria Magdalena yang hancur hidupnya karena dosa. Saat bertemu Yesus, nasibnya berubah menjadi baik. Bukalah hati Anda dan terimalah Yesus.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

Ya, pujian yang kita dengar, ya, ketika kita berbeban berat, datanglah kepada Yesus. Ya, kadang iman kita kadang lemah, ya, kadang menurun. Untuk itu senantiasa datang kepada Tuhan. Ketika ada ujian yang menghampiri hidup kita, baik itu dalam tekanan, masalah ekonomi, pergumulan keluarga, sakit, penyakit, ketika kita lelah, firman Tuhan katakan, datanglah kepada Dia. Untuk itu, Renner, sekali lagi bahwa ketika berbeban berat, mari andalkan senantiasa Tuhan, sebab Dialah sumber kekuatan kita. Kuasa Tuhan bekerja dulu, sekarang, sampai selama-selamanya. Berserah bukan berarti menyerah, melainkan membiarkan Tuhan mengambil alih kehidupan kita. Dan yang kedua, fokuslah kepada janji-janji-Nya. Ketika kita berbeban berat, fokus hanya kepada Tuhan, bukan pada masalah yang kita hadapi. Masalahnya mungkin besar, tetapi Tuhan jauh lebih besar. Berhentilah memandangi, fokus kepada badai masalahmu, tapi pandanglah Yesus yang luar biasa, yang besar dari masalah kita. Ya, terima kasih Harana atas kebersamaannya. Tak terasa waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9, ya. Biarlah segala puji-pujian, renungan firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan, jadi penyemangat bagi kita dalam pengiringan kita bersama Tuhan. Dan jangan kemana-mana, setelah ini ada program Rohani Jalur Hati, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa rohani sesuai dengan firman Tuhan. Akhir kata, saya Bung Toga pamit undur diri dari pendengar Anda. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tetap semangat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: nih guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
2: Seriusan?
3: Walaupun gunung.
2: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
4: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. Gak

0: Apakah Anda memiliki hati menjalankan misi penyebaran kabar baik bagi dunia bersama kami? Simak program Jalur Hati, program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Tuhan memberikan hati untuk menjalankan misi bersama.
1: Shalom, apa kabar untuk semua Heartliners dimanapun berada? Sukacita rasanya kalau kali ini saya Ria Masilitonga dan juga rekan saya ada Bung Wandi, kami dari tim misi Yayasan Yaski, senang bisa menemani Anda semua di program Jalur Hati, yaitu program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Hari ini kita akan mengangkat topik apa yang Alkitab ajarkan tentang uang, tidak hanya seputar uang, tapi kita juga akan berbicara seputar memberi. Nanti ada historinya juga yang kami ambil dari Ulangan 16 ayat 17. Tapi sebelumnya kami undang untuk semua Heartliners yang mendengarkan saat ini untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik dan juga pemelihara kami, Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan penuh syukur. Terima kasih untuk penyediaanmu, untuk pekerjaan, untuk keluarga, dan segala berkat yang engkau percayakan pada kami. Ajari kami Bapa untuk melihat bahwa uang bukan sebagai alat, bukan sebagai Tuhan atas kami, tetapi berikan kami hati yang lepas dari keserakahan dan dengarkan kerinduan kami untuk hidup sederhana dan penuh syukur. Tuhan Yesus, tuntunlah pikiran dan tindakan kami supaya kami bisa terus mengutamakan kerajaan-Mu, bukan menumpuk harta di bumi. Berikan kebijaksanaan dalam hal pengelolaan keuangan kami supaya kami bisa membayar apa yang menjadi kewajiban kami, menabung secara bijak dan memberi dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua yang sedang mendengarkan program Jalur Hati pada hari ini. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Heartliners, sebelum kita akan membacakan apa yang menjadi tema untuk hari ini, tentunya kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini.
2: Name above all names, King of kings and Lord of lords.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Jalur Hati. Dan yang pasti untuk Anda yang ingin menyampaikan saran, kritikan, dan juga masukan, boleh ke nomor WA di nomor 0819-269-1000, ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sekali lagi 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Dan untuk kali ini saya akan bacakan renungan kita yang terambil dari buku renungan hari ini berjudul Apa yang Alkitab Ajarkan Tentang Uang. Terambil dari Ulangan 16 ayat 17, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, di mana ketika berbicara tentang memberi, ada dua kebenaran penting yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang uang. Tuhan tidak mengharapkan kita semua memberi dalam jumlah yang sama, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Paulus menulis, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Tuhan akan meminta Anda untuk melakukan pengorbanan untuk memenuhi tujuan kerajaannya di bumi, untuk membalikan penghakiman Tuhan yang telah menimpa umatnya. Raja Daud diperintahkan untuk pergilah, dirikanlah mesbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu. 2 Samuel 24 ayat 18. Ketika Arauna melihat kedatangan Daud, ia menawarkan tanah itu kepadanya dengan cuma-cuma. Tetapi Daud berkata, tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak, lalu Daud mendirikan di sana mesbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan itulah berhenti menimpa orang Israel. Tuhan tidak meminta kita memberi secara merata, Dia meminta kita berkorban secara merata. Dan inilah kabar baiknya, di balik setiap pengorbanan yang Tuhan minta Anda lakukan untuknya, di sana berkatnya menanti Anda. Demikian bacaan kita hari ini, pengajaran tentang uang dari Alkitab begitu ya. Nah, konteks yang baru saja kami bacakan, ayat ini adalah merupakan petunjuk Musa tentang perayaan-perayaan besar, baik itu Paskah, Pentakosta, Pondok Daun, dan juga tata ibadah di perkemahan Israel. Ayat ini menegaskan bagaimana umat harus mempersembahkan korban atau persembahan ketika datang ke tempat pertemuan Tuhan. Makna pokoknya adalah Tuhan menghendaki persembahan yang diberikan sesuai kemampuan tiap orang dan menurut berkat yang telah diterimanya. Dengan kata lain, persembahan bukan sesuatu yang kaku atau sama persis jumlahnya, melainkan proporsional berdasarkan kemurahan hati serta berkat pribadi. Nah, ada aspek teologis dan juga etis gitu, menekankan tanggung jawab pribadi dan juga kejujuran di hadapan Tuhan. Setiap orang harus memberi dengan sukarela sesuai berkat yang diterima. Kemudian juga mencegah paksaan. Inti adalah hati yang memberi, bukan sekedar ritual. Dan juga di sini mengajarkan prinsip keadilan bahwa orang yang diberkati lebih besar turut menanggung beban ibadah dan perayaan bersama komunitas. Kemudian hubungan dengan perjanjian baru, prinsip ini memberi menurut berkat dengan sikap sukarela, selaras dengan ajaran perjanjian baru tentang memberi yang murah hati dan juga rela. Misalnya saja sikap memberi dengan sukacita dan setiap orang menurut kerelaan hatinya. Bagaimana aplikasi praktisnya? Dalam gereja, kita bisa mendorong umat untuk memberi yang proporsional, bukan pamer atau paksaan, tetapi berdasarkan rasa syukur atas berkat Tuhan. Kemudian dalam kehidupan pribadi, memeriksa motif memberi, apakah didorong oleh ucapan syukur dan kepedulian terhadap komunitas. Ada kata kunci juga yang penting, terambil dari Ibrani. Bagaimana kita bisa memahami Ulangan 16 ayat 17 ini? Catatannya tentunya adalah banyak begitu ya. Ada studi-studi kata dalam arti umum, ada juga tautan-tautan yang bisa kita lihat di buku-buku yang lain. Arti umumnya setiap orang adalah orang, laki-laki, individu. Ini menunjukkan bahwa perintah ditujukan kepada setiap orang secara personal, bukan kepada pemimpin atau kelompok. Kemudian ada kata-kata menurut. Nah, arti umumnya secara harfiah di atas mulut atau permukaan dipakai idiom sebagai menurut berdasarkan menekankan ukuran atau standar. Kemudian arti umumnya adalah berkat kebaikan Tuhan yang diterima. Dalam konteks ayat ini mengacu berkat yang diterima masing-masing orang dari Tuhan. Itulah dasar besaran persembahan. Kemudian juga arti umum dari memberi adalah bentuk kata kerja memberi menegaskan tindakan aktif di mana orang memberikan sesuai dengan ukuran atau standar yang disebutkan. Nah, di sini kita banyak belajar tentang frasa-frasa gitu ya, menegaskan prinsip memberi. Di situ ada kata setiap orang harus memberi, kemudian juga ada frasa tentang persembahan atau hadiah sesuai dengan berkat yang telah diterimanya dari Tuhan. Prinsip dasar di sini adalah Alkitab pemilik segala sesuatu. Alkitab menekankan bahwa segala yang kita punya berasal dari Allah dan kita dipanggil menjadi pengelolanya. Ini mengubah tujuan uang dari sekedar keamanan pribadi menjadi alat pelayanan dan kemuliaan bagi Tuhan. Untuk mengelola keuangan yang bijaksana, tentunya kita perlu buat anggaran begitu ya, hardliners. Kita bisa mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran supaya hidup kita teratur, tidak boros. Kemudian juga kita bisa memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti pangan, itu kan wajib ya, harus, tempat tinggal, kesehatan dan juga pendidikan anak-anak. Hindari dan atasi hutang konsumtif. Jadi kita harus bayar hutang yang menjerat secara terencana. Sisihkan dana darurat minimal beberapa bulan pengeluaran untuk keadaan tak terduga. Lalu juga kita perlu belajar dan juga konsisten. Disiplin lebih penting daripada pendapatan besar semata. Sikap hati tentang uang adalah bahwa uang tidak boleh menjadi Tuhan. Alkitab memperingatkan bahaya cinta uang. Hati yang lahir dari iman mengutamakan kerajaan Allah dan hidup sederhana serta bersyukur. Persembahan dan juga memberi, dasar Alkitab sudah kita sering pelajari begitu ya, bahwa memberi adalah respon syukur. Memberi bukan kewajiban legalistik tapi ungkapan syukur kepada Allah. Seperti halnya persepuluhan atau persembahan, Alkitab Perjanjian Lama menampilkan persepuluhan sebagai praktek, sedangkan Perjanjian Baru sebagai kemurahan hati, kerelaan, dan kesediaan memberi menurut berkat yang diterima. Banyak langkah yang praktis untuk kita bisa lakukan, yang pasti menetapkan kebijakan memberi di gereja, lalu juga pendidikan keuangan, ajarkan anak-anak di rumah, anggota jemaat untuk menabung, memberi dan juga membuat anggaran, kemudian juga buat program bantuan lokal begitu ya, memberi, sediakan dana untuk jaringan untuk membantu orang-orang yang berkekurangan. Banyak sekali sebetulnya rujukan-rujukan dari Alkitab tentang memberi ini, tidak hanya dari Ulangan yang tadi kita baca, tapi juga kita bisa baca di Matius 6 ayat 19, Matius 6 ayat 33, lalu juga dari Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 45. Baik, kita masih akan lanjutkan untuk tema kita hari ini, apa yang Alkitab ajarkan tentang uang setelah lagu yang berikut ini.
1: Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu, Tuhan.

0: baru loh.
1: Wah, apaan tuh?
0: Kini Anda tidak perlu repot lagi untuk mendapatkan dan berbagi buku renungan hari ini.
1: Gimana caranya?
0: Yes, ada Yeski Shop, toko online Yeski peduli di Shopee.
2: Di Shopee.
0: Temukan buku renungan hari ini di Shopee dengan kata kunci Yeski Shop. Dapatkan dan bagikan melalui 3 pilihan untuk Anda. Yang pertama, Anda bisa mendukung atau berdonasi. Yang kedua, mendapatkan dengan mengganti ongkos cetak. Ketiga, juga mendapatkan secara gratis di luar ongkos kirim.
3: Dengan Yeski Shop, toko online Yeski Peduli, Anda bisa mendapatkan sekaligus berbagi buku renungan hari ini. So, tunggu apa lagi? Kunjungi Yeski Shop di Shopee dan jadilah berkat buat sesama.
4: Jangan lupa bagiin ke saudara-saudara ya. Yeski Shop di Shopee. Biar semua dapat berkat juga.
5: Kehidupan kita sebagai orang percaya adalah berserah terhadap kehadiran Yesus Kristus yang akan menyatakan kehidupannya melalui kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan kehidupan Kristiani. Bukannya harus begini atau dilarang begitu, melainkan mengalirnya kehidupan Yesus Kristus melalui kehidupan kita. Kita sudah dibebaskan, kita mempunyai sifat baru. Kita sudah dibebaskan dari kesalahan serta hukuman atas dosa, dan kita mempunyai standar tingkah laku yang sama sekali baru. Ingatlah bahwa Dia yang memanggilmu juga akan melaksanakannya. Artinya, apapun yang Allah kehendaki Anda perbuat, Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri Anda akan melaksanakannya melalui Anda di dalam kuasanya.
6: Pendengar, sudahkah Anda merdeka di dalam Tuhan? Sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda? Untuk keperluan konseling pribadi, Anda dapat menghubungi kontak radio kesayangan Anda ini, atau juga Anda dapat berkirim pesan ke pusat konseling Yayasan Yeski di 0812-8784-7210. Tuhan Yesus memberkati.
7: Kita masih di program Jalur Hati, dan tentunya Anda bisa terus memberikan masukan kepada kami melalui nomor WA dari Yayasan Yeski ya, yaitu tentunya di nomor 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yeski. Tentunya Anda bisa memberikan pertanyaan, komentar, atau saran terbaik Anda, dan tentunya dengan senang hati kami akan merespon setiap pertanyaan ataupun juga saran-saran yang masuk ya. Nah, tadi kita sudah baca Ulangan 16 ayat 17, saya baca lagi ya hardliners. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saya akan mengajak Anda untuk kita membandingkan ayat ini dengan ayat yang sama, dengan ayat yang hampir sama, yaitu tentang dari 2 Korintus 9 gitu ya. Ini adalah bagian dari surat Paulus yang memberi kemurahan hati dalam memberi. Di sini Paulus menulis untuk mendorong jemaat di Korintus agar menyelesaikan rencana mereka memberi kepada orang-orang percaya yang miskin di Yerusalem. Nah, dari 2 Korintus 9 dan juga Ulangan 16 ayat 17 ini ada persamaan pokoknya. Hardliners, keduanya menekankan prinsip memberi yang berakar pada berkat dan kemurahan hati, bukan paksaan atau ritual. Kemudian keduanya memandang pemberian sebagai tanggapan syukur karena menerima berkat dari Tuhan, umat memberi kembali sesuai dengan kemampuan atau berkat mereka. 2 Korintus 9 ini poin utama yang relevan. Ajarannya menekankan memberi dengan sukacita dan kerelaan hati, atau setiap orang menurut kerelaan hatinya, bukan dengan sedih atau terpaksa. Prinsip menuai sesuai dengan yang ditabur. Kemurahan memberi akan menghasilkan berkat kembali. Dan memberi dilihat sebagai bagian dari pelayanan dan pemeliharaan kebutuhan jemaat atau pekerjaan pelayanan. Bagaimana kedua teks ini saling melengkapi? Ulangan menekankan ukuran pemberian berdasarkan berkat yang diterima, fokusnya pada proporsionalitas dan tanggung jawab pribadi. 2 Korintus menekankan motif kerelaan serta janji berkat yang memberi dengan benar. Fokusnya pada hati dan hasil rohani dari memberi. Jadi bersama-sama keduanya membentuk prinsip lengkap, yaitu memberi yang adil, sukarela, dan beriman atau percaya pada pemeliharaan Tuhan. Ajaran prinsip ataupun juga aplikasi praktis untuk gereja masa kini, kita bisa mengajarkan prinsip proporsional. Kita bisa dorong anggota memberi menurut berkat atau kemampuan mereka, bukan standar angka tunggal yang memaksa. Kemudian juga kita bisa menekankan motif. Ini ada kaitan dengan pemuritan, soal memberi bukan hanya tentang kebutuhan anggaran, tapi tentang hati yang bersyukur dan rela. Kita juga bisa memfasilitasi berbagai cara memberi, bentuk persembahan mingguan, pemberian khusus untuk misi, untuk dukungan sosial. Jadi bisa sesuaikan agar semua dapat berpartisipasi sesuai kemampuan. Kemudian juga dukung budaya berbagi. Gereja harus mendorong anggota yang diberkati untuk menanggung kebutuhan bersama dalam bentuk keterlibatan sosial, bantuan jemaat yang miskin atau yang lainnya gitu ya. Kemudian kepada pendidik rohani, ajarkan bahwa memberi juga merupakan bentuk ibadah, berkat rohani, dan bagian dari pemuritan. Anda juga bisa menyertakan pengajaran Alkitab yang relevan dari 2 Korintus 9. Banyak sekali tentunya hal-hal yang bisa kita lakukan. Contohnya di persekutuan di rumah, di persekutuan kampus, atau mungkin di persekutuan di kantor, persekutuan yang lebih kecil gitu ya. Kalau Anda ditugaskan nih untuk membuat khotbah seputar keuangan gitu ya, ini bagus sekali. Anda bisa sharing ini kepada teman-teman Anda gitu ya. Contohnya Anda ditugaskan memberi renungan tentang memberi menurut berkat dari hati yang sukacita. Anda bisa buat pembukaannya 1 menit gitu. Ajak jemaat merenungkan bagaimana mereka merespon setiap berkat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Rujukannya bisa dari ayat yang tadi kita bacakan dari Ulangan 16 ayat 17. Kemudian bisa jelaskan bahwa setiap orang memberi sesuai berkat yang diterima. Kita tekankan bahwa pemberian bukan satu ukuran untuk semua. Yang penting adalah keadilan. Kemudian bisa kasih ilustrasi. Ada 2 orang menolong sebuah keluarga, satu memberi lebih banyak karena diberkati lebih, bukan untuk pamer tetapi karena mampu untuk peduli begitu. Kemudian kita bisa kasih poin motif memberi itu apa sih, kaitkan dengan 2 Korintus 9 di mana Paulus menekankan memberi dengan sukacita dan kerelaan hati. Lalu di poin ketiga Anda bisa menjelaskan janji dan tujuan memberi. Ingatkan bahwa memberi bukan sekedar memenuhi anggaran, melainkan bagian dari pemuritan, menyatakan kepercayaan bahwa Tuhan memelihara umatnya. Dan bisa mendorong setiap yang mendengar untuk memeriksa motif memberi, apakah karena syukur seperti itu. Kemudian juga ajarkan langkah-langkah praktis, berdoa, meminta hikmat soal bagaimana memberi sesuai dengan berkat masing-masing. Dan terakhir, ajarkan setiap orang yang mendengarkan renungan kita untuk menutup di dalam doa. Tapi sebelumnya boleh juga kasih ringkasan gitu, bahwa memberi menurut berkat dan memberi dengan sukacita sama dengan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan dan memberkati sesama. Baik, kita masih akan lanjutkan lagi tentunya tema kita untuk hari ini, apa yang Alkitab ajarkan tentang uang, selepas lagu berikut ini.

0: ada yang baru loh.
1: Wah, apaan tuh?
0: Kini Anda tidak perlu repot lagi untuk mendapatkan dan berbagi buku renungan hari ini.
1: Gimana caranya?
0: Yes, ada Yeski Shop, toko online Yeski peduli di Shopee. Temukan buku renungan hari ini di Shopee dengan kata kunci Yeski Shop. Dapatkan dan bagikan melalui 3 pilihan untuk Anda. Yang pertama, Anda bisa mendukung atau berdonasi. Yang kedua, mendapatkan dengan mengganti ongkos cetak. Ketiga, juga mendapatkan secara gratis di luar ongkos kirim.
2: Dengan Yeski Shop, toko online Yeski Peduli, Anda bisa mendapatkan sekaligus berbagi buku renungan hari ini. So, tunggu apa lagi? Kunjungi Yeski Shop di Shopee dan jadilah berkat buat sesama.
3: Jangan lupa bagiin ke saudara-saudara ya. Yeski Shop di Shopee. Biar semua dapat berkat juga.
4: Segala kuasa yang Anda butuhkan ada di dalam diri Anda, yaitu kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang hidup, yang membebaskan, mengangkat, dan memberikan sukacita Kristiani, keyakinan dan kedamaian serta kecukupan diri. Di dunia yang demikian syarat dengan kefasikan dan kejahatan, kehampaan, serta tidak ada tujuannya. Saudara pendengar, Allah telah memberi kita semuanya itu dalam wujud Yesus Kristus. Tetapi kita masih saja mencari-cari sesuatu yang dapat memuaskan kita. Itu tidak akan pernah Anda temukan. Kelirulah kalau orang mengatakan, "Saya telah menemukan Tuhan." Bukan Anda yang menemukan Yesus. Yesuslah yang menemukan Anda.
2: Pendengar, sudahkah Anda merdeka di dalam Tuhan? Sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda? Untuk keperluan konseling pribadi, Anda dapat menghubungi kontak radio kesayangan Anda ini, atau juga Anda dapat berkirim pesan ke pusat konseling Yayasan Yeski di 0812-8784-7210. Tuhan Yesus memberkati.
5: Topik kita pada hari ini, apa yang Alkitab ajarkan tentang uang, terambil dari buku renungan hari ini tahun 2026, di mana Alkitab memandang uang dan harta sebagai sarana, bukan tujuan akhir kehidupan. Uang dipakai untuk memenuhi kebutuhan, menolong sesama, dan mendukung pekerjaan Tuhan. Tapi, orientasi hidup tidak boleh diarahkan oleh mengejar kekayaan semata. Kita juga bisa lihat dari Amsal, Injil, dan juga surat-surat Paulus. Banyak sekali teks menilai motif memberi. Tuhan memeriksa hati. Apakah memberi dari kerelaan, iman, dan syukur, atau dari paksaan, atau pamer, atau bahkan iri hati? Contoh pola ini tampak jelas dalam perikop perumpamaan dan juga ajaran tentang persembahan. Alkitab menekankan bahwa memberi sebagai kewajiban moral dan ibadah, berbagi dengan miskin, mendukung pemeliharaan pelayanan, serta memberi untuk kebutuhan sesama. Ada dorongan memberi secara murah hati, sukarela, dan proporsional. Yesus juga mengajarkan menabung adalah harta di surga dan memperingatkan bahwa mengejar harta dunia bisa membuat orang kehilangan kehidupan rohani. Prioritas rohani harus mendahului kekayaan sementara. Lihat Matius 6 ayat 19, Anda bisa baca di sana, dan juga perumpamaan tentang perbendaharaan. Alkitab memberikan kita peringatan tegas bahwa cinta uang atau menganggap harta sebagai pusat hidup sangat berbahaya, bisa menjerumuskan kepada keserakahan, pemuasan diri, atau penyembahan berhala. Jadi, ada kaitan juga dengan kerja, tanggung jawab, dan kemandirian. Pekerjaan dihargai, bekerja dengan tekun, dipandang terpuji, bukan bermalas-malasan. Orang percaya diajak kita bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan juga keluarga, serta tidak menjadi beban terus-menerus bagi komunitas tanpa alasan. Alkitab juga menuntut keadilan dalam transaksi, larangan menipu, berat tak benar begitu, penimbunan yang merugikan orang miskin atau praktek tidak jujur lainnya. Integritas ekonomi ini sangat penting karena dianggap bagian dari ibadah kepada Allah. Dan hukum perjanjian lama dan pengajaran Yesus menuntut kepedulian yang nyata memberi kepada orang miskin, menjamin perlindungan janda, yatim, dan kaum lemah. Ada perintah juga untuk kita membantu sesama kita, karena ini merupakan cermin karakter Allah yang adil dan juga penyayang. Alkitab juga berbicara tentang utang begitu. Alkitab memberi peringatan tentang bahaya utang yang menjadikan orang sebagai hamba. Utang tidak dilarang, tetapi diperingatkan agar hati-hati dan bertanggung jawab. Alkitab juga berbicara tentang nafsu konsumtif. Alkitab membedakan antara penggunaan uang untuk kebutuhan dan gaya hidup atau pamer. Sikap sederhana dan puas dipuji bergantung pada Tuhan untuk pemeliharaan yang lebih utama daripada melayani kenyamanan yang berlebihan. Dalam Perjanjian Baru ada praktek memberi bagi kebutuhan para rasul, dukungan untuk penginjilan, dan juga pemeliharaan jemaat. Jadi prinsip-prinsip tentang akuntabilitas, tentang transparan ini juga penting dilakukan oleh gereja atau lembaga Kristen begitu. Jadi yang pasti hindari utang begitu ya, apalagi utang-utang yang konsumtif. Berusaha hidup sederhana dan juga bijaksana, dan kita harus mengajarkan anak-anak, generasi muda untuk bekerja keras, menabung, dan juga yang pasti ajarkan mereka juga untuk memberi. Karena uang bukan ukuran keselamatan. Keselamatan oleh kasih karunia adalah tetap melalui iman. Tapi cara kita mempergunakan uang adalah bukti ketaatan dan juga pemuritan. Uang bisa menjadi alat untuk taat kepada panggilan Allah dalam hal melayani orang miskin, menyebarkan Injil, dan memuliakan nama Tuhan. Demikian program Jalur Hati untuk edisi hari ini. Tidak terasa kita ada di penghujung program. Kami harus akhiri. Dan jangan lupa untuk terus menyimak program-program dari Yayasan Yaski yang lain, baik untuk orang dewasa, untuk anak-anak, dan juga tentunya untuk kita semua. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak program Jalur Hati, dan nantikan program kami di minggu-minggu yang akan datang. Sekali lagi terima kasih, saya Ria dari Tim Misi dan juga ada Bung Wandi. Kami harus undur diri. Christ to the World by Media. Keep on growing and never give up.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara pendengar, Anda tidak akan pernah menjadi sombong dalam kehidupan Anda selama Anda secara tulus membelokkan pujian itu kepada yang patut menerimanya.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Semua orang senang diakui

0: orang-orang di sekeliling kita? Tentu tidak. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menerima pujian tanpa menjadi sombong. Mari kita mendengarkan pelajaran praktis tentang bagaimana cara menangani kritik maupun pujian.
1: Saudara pendengar, kita semua senang dipuji oleh seseorang yang memuji kita dengan tulus. Akan tetapi, dalam hal kritik, kita tidak terlalu senang mendengarnya. Padahal, seumur hidup kita akan mendengar kedua-duanya. Terkadang kita mendapatkan yang satu lebih banyak daripada yang lain. Akan tetapi kita harus belajar hidup dengan kritik maupun pujian. Bayangkan betapa hebat emosi yang ditimbulkannya. Kalau kita menanggapi kritik dengan benar, hal itu akan mengembangkan kepribadian kita. Kalau kita keliru menanggapinya, hal itu bisa menghancurkan kita. Demikian pula halnya dengan pujian. Kalau kita menanggapinya dengan benar, hal itu bisa menginspirasi dan memotivasi kita. Kalau kita keliru menanggapinya, hal itu pun bisa menghancurkan kita. Amsal 15 ayat 22 mengatakan, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Amsal 27 ayat 2 mengatakan, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Kita mengakui bahwa kita tidak senang mendengar kritik, sedangkan kita senang mendengar pujian. Akan tetapi, justru kritik yang lebih bermanfaat bagi kita sendiri apabila kita menanggapinya dengan benar. Sedangkan pujian yang lebih senang kita dengar justru seringkali lebih menghancurkan, sebab pujian bisa menjadikan kita terpusat kepada diri sendiri, sombong, congkak, merasa diri sudah memadai, sehingga kita pasti akan jatuh. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan.

Saudara pendengar, bagaimana cara kita menanggapi kritik atau pujian? Amsal 27 ayat 2 mengatakan, "Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri." Banyak orang yang tidak sanggup menangani kritik dengan benar, namun tidak sedikit orang yang tidak sanggup menangani pujian dengan benar. Ketika seseorang mengatakan, "Bagus sekali hasil kerjamu," ia mungkin akan mengatakan, "Bukan saya yang melakukannya, tetapi Tuhan. Saya sama sekali tidak berjasa." Seakan-akan mereka tidak sanggup menerima pujian. Emosi mereka telah dilukai sehingga merasa diri tidak layak, tidak berharga. Jadi ketika orang memuji mereka, hal itu ibarat menaburkan garam ke dalam luka, akan terasa perih dan pedih. Salah satu alasan yang utama mereka bersikap demikian ialah karena rasa bersalah. Mereka mengingat-ingat masa lalu mereka dan merasa diri tidak layak karena hal-hal yang pernah mereka lakukan atau karena hal-hal yang pernah terjadi atas mereka. Sehingga mereka tidak sanggup menerima ketika orang memuji mereka, meski pujian orang itu tulus. Ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk menikmati pujian yang tulus. Ada juga orang yang tidak bisa menerima bila dikritik, tetapi dipuji pun ia tidak bisa menerimanya. Akar penyebabnya bukanlah apa yang orang lain ucapkan atau tidak ucapkan, melainkan sesuatu yang terjadi di masa lalu mereka, yang entah mereka sangkal atau yang tidak mau mereka tuntaskan karena terlalu menyakitkan bagi mereka. Mereka menutupinya, menekannya, menindasnya. Mereka tidak mau menghadapinya dan menuntaskannya. Jadi kalau Anda sendiri tidak bisa menerima kritik maupun pujian, tanyakan kepada diri sendiri mengapa demikian. Ada apa sebenarnya dalam kehidupan Anda? Saudara pendengar, renungkanlah. Apakah orang-orang yang mengkritik atau memuji Anda itu keliru? Apakah pujian mereka menekan Anda? Apakah mereka salah kalau memberi Anda nasihat atau mengekspresikan sesuatu? Mari kita merenungkannya. Apakah sebenarnya kehidupan ini? Kehidupan adalah tentang hubungan, tentang berkomunikasi.

kasih dengan sesama, tentang kemampuan mendengarkan apa yang sesungguhnya disampaikan orang, bukan apa yang ingin kita dengar, bukan apa yang kita duga mereka maksudkan, melainkan apakah yang sesungguhnya dimaksudkan orang. Seringkali kita bahkan tidak mau menggunakan kesempatan dengan bergabung dalam suatu kumpulan orang banyak. Kita tidak tahu bagaimana seharusnya menanggapi kritik maupun pujian. Seandainya seseorang mengatakan, penampilan Anda baik sekali, atau hasil kerja Anda baik sekali, atau kelihatannya Allah sungguh memberkati Anda dalam hal keuangan, mereka bingung menanggapinya. Padahal mereka tinggal menanggapi dengan, terima kasih, saya sungguh menghargai ucapan Anda. Demikianlah banyak orang yang tidak sanggup menikmati hal-hal yang Allah ingin lakukan dalam kehidupan mereka. Coba Anda merenungkannya. Yang jelas Yesus Kristus sendiri mau memuji kita ketika kita berbuat benar, ketika kita tidak takluk terhadap godaan, ketika kita mengatasi tantangan. Bukan karena prestasi kita sendiri, melainkan karena Ia mengetahui bahwa dalam hati kita menyadari bahwa semuanya itu adalah karena Dia juga. Bahwa dalam hati kita menyadari bahwa Dialah yang hidup di dalam dan melalui kita. Allah itu Maha tahu dan tidak akan dapat diperdaya oleh siapapun. Allah mengetahui seandainya ada kesombongan di dalam hati kita. Ketika kita mengakui Dia dan menghormati Dia atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan kita melaksanakan apapun panggilan kita dengan semampu kita, Allah sungguh berkenan kepada kita. Suatu hari kelak, kita sebagai orang yang percaya akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk menerima upah kita. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sesungguhnya, seseorang diuji oleh pujian yang ditujukan kepadanya. Perhatikanlah bagaimana seseorang menangani pujian. Saya sendiri pernah memuji orang karena memang bangga akan hasil karyanya. Di samping itu, saya sering menemukan bahwa sebagian orang tidak sanggup menerima pujian. Bukannya pujian masuk ke dalam hati, tetapi malah masuk ke kepala mereka. Sehingga segeralah kelihatan tingkah laku mereka yang mengindikasikan mereka menginginkan pujian lebih banyak. Mereka mulai hidup tergantung kepada pujian, dan ketika mereka tidak mendapatkannya, mereka berubah dan menjadi sinis.

Saudara pendengar, demikianlah kita hendaknya mampu membedakan bukan saja apa yang sebaiknya kita puji, melainkan juga seberapa jauh seseorang sanggup menangani pujian. Sebab terkadang pujian justru menghancurkan seseorang karena tidak sanggup menanganinya. Bukannya masuk ke dalam hati mereka, tetapi pujian itu masuk ke dalam kepalanya sehingga menghambat rencana dan maksud Allah bagi kehidupannya. Kolose 3 ayat 23-25 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Saya sendiri telah belajar bahwa kalau saya mau melakukan apapun dalam pelayanan saya, suatu hal yang mutlak harus saya hilangkan dari pikiran saya adalah, apa kata orang? Bagaimana Anda menanggapi kritik akan sama seperti bagaimana Anda akan menanggapi pujian. Demikian pula sebaliknya. Anda mungkin saja mengatakan, saya senang pujian namun saya tidak suka dikritik. Lama-kelamaan, ketika orang memuji Anda, Anda pun akan mengatakan, mereka hanya menyanjung saya. Tidak tulus. Kritik dan pujian ini akan terus kita hadapi seumur hidup kita, karena keduanya demikian erat hubungannya dengan segala aspek kehidupan kita. Di dalam keluarga, dalam bisnis, di antara teman, di tempat kerja, penting sekali kita menangani kritik maupun pujian dengan bijaksana. Dari manapun sumbernya, ketika Anda dikritik dan Anda tersinggung, jangan langsung menolaknya melainkan tanyakan kepada diri sendiri. Apa saya memang perlu mendengar hal ini? Sebab seringkali hal yang paling menyakitkan itulah yang paling bermanfaat. Sekarang kalau Anda dipuji, dari manapun sumbernya, hendaklah Anda menanggapi dengan, terima kasih, saya sungguh menghargai pujian Anda, sambil tersenyum. Itu saja. Anda tidak perlu berusaha menjelaskan. Ketika seseorang mengatakan, penampilan Anda baik sekali hari ini, jawab saja, terima kasih, saya menghargai komentar Anda. Itu saja. Terima saja dan nikmati dengan senyum besar, tanpa perlu berusaha menjelaskan apa-apa. Tanpa perlu mengatakan, hal ini saya upayakan mati-matian, sebab orang pun tidak menunggu penjelasan Anda. Ketika seseorang mengatakan, baik sekali hasil kerja Anda, saya bangga sekali. Anda tinggal menjawab, terima kasih. Orang tidak akan mengharapkan penjelasan Anda, sebab ia sudah merenungkannya sendiri. Ia memuji Anda sebab ia sudah merenungkannya dan menyukai hasil kerja Anda. Itu saja. Selain itu, ketika Anda dipuji, tanyakan juga, apa yang memotivasi orang ini untuk memuji saya seperti ini? Terkadang seseorang yang memuji mengekspresikan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka sendiri, entah kegagalan atau sesuatu yang mereka pelajari dari memperhatikan Anda. Jadi tanyakan saja dalam hati, apa yang membuat orang ini melihat hal ini dalam kehidupan saya? Maka Anda akan mulai dapat membedakan cara berpikir orang dan mengapa mereka berpikir demikian. Respons lain yang juga penting adalah begini. Ketika seseorang mengatakan kepada saya, pagi ini saya sungguh diberkati mendengar pesan Anda. Saya akan menjawab, terima kasih. Pernyataan Anda itu sungguh membesarkan hati saya. Sesungguhnya kalau Anda merenungkannya, kehidupan Kristiani adalah tentang memberi dan menerima. Saya sungguh kasihan kepada orang yang harus terus saja menerima tanpa memberi. Terus saja menuntut pujian, menuntut uang, menuntut harta, menuntut segalanya. Kasihan sekali mereka. Sebab, justru dengan memberikan diri, mengekspresikan pemikiran kita, mengekspresikan perasaan kita, mengekspresikan kasih kita, mengekspresikan rasa terima kasih kita, mengekspresikan kepedulian kita, maka kehidupan kita menjadi berarti. Orang yang hanya menuntut tidak akan pernah memahami apa kasih itu. Orang yang tidak berkomunikasi tidak mengasihi. Orang yang tidak sanggup menerima kritik atau memberikan kritik dengan cara yang benar tidak akan pernah mengalami kasih sejati dalam kehidupannya.

0: Saudara pendengar, terakhir, respons yang benar terhadap pujian orang adalah membelokkannya ke tempat yang patut menerimanya. Mungkin Anda menganggap saya tidak konsisten karena sebelumnya saya menyarankan Anda untuk sekedar menanggapi dengan terima kasih. Maksud saya begini, ketika seseorang memuji Anda, salah satu respons paling bijaksana adalah langsung berkata dalam hati, "Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus." Itulah yang saya maksudkan dengan membelokkannya ke tempat yang patut menerimanya. Cukup dalam hati, mengakui apapun yang baru Anda dengar dan nikmati itu sebagai berkat dari Allah. Maka Anda tidak akan pernah menjadi sombong selama Anda dengan tulus membelokkan pujian itu kepada yang patut menerimanya. Siapapun Anda, apapun pekerjaan Anda, Anda tidak akan terlalu berhasil dengan kekuatan sendiri. Entah di dalam keluarga, bisnis, di tempat kerja, respons yang bijaksana terhadap pujian adalah menerimanya, mengucapkan terima kasih, merenungkan apa yang membuat orang tersebut melihatnya, membelokkan pujian tersebut kepada yang patut menerimanya, dan merayakannya bersama semua orang yang turut berjasa. Ketika kita sanggup menerima pujian, menikmatinya, dan membelokkannya kepada yang patut menerimanya, termasuk orang-orang yang turut berjasa, entah suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, orang-orang dengan siapa kita bekerja, kita menerimanya dengan cara yang kudus. Terima kasih, saya sungguh menghargainya. Anda sungguh membesarkan hati saya sungguh bersyukur atas jasa semua orang yang telah memberdayakan saya serta membantu saya dalam hal ini. Bapa, kami mengasihimu dan kami memujimu dan bersyukur kepadamu serta mengakui bahwa tanpamu kami tidak akan mendapatkan satu hembusan nafas pun, tidak akan mempunyai satu tetes darah pun tanpa kasih karuniamu, tidak akan mempunyai energi sedikit pun. Sesungguhnya, kami tidak mempunyai apa-apa tanpamu. Segalanya adalah berkatmu semata. Sebab itu kami bersyukur dan tidak menginginkan yang lain. Kami berdoa agar engkau menunjukkan kepada kami bagaimana caranya berhubungan dengan sesama, bagaimana cara mengasihi mereka, menerima kasih dari mereka, bagaimana cara memberikan motivasi dan dorongan bagi mereka untuk lebih maju dalam bidang apapun yang membutuhkan perbaikan. Kami juga berdoa agar kami sanggup menerima pujian dan merayakannya bersama semua orang yang turut berjasa, yang terutama agar kami tidak lupa mengucapkan dalam hati, "Terima kasih Bapa." Dalam nama Yesus, amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Pujian adalah semacam bentuk dorongan. Pujian mendorong kita untuk berupaya lebih lagi. Dr. Stanley menjelaskan bahwa ketika kita dipuji, hendaknya kita menerimanya dengan besar hati tanpa melupakan jasa-jasa orang yang membantu kita. Pujian berlebihan bisa mencobai kita menjadi sombong dan mengandalkan diri sendiri. 1 Petrus 2 ayat 9-12 mengatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih kepada Allah dan belas pengasihan kepada sesama adalah persembahan dari InTouch Ministries.

Terima kasih. Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast @yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 10 Juni. Saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menyatakan kasih kepada Allah. Dr. Gary Chapman menjadi terkenal karena bukunya The 5 Love Languages atau 5 Bahasa Kasih. 5 cara kasih dapat diekspresikan baik kepada suami, istri, atau teman, yaitu pemberian, sentuhan, melayani, perkataan, dan waktu yang positif. Kita masing-masing memiliki bentuk ekspresi kasih yang kita terima dengan paling positif menggunakan salah satu dari bahasa kasih itu. Namun saya yakin bahwa 5 bahasa kasih itu juga bisa kita pakai untuk mengekspresikan kasih kita kepada Bapa di surga. Mari kita pikirkan hal ini sejenak. Pertama, kita bisa mengekspresikan kasih kepada Allah lewat pemberian. Karena semua pemberian kita baginya seharusnya dilandaskan pada motif kasih. Allah telah memberikan teladan yang begitu hebat. Allah begitu mengasihi kita sehingga mengaruniakan anaknya. Mengenai sentuhan, meskipun kita tidak dapat menyentuh Allah secara fisik, kita bisa menyentuhnya di dalam doa saat kita berdiam diri, sehingga merasakan bahwa kita benar-benar merasakan kontak dengannya. Bahasa kasih yang ketiga, melayani. Sudah pasti adalah cara mengekspresikan kasih kepada Allah. Karena saat kita menunjukkan kebaikan kepada sesama, Yesus berkata sebenarnya kita melakukannya kepadanya. Kitab Matius pasal 25. Bagaimana dengan bahasa kasih berupa perkataan? Mungkin sekali untuk berpikir, ya, kan Allah tahu segalanya. Jadi, Dia sudah tahu aku mengasihinya. Aku tidak perlu mengatakannya. Itu sama saja ketika seorang suami yang berkata kepada istrinya di hari pernikahan mereka, aku memberitahu engkau bahwa aku mencintaimu, dan kalau-kalau aku berubah pikiran, aku akan memberitahumu juga. Sama seperti kita, Allah rindu mendengar kita mengatakan bahwa kita mengasihinya. Kemudian ada waktu positif yang tidak hanya sebatas waktu berdoa, namun memfokuskan pikiran kita sepanjang hari. Thomas Merton terkenal akan perkataannya, menyendiri bukanlah memalingkan wajah dari dunia, melainkan memalingkan wajah kepada Allah. Sudahkah Anda mengekspresikan kasih Anda kepada Allah hari ini? Anda punya 5 cara untuk melakukannya. Yohanes menulis, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 19.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Christ to the World Ministries mempersembahkan Kisah yang Sesungguhnya. Ini adalah serial 3 drama yang terinspirasikan dari kitab Yunus dalam bagian firman Allah yang disebut Perjanjian Lama. Sang penulis telah bersungguh-sungguh untuk tetap setia kepada kisah Yunus sebagaimana yang ditulis dalam kitab suci. Pertama-tama kita baca tentang Yunus dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 25, di mana ia menubuatkan pemulihan Israel oleh Raja Yerobeam. Tidak ada lagi yang diketahui tentang Yunus hingga kita membaca kitab Yunus. Yunus seorang baik-baik yang mengasihi Allah. Ia selalu taat kepada Allah hingga suatu hari Allah memberinya tugas yang sangat tidak menyenangkan, bahkan membuat dia marah. Yunus memutuskan untuk tidak mentaati Allah dan lari dari hadirat Allah. Wawasan terbesar dalam kisah ini adalah keinginan Allah untuk menunjukkan belas kasihan dan kasih karunia kepada semua orang di dunia. Kitab Yunus menggambarkan Allah berdaulat yang mengasihi semua orang dan yang mengenal nama masing-masing orang. Ia menawarkan kasih dan pengampunan kepada semua orang. Pembawa cerita kita adalah Amitai, ayah Yunus. Tapi Yunus sendiri menceritakan sebagian besar kisahnya, sementara ia menyusuri jalanan yang panas berdebu. Ia bercerita tentang panggilan dari Allah untuk pergi ke kota fasik Niniwe dan berkhotbah kepada orang di sana tentang penghakiman Allah yang akan segera.

0: Yunus, Yunus.
1: Hah? Siapa ya?
0: Aku Tuhan Allah, Yunus.
1: Oh, engkau Tuhan.
0: Ya, Yunus, akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Akulah Tuhan Allah Israel.
1: Apa yang engkau inginkan, ya Allah?
0: Ada sesuatu yang aku mau engkau kerjakan, Yunus.
1: Aku?
0: Ya, Yunus, engkau.
1: Baik, Tuhan. Apa itu?
0: Dengarkan baik-baik, Yunus. Ini tugas penting, dan aku telah memilihmu bukannya tanpa alasan.
1: Baik, Tuhan. Apa yang engkau mau aku kerjakan?
0: Aku mau engkau pergi kepada orang Niniwe dan...
1: Niniwe? Ibu kota Asyur? Oh, jangan Tuhan. Janganlah mengutus aku ke Niniwe. Kemana saja boleh, asal jangan Niniwe.
0: Ke Niniwe, akulah Tuhan Allah yang engkau sembah, Yunus. Sekarang bangunlah dan pergilah ke Niniwe, dan berkhotbahlah kepada orang di sana. Kota itu besar, berpenduduk 600 ribu jiwa. Tapi orang-orang di sana sangat jahat. Jalan-jalan mereka yang fasik telah menarik perhatianku. Aku mau mereka mengenal aku. Dua hal yang aku mau engkau kerjakan. Pergilah dan berkhotbahlah. Itu saja. Kalau mereka tidak berbalik dari jalan-jalan mereka yang fasik, aku akan menghancurkan mereka.
1: Tapi Tuhan, engkau tahu kan, orang Niniwe itu musuh umatmu. Untuk apa engkau mengutus aku ke sana? Engkau tidak pernah memerintahkan nabi-nabimu yang lain untuk pergi ke negeri yang tidak mengenalmu. Mengapa harus aku, Tuhan? Utuslah orang lain. Engkau kan Allah Israel. Mengapa engkau mau aku yang berkhotbah kepada orang Niniwe yang fasik? Mereka itu kan salah satu musuh paling parah dari Israel. Aku pernah mendengar hal-hal yang sangat mengerikan tentang orang Asyur dan orang-orang Niniwe khususnya. Malah Niniwe dikenal sebagai kota darah karena demikian banyak darah orang tidak bersalah telah ditumpahkan dengan alasan menegakkan keadilan. Kebenaran mereka buang, pembunuhan biadab tidak dihukum, tidak ada kejujuran di antara mereka. Mereka mempraktikkan pelacuran, sihir, merampok, pembunuhan umat manusia sudah dilakukan secara luas. Tidak seorang pun peduli kejahatan apa yang ia perbuat atau kepada siapa ia melakukannya. Itu benar-benar tempat yang mengerikan, Tuhan. Mereka tidak pantas diampuni.
0: Yunus, bukankah aku telah memanggilmu menjadi nabiku? Selama ini engkau adalah hamba yang setia. Mengapa sekarang engkau merengek dan mengeluh soal tugas yang aku mau engkau kerjakan? Apakah menurutmu aku hanya peduli terhadap orang Israel? Tidak, Yunus. Aku peduli terhadap semua orang di dunia. Aku mengutusmu ke Niniwe sebab aku juga peduli terhadap mereka. Aku tahu segalanya tentang perbuatan fasik mereka. Mereka menyembah Asur dan Ishtar, ilah-ilah terbuat dari kayu dan batu. Mereka menaruh pengharapan semu dalam hal-hal yang kuciptakan seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang. Mereka melakukan segala macam kejahatan, mengorbankan anak-anak mereka bagi berhala-berhala mereka, melakukan pesta seksual di bait-bait mereka, dan memperlakukan kaum wanita seperti benda dan tidak menunjukkan kasih dan penghormatan terhadap mereka. Aku tahu semuanya itu, Yunus. Tapi aku tetap mau mereka mengenal aku. Ini adalah keputusanku dan bukan keputusanmu, Yunus.

"Tidak, Yunus. Aku mau engkau pergi berkhotbah kepada orang-orang Niniwe. Suruh mereka bertobat dari dosa-dosa mereka, berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, dan meminta ampun kepadaku. Maka aku akan mengampuni mereka dan menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Jangan berlambat-lambat, Yunus. Segeralah bersiap-siap pergi sekarang juga."

aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa engkau melakukan hal ini kepadaku? Aku tidak mau pergi ke Niniwe. Orang-orang itu tidak pantas diselamatkan dari kebinasaan. Engkau kan Allah Israel, dan engkau tahu Niniwe musuh kami. Kalau engkau menolong mereka, engkau akan menyakiti hati Israel. Janganlah mengutus aku ke sana. Pokoknya aku tidak bisa pergi ke Niniwe untuk berkhotbah. Nanti aku sendirian di wilayah musuh. Mungkin mereka hanya akan mentertawakan aku saja. Mereka demikian fasik dan brutal. Jangan-jangan mereka melukai aku, atau membunuh aku, atau memenjarakan aku. Lagi pula, Niniwe kan 800 km dari sini. Setidaknya memerlukan waktu 2 bulan untuk sampai ke sana. Apapun bisa terjadi dalam perjalanan sejauh itu. Pokoknya, aku tidak bisa mengerjakannya. Aku tak akan pergi ke Niniwe. Aku tahu apa yang akan kuperbuat. Aku akan pergi ke Yafo, memesan tiket kapal ke Tarsis. Aku akan lari sejauh mungkin dari hadiratnya. Mungkin Tuhan akan mengutus orang lain. Ya, besok aku akan bersiap-siap berangkat dari Gat Hefer ini. Ada beberapa hal yang harus kukerjakan sebagai persiapan. Pertama, aku harus mendiskusikan rencana-rencanaku dengan ayah. Ia pasti tidak senang mendengarnya. Namun besok pagi, aku akan memberitahu dia bahwa aku mau pergi ke Tarsis. Ya, sekarang aku perlu tidur. Aku harus cukup istirahat untuk perjalanan ini.

0: Selamat pagi, Ayah. Boleh bicara?
1: Oh, Yunus. Selamat pagi. Masuklah. Boleh, ada apa, nak?
0: Ayah, Tuhan telah bicara pada saya dan memberi saya penugasan baru. Dan saya jadi tidak senang. Untuk pertama kalinya seumur hidup saya mempertimbangkan diri tidak mentaati Allah.
1: Oh, jangan Yunus. Jangan mengatakan begitu. Selama kita mentaati Dia dan memegang perintah-perintah-Nya, Yehova adalah Allah yang menakjubkan, panjang sabar, penuh kasih karunia dan rahmat. Tapi kalau kamu tidak mau mentaati Dia, kamu akan susah sendiri. Ia sudah berulang-ulang memberitahu kita melalui para nabinya bahwa Ia tidak akan menerima ketidaktaatan. Kamu sendiri kan salah seorang nabinya, Yunus. Kamu tahu persis maksud Ayah.
0: Tunggu dulu, Ayah kan belum dengar keseluruhan ceritanya. Allah mau saya pergi ke Niniwe dan mengkhotbahkan pertobatan kepada orang-orang di sana. Ayah tahu saya tidak bisa pergi ke sana, bukan? Mereka kan musuh kita. Menolong mereka sama saja dengan merugikan bangsa kita sendiri. Lagi pula, mereka brutal dan jahat. Mereka tidak pantas mendengar tentang Allah. Mereka punya ilah sendiri. Mereka menyembah berhala. Tuhan tidak pernah mengutus nabi lain untuk berkhotbah kepada orang yang tidak mengenalnya. Mengapa Ia menyuruh saya?
1: Yunus, anakku, Ayah tahu semua yang kamu katakan itu benar. Tapi jalan kita kan bukan jalan Allah. Kita tidak bisa memandang segalanya sebagaimana Ia memandang. Pokoknya, kita harus mempercayai Dia dan mentaati Dia.
0: Saya sudah mengambil keputusan, Ayah. Saya tidak akan pergi ke Niniwe. Saya akan pergi ke Yafo dan naik kapal ke Tarsis. Saya akan pergi sejauh mungkin dari Allah. Saya tahu Allah bisa menghukum saya dengan berat, tapi saya siap mengambil risiko. Saya telah mengerjakan segala yang Ia suruh saya kerjakan, tapi yang satu ini, saya tidak bisa mengerjakannya.
1: Dengarkan Ayah, Yunus. Jangan menentang Allah. Kamu kan salah seorang pilihannya, salah seorang nabinya. Kalau kamu tidak pergi ke Niniwe dan memberitakan kasih Allah kepada orang-orang di sana, Ayah yakin Ia akan menjatuhkan hukuman mengerikan terhadapmu karena ketidaktaatanmu.
0: Saya sungguh menyesal membuat Ayah kecewa seperti ini. Tapi kalau segalanya beres, saya akan berangkat sore ini. Saya punya rencana mampir ke rumah Seth dalam perjalanan ke Yafo. Ini akan menjadi perjalanan yang panjang, dan saya tidak tahu kapan saya akan melihat Ayah lagi. Tapi kalau Allah menghendaki, saya akan melewatkan beberapa bulan di Tarsis, baru kembali ke Gathhefer. Kalau saya tidak kembali, yakinlah bahwa saya mengasihi Ayah. Dan saya hargai segala yang telah Ayah lakukan untuk mengajar saya menjadi pribadi yang Allah inginkan. Ini bukan salah Ayah, ini keputusan saya. Kalau ternyata keliru, ya saya sendiri yang bersalah.
1: Ya sudah, kalau itu keputusanmu, pergilah Yunus. Tapi carilah sekelompok orang sebagai teman seperjalanan. Perjalanan jauh bisa berbahaya. Ayah berdoa, kiranya Allah menyayangkan nyawamu dan menjagamu, dan agar suatu hari kelak, kamu akan kembali ke keluarga kita.
0: Terima kasih ya. Saya pamit, siap-siap untuk perjalanan saya. Saya perlu membelikan kado untuk keluarga, teman-teman, mengembalikan peralatan pertukangan kayu yang pernah saya pinjam, memastikan diri cukup uang untuk perjalanan saya, dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Lalu berkemas-kemas. Saya duluan ya. Selamat tinggal ya.
1: Selamat jalan, nak.

Coba ya, aku tidak tahu harus bawa apa. Karena aku tidak tahu berapa lama lagi aku akan pergi. Mungkin saja tidak pernah kembali lagi. Siapa yang tahu? Ke Yavu butuh beberapa hari. Jaraknya 140 km dari sini. Dan aku hanya sanggup berjalan 26 km per hari. Haruskah ku bawa semua pakaian ini? Tidak, tidak bisa. Nanti bebanku terlalu berat. Udaranya terlalu panas untuk memikul beban seberat ini selama beberapa hari. Mana sandalku yang lain ya? Dan surban biru itu? Aku akan mengenakan turban coklat untuk melindungi kepala dari terik matahari. Tapi aku butuh sorban ekstra. Aku akan membawa dua baju. Sip. Kurasa sudah cukup untuk sekarang. Ketika aku tiba di Tarsis, aku bisa menyuruh orang mengirimkan barang-barangku yang lain kalau perlu. Tas ini akan tetap berat kupikul hingga ke Yahu. Aku perlu berhenti, istirahat, menyenangkan diri beberapa kali sehari. Aku butuh makanan dan air untuk perjalanan 5 hari. Aku akan makan bersama Seth ketika aku mengunjungi keluarganya. Dan akan ada makanan di kapal begitu aku tiba di Yavu. Entah, aku harus mencari tempat menginap atau bisa langsung naik kapal begitu aku tiba di sana. Baiklah, rasanya sudah ku kemas segalanya yang kuperlukan kecuali makanan.

Aku akan membawa satu tas arah dan kurma kering, dan selusin kerat roti, dua lusin ikan kering, gandum kering, dan air. Akan ada mata air di sepanjang jalan, tapi aku tidak bisa mengandalkan itu saja, sebab mungkin saja berhari-hari aku tidak menemukan mata air. Seharusnya makanan dan air cukup untuk 4-5 hari. Asik juga nih, aku sudah tidak sabar melihat pemandangan baru, bertemu dengan orang-orang baru, dan yang terutama menjauhi hadirat Allah dan suaranya yang menyuruh aku pergi ke Niniwe, Yunus. Ih, sungguh tidak adil. Ia mengutus aku ke sana. Ia tidak pernah mengutus nabi lain untuk berkhotbah di negeri orang yang tidak mengenalnya.

Nama saya Amitai. Yunus itu anak saya. Allah memanggil dia menjadi nabi bagi bangsa Israel. Ia pertama-tama memenuhi panggilannya ketika ia menubuatkan bahwa Allah akan menyelamatkan orang Israel lewat tangan Raja Yerobeam. Sekarang Allah memberi tugas ke Niniwe dan Yunus marah terhadap Allah karena penugasannya ke Niniwe itu. Ketika Yunus sadar bahwa Allah benar-benar serius mengutus dia ke Niniwe, ia sangat resah. Ia tidak mau pergi ke Niniwe. Ia mencari-cari alasan, namun Allah tetap bersikeras. Itu bukan keputusan Yunus, itu adalah keputusan Allah. Saya sempat berbicara kepada Yunus tentang keputusannya untuk mentaati Allah dan malah pergi ke Tarsis, tapi ia tidak mau mendengarkan. Ia kira ia bisa melarikan diri dari Allah, dan bahwa suara sepoi-sepoi bahasa yang menyuruhnya pergi ke Niniwe itu tak akan terdengar lagi. Padahal, tidak seorang pun bisa lari dari Allah, terutama nabi-nabinya. Saudara kira saudara bisa lari dari hadirat Allah? Tidak ada yang bisa. Allah ada di mana-mana. Ia melihat kita kemanapun kita pergi. Ia kenal nama kita dan bisa memanggil kita dimanapun kita berada. Yunus pun sudah tahu itu. Apa sih yang dia pikirkan? Yunus tidak mau menempuh perjalanan 800 km demi Allah. Tapi ia tidak keberatan menyusuri laut besar yang 4.000 km daripada mentaati Allah. Saya takut Yunus belum menghitung harga yang harus dibayarnya karena lari dari Allah. Biasanya orang tidak akan menempuh perjalanan kecuali benar-benar perlu. Entah lewat darat atau laut, perjalanan itu tidak nyaman dan seringkali sangat berbahaya. Sebagian besar kapal relatif kecil, dan bahkan para pelaut terbaik pun tidak selalu dapat mengatasi badai, terutama ketika mereka menempuh jarak sejauh ke Tarsis. Yunus pernah mendengar cerita-cerita tentang bahaya di laut, tapi ia tetap bertekad pergi ke Tarsis. Ia akan berada di kapal selama berbulan-bulan. Tapi apapun yang saya katakan tidak mampu mengubah pikirannya.

Ternyata bersiap-siap itu butuh waktu. Mungkin lebih baik aku tidak berangkat kemarin sore. Lebih baik di waktu pagi. Dan aku berjalan lebih cepat dalam udara sejuk. Sekarang sudah mulai sangat panas. Aku jadi cepat lelah. Kakiku sakit karena kerikil yang masuk ke dalam sandalku. Tuh, ada pohon zaitun untuk bernaung. Lebih baik aku berhenti dan istirahat malam dulu. Buah ara yang kumakan tadi pagi sudah habis. Aku benar-benar lapar. Ikan dan celai akan memberi aku kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Lalu aku akan mencari kuah atau tempat yang baik untuk tidur malam ini. Gua akan lebih hangat dan juga melindungi aku dari perampok yang berkeliaran. Mungkin seharusnya aku mengindahkan kata-kata ayah dan pergi bersama sekelompok orang sehingga jauh lebih aman. Tapi aku ingin cepat-cepat sampai ke Yahoo. Kalau siang panas, tapi agak dingin kalau malam. Aku bisa menggunakan bajuku sebagai selimut untuk menghangatkan diri. Berlayar dengan kapal akan jadi pengalaman baru bagiku. Entah seperti apa rasanya. Entah seberapa banyak penumpangnya mau ke Tarsis juga, atau kapalnya akan mampir di beberapa tempat. Mungkin kapalnya berlayar dekat pantai. Mungkin aku bisa turun di beberapa pelabuhan dan melihat wilayah baru. Aku akan berbulan-bulan naik kapal. Jadi pasti akan bertemu teman baru. Kemungkinan besar sebagiannya akan pergi ke Tarsis bersamaku.

0: Sudah hampir 3 hari aku berjalan, dan hari ini aku akan melintasi pegunungan. Wah, aku dapat melihat laut besar dari sini. Tampaknya perjalanan lebih jauh daripada yang sesungguhnya, karena medan yang berat memperlambat langkahku. Hari ini aku akan melihat saudara sepupuku di Set Sidon.
1: Halo, Set. Yunus nih. Salam saudaraku.
2: Halo Yunus. Sedang apa kamu di sini? Semuanya baik-baik saja di rumah? Tumben jauh-jauh kemari. Jangan salah paham. Aku senang sekali melihatmu. Menginap di rumah ya? Mari kuperkenalkan istriku Ribka dan anak-anak kami. Ribka kebetulan sedang menyiapkan rebusan untuk makan malam. Asik kan?
0: Set, pelan-pelan dong. Izinkan aku menjawab. Semuanya baik-baik saja di rumah. Keluargaku kirim salam padamu, Ribka dan anak-anakmu. Baik, aku akan makan malam bersamamu dan keluargamu. Dan ya, aku mau menginap di rumahmu. Terima kasih telah mengundangku. 3 hari yang lalu, aku berangkat dari rumah, dan aku benar-benar bosan makan buah kering ini. Ikan yang kubawa sudah habis 2 hari yang lalu. Pasti asik makan rebusan. Dan alasan aku kemari, aku mau ke Yafo.
2: Yafo? Mau apa ke Yafo? Itu perjalanan 5 hari loh dari rumahmu. Pasti lelah ya?
0: Memang sih, tapi kan aku bisa tidur nyenyak di rumahmu nanti malam. Aku mau ke Yafo untuk naik kapal ke Tarsis.
2: Tunggu dulu, mau ke Tarsis? Yunus, tahukah kamu berapa jauh Tarsis itu? Dan betapa bahayanya berada di laut besar selama itu?
0: Set, telah terjadi sesuatu yang kamu tidak tahu. Allah telah berfirman kepadaku dan menyuruhku pergi ke Niniwe, berkhotbah pada orang-orang di sana. Aku tidak bisa melakukannya. Mereka kan musuh kita. Menolong mereka sama saja dengan merugikan Israel. Jadi kurasa dapatlah kamu katakan bahwa aku lari dari Allah. Mungkin ia akan mengutus orang lain.
2: Yunus, kamu kenapa sih? Mana bisa kamu lari dari Allah? Allah kan ada di mana-mana. Aku dengar orang Niniwe sangat jahat dan sangat brutal. Tapi kamu tidak takut kan? Selama kamu mentaati Allah, kamu tahu ia akan menyertaimu dan melindungimu.
0: Takut sih tidak. Hanya saja, orang-orang Niniwe kan sangat jahat dan benci kepada Israel. Itulah sebabnya aku tidak mau pergi. Mereka tidak pantas mendapatkan pengampunan Allah. Dan kalau mereka bertobat, aku tahu ia pasti mengampuni mereka. Ayahku juga kecewa ketika aku beritahu aku mau lari dari Allah sejauh mungkin. Katanya Allah akan menghukum aku dengan sangat berat.
2: Yunus, aku takut ayahmu benar. Allah kan Allah yang adil, dan ia sudah memberitahu kita bahwa kalau kita tidak memegang perintah-perintahnya, ia akan membawakan kebinasaan kepada kita. Selama kita taat, ia akan menyertai kita dan menjaga kita. Tapi ia pasti akan menghukum ketika kita tidak mentaati dia, Yunus. Pertimbangkanlah kembali. Menetaplah di sini selama beberapa hari bersama kami. Lalu pulanglah kepada keluargamu. Mintalah ampun kepada Allah dan katakanlah bahwa kamu akan mengerjakan apapun yang ia mau kamu kerjakan.
0: Percuma, Seth. Pasti ia akan tetap menyuruhku pergi ke Niniwe. Maaf, aku tidak bisa melakukannya. Aku sudah mengambil keputusan dan besok aku akan naik kapal di Yavo, berlayar ke Tarsis.

Sampai juga akhirnya. Aku sudah bisa melihat kota itu di kejauhan. Sudah 5 hari aku menempuh perjalanan berat, tapi sebentar lagi tiba. Aku senang, sebab aku telah menghabiskan hampir semua makanan yang kubawa. Lelah sekali rasanya. Perjalanan ini sulit, belum lagi ancaman dan bahaya perampok. Aku sudah tidak sabar beristirahat setelah naik kapal.

0: Halo Pak, nama saya Demetrius, kapten kapal ini.
1: Halo kapten, saya Yunus dari Cat Hever di Zebulon.
0: Bagaimana saya bisa membantu Bapak hari ini? Ini adalah kapal muatan dan kami mau berlayar ke Tarsis. Ada muatan yang bisa kami antarkan?
1: Tanpa muatan kapten, saya sendiri yang mau ikut berlayar ke Tarsis. Ini uang untuk tiketnya, Pak. Saya harap saya bisa naik kapal sekarang dan tidak perlu menunggu hingga besok pagi.
0: Boleh. Selamat bergabung, Yunus. Pelayaran ke Tarsis ini jauh. Entah berapa lama. Ini sangat tergantung pada cuaca, Yunus. Ketika musim dingin tiba, kita biasanya harus berlabuh dan menetap di sana hingga cuaca menjadi hangat. Karena pelayarannya jauh ke Tarsis, Bapak akan berbulan-bulan di kapal.
2: Ayo bergabung. Banyak di antara kami di sini yang juga mau ke Tarsis. Nama saya Yosef.
1: Halo Yosef. Saya Yunus dari Cat Hever di Zebulon. Senang berkenalan denganmu. Saya juga mau ke Tarsis. Kamu dari mana?
2: Saya dari Silo dan mau ke Tarsis dengan harapan mendapat pekerjaan tetap di sana sebagai tukang kayu. Saya tahu pelayaran ini jauh dan berbahaya, tapi saya juga tahu bahwa Allah Yehova akan menyertai saya. Saya tahu dalam hati bahwa Ia menyertai saya kemanapun saya pergi.
1: Saya belum tahu akan mengerjakan apa nanti, tapi yang pasti saya juga akan mencari pekerjaan. Di kota demikian besar, pasti ada pekerjaan bagi semua orang.
2: Tampaknya memang akan ada pekerjaan bagi kita semua. Penumpang lain juga mau pindah ke Tarsis karena alasan yang sama.
1: Baru 6 hari yang lalu, saya memutuskan datang ke Yahu dan naik kapal ke Tarsis. Beberapa hari terakhir sangat sibuk, bersiap-siap berangkat ke Yahu. Saya berjalan kaki selama 5 hari terakhir, dan saya benar-benar lelah. Saya ke bawah dulu ya, mau tidur. Sampai nanti ya, Yosef.
2: Baiklah. Nanti kita ngobrol lagi setelah kamu istirahat. Bising sekali di kapal ini. Semoga kamu bisa istirahat.
1: Terima kasih, Yosef. Sampai ketemu ya. Kalau ada yang mencari saya, katakan saya di bawah.

Yunus terkejut mendengar komentar Yosef tentang imannya. Ia bertanya-tanya, apa kata Yosef nanti seandainya ia tahu bahwa Yunus mau lari dari Allah Yehovah?

Sekarang tibalah saatnya kita menanggapi Allah. Kisah Yunus mengajar kita tentang kedaulatan Allah. Dialah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Dan dialah yang memegang kendali atasnya. Kita belajar bahwa kasih dan rahmat Allah berlaku bagi semua orang. Allah memberikan tugas untuk Yunus kerjakan. Namun, Yunus tidak mau mengerjakannya. Ia berusaha lari dari Allah. Apakah ia lupa akan perkataan Daud sang pemazmur? Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Mazmur 139 ayat 7-10. Tentunya Yunus tahu bahwa percuma saja berusaha lari dari Allah. Di dalam firman Allah, kita diingatkan bahwa ketika Allah memilih kita untuk mengerjakan sesuatu, Ia memampukan kita untuk melaksanakan tugas tersebut. Ia berjanji bahwa kita tidak pernah sendirian. Ia selalu menyertai kita dan takkan pernah meninggalkan kita. Yunus tampaknya melupakan hal itu ketika ia memutuskan untuk lari dari Allah. Ia mengambil keputusan bodoh, walaupun ia seharusnya sudah tahu, lari dari Allah itu mustahil. Terkadang kita mengambil keputusan-keputusan bodoh dan tidak mau mengerjakan apa yang Allah suruh. Mungkin kita takkan melangkah sejauh Yunus, tapi kita arahkan hati kita menjauh dari Allah. Satu hal yang pasti, tidak seorang pun dapat lari dari Allah. Itu mustahil, Ia ada di mana-mana. Firman Allah mengatakan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. 2 Tawarikh 16 ayat 9. Kita tidak mungkin luput dari Allah. Dalam kasih dan rahmat-Nya, Ia akan memburu kita dan memberi kita kesempatan kedua. Allah itu Allah yang besar. Ia Maha Kuasa. Dialah yang menjadikan dunia dan segala isinya. Dialah yang menjadikan langit, bulan, dan bintang-bintang, keseluruhan alam semesta. Allah mengetahui segala sesuatu. Ia lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Ia juga Allah yang penuh dengan kebaikan hati, rahmat, dan kasih karunia. Ia adalah Allah yang mengasihi. Ia tunjukkan kasih-Nya, rahmat-Nya, dan kasih karunia-Nya kepada kita lewat banyak cara. Dialah yang menjadikan kita. Allah-lah yang menjadikan saudara dan saya. Karena Dia yang menjadikan kita, kita sangat istimewa bagi Allah. Ia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Allah menyebut Abraham sahabat-Nya. Yesaya 41 ayat 8. Tuhan berbicara kepada Musa seperti seorang berbicara kepada temannya. Keluaran 33 ayat 11. Dan Allah memang sahabat kita. Kita bisa berbicara dengannya sebagai sahabat. Tetapi sesuatu telah terjadi. Firman Allah menjelaskan bahwa setiap orang adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Allah itu benar dan kudus. Dosa menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Saudara dan saya terpisah dari Allah karena dosa kita. Tetapi, walaupun kita orang berdosa, Allah telah mengasihi kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Allah adalah Allah pengampun. Ia telah menyediakan jalan agar orang-orang yang berdosa dapat diampuni dan dipulihkan kepada hubungan yang benar dengan Dia. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya, dan setelah itu saya akan memimpin saudara memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, terima kasih atas kasih-Mu yang besar kepadaku. Aku tahu aku telah berdosa. Terima kasih bahwa Engkau telah menyediakan jalan bagi dosa-dosaku untuk diampuni. Aku mau tahu tentang jalan itu. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Kita akan memanjatkannya sebagian-sebagian.
Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Allah, terima kasih atas kasih-Mu yang besar kepadaku. Aku tahu aku telah berdosa. Terima kasih bahwa Engkau telah menyediakan jalan bagi dosa-dosaku untuk diampuni. Aku mau tahu tentang jalan itu. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Dalam program berikutnya kita akan belajar tentang jalan yang telah Allah sediakan bagi dosa-dosa kita untuk diampuni. Kisah selanjutnya dari serial Kisah Yunus adalah Allah yang tidak mau melepaskan Yunus. Sampai jumpa.

Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.

0: berjudul Strategi Menunggu. Nats firman Tuhan dari Mazmur 40 ayat 2. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ketika Anda menghadapi masalah yang nampaknya terlalu besar bagi Anda atau merasa seperti terlalu kewalahan dan Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan atau kemana harus pergi, gunakan strategi menunggu. Itulah yang digunakan oleh Daud sang pemazmur, dan itu berhasil baginya. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberiku nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat ke-6. Menunggu itu sulit dilakukan saat Anda sedang merasa cemas. Dan menunggu dengan sabar bahkan lebih sulit lagi. Berhentilah dan pikirkan siapa yang Anda tunggu. Tuhan. Dia adalah Tuhan atas setiap situasi termasuk situasi Anda. Menunggu dengan sabar seringkali dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Dengan melepaskan diri dan memberi diri Anda waktu untuk berpikir dan merenungkan firman Tuhan, Anda akan memiliki waktu untuk mengumpulkan lebih banyak informasi, mencari bimbingan, dan melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Menunggu dengan sabar juga mengurangi stres, yang berarti Anda akan dapat berpikir lebih jernih dan membuat pilihan yang lebih bijaksana daripada membuat keputusan tergesa-gesa yang mungkin akan semakin memperumit situasi. Ingat Abraham dan Sarah. Menunggu Tuhan bekerja adalah cara yang sangat bijaksana. Saat Anda menunggu, Dia sedang bekerja untuk Anda.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari, pukul 1 dini hari dan 4 sore, untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.

0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 35. Hidup yang tak konsisten. Firman Tuhan dari Kitab Matius pasal 23 ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudara pendengar yang terkasih, dari pernyataan tadi Tuhan Yesus menunjukkan hidup yang tidak konsisten dari para pemimpin agama Yahudi. Apa yang di dalam tidak selaras dengan apa yang di luar. Apa yang diajarkan adalah baik, benar, dan rohani di dalam. Namun apa yang dilakukan adalah salah, tidak kudus, dan sekuler di luar. Hidup seperti itu adalah hidup yang tidak konsisten. Hidup yang tidak konsisten menjadi tanda dari hidup sesuai dengan sifat dosa. Karena dosa, hidup yang tidak konsisten mewarnai seluruh aspek kehidupan jiwa, di mana isi hati berseberangan dengan penampakan. Motivasi tidak sesuai dengan usaha. Iman tidak melahirkan perbuatan. Hidup roh tidak mendasari kerajinan. Tujuan hidup tak mempengaruhi cara hidup. Iman percaya tidak terwujud dalam perkataan dan perbuatan. Perkataan tidak menghasilkan perbuatan. Hati berbeda dengan ucapan bibir. Cinta tidak sesuai dengan perbuatan. Pertobatan tidak menghasilkan buah pertobatan. Firman Tuhan menegaskan, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Roma pasal 2 ayat 24. Mengapa? Sebab hidup yang tidak konsisten akan dicela orang. Jika orang yang religius memiliki hidup yang tidak konsisten, maka nama Tuhan akan dihujat di mana-mana. Setiap orang tidak menyukai hidup yang tidak konsisten, tetapi tidak setiap orang mau menghindari hidup yang demikian. Setiap orang tidak suka pada orang yang memakai topeng hidup, tetapi tidak setiap orang mau melepaskan topeng hidupnya dalam berkomunikasi dengan orang lain. Mengapa demikian? Dosa menguasai setiap orang dan tandanya adalah hidup yang tidak konsisten. Hidup yang tidak konsisten disebut juga hidup yang munafik, karena apa yang diperbuat tak sesuai dengan yang diajarkan. Hidup yang munafik diumpamakan pemain sandiwara yang berusaha untuk menyerupai karakter dan sifat dari tokoh dalam cerita, tetapi kenyataan hidup yang sebenarnya tidak sedemikian adanya. Hidup yang demikian berada dalam kepura-puraan dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mengapa seseorang bisa hidup dengan tidak konsisten? Ada dua alasan. Pertama, kebenaran hanya berhenti pada pikiran saja. Pikiran hanya mengerti kebenaran, tetapi kebenaran tidak berdiam di dalam hati. Kedua, hati yang keras masih dibungkus oleh dosa, sehingga hati tersembunyi di balik perbuatan luar. Apa yang terlihat sepertinya baik dan sempurna, namun hati sebenarnya masih mencintai dosa. Bagaimana agar hidup internal dan eksternal bisa menyatu dalam satu kesatuan? Roh Kuduslah yang menghubungkan dua dunia ini di dalam jiwa kita. Selain itu, ketaatan jiwa menghubungkan apa yang ada dari luar dan apa yang ada di dalam. Hati yang lemah lembut menerima kebenaran Allah dengan kesedihan hati diungkapkan oleh roh, sehingga segala sesuatu dalam hati menjadi terang. Sisi hidup yang tidak konsisten tidak akan bersembunyi selamanya, melainkan dibongkar cepat atau lambat oleh Allah. Oleh karena itu kita perlu untuk jujur pada diri sendiri. Bukan berarti kita sebebas-bebasnya mengungkapkan diri, sehingga diri menjadi kurang ajar dan tidak dapat dikontrol oleh kebenaran, melainkan berani membuka diri terhadap apa yang ada di dalam, yang tidak sesuai dengan apa yang ada di luar. Karena kasih karunia Allah, orang percaya akan berani membuka diri terhadap hidup yang tidak konsisten. Sebaliknya, bagi mereka yang menutup diri, membuktikan dirinya masih berada dalam hidup yang gelap. Dalam Yohanes pasal 9, Yesus berkata, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Lalu orang-orang Farisi yang mendengar perkataan Yesus itu bertanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Dan jawab Yesus, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Lihat Yohanes pasal 9 ayat 39 sampai dengan 41. Apa artinya? Jika kita menyadari diri gelap, maka sesungguhnya terang sudah hadir. Dengan pertolongan Roh, belajarlah senantiasa untuk menyatukan hidup di dalam dan hidup di luar. Maka Tuhan akan dipermuliakan melalui hidupmu. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Apakah Anda menjalani hidup yang tidak konsisten? Dalam hal apa saja? Adakah dalam tanda petik topeng yang Anda pakai untuk menutupi diri? Bagaimana menghubungkan dunia luar dan diri kita? Sampaikan tanggapan, komentar maupun respon pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000, melalui WA ke 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

menumbuhkan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
0: Iya. Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
2: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski.
1: Merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman, dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

Wajah iman Paulus. Perubahan. Filipi pasal 1 ayat 20 dan 21. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.

0: Ada beberapa orang yang terlahir hebat. Ada yang menjadi hebat secara tak terduga. Dan ada ibaratnya yang dapat dilemparkan dari pesawat di dalam sebuah tas di atas negara asing yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya, dan mereka masih bisa mencapai hal-hal besar. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar hebat. Salah satunya telah dilahirkan jauh di masa lalu dari orang tua Yahudi di sebuah kota universitas yang disebut Tarsus, yang terletak di pegunungan Zagros di Turki. Pada awalnya, ia dikenal sebagai Saulus dari Tarsus. Namun setelah pertemuannya dengan Yesus yang telah bangkit, hidupnya berubah dan ia dikenal sebagai Rasul Paulus.
1: Tidak ada orang lain yang memiliki pengaruh sebesar orang pintar dan berkomitmen ini terhadap masa depan kekristenan. Ia menulis 13 buku untuk Perjanjian Baru, lebih banyak daripada siapapun kecuali Lukas. Ia juga seorang teolog pada abad pertama, menyelesaikan perbedaan agama dan menciptakan aturan tentang bagaimana gereja seharusnya dijalankan. Ia juga melakukan perjalanan dan menyebarkan kabar baik tentang kekristenan dari Yerusalem hingga Roma dan mungkin bahkan sampai Spanyol.
0: Setelah Saulus berpindah keyakinan yang digambarkan dalam pasal ke-9 kitab Kisah Para Rasul, ia pergi ke Damaskus. Di sana ia mendapatkan penglihatannya kembali setelah menjadi buta selama perjalanannya menuju Damaskus. Perubahan keyakinannya terjadi dengan cepat dan ekstrim. Sebelumnya, ia adalah seorang penentang kuat terhadap agama Kristen. Tetapi sekarang ia menjadi seorang pendukung dan pengkhotbah yang gigih, melakukan perjalanan melintasi lautan dan benua untuk mencari orang-orang yang baru percaya.
1: Ketika Paulus berbicara kepada kerumunan yang marah di Yerusalem, ia berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Ia mengatakan, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Tuhan, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem."

0: untuk dihukum. Kisah para Rasul pasal 22 ayat 3 sampai dengan 5.
1: Setelah Paulus mengubah keyakinannya, banyak orang Kristen yang tidak mempercayainya, yang tidak mengherankan. Ia menghabiskan 3 tahun di Arab dan kemudian kembali ke Damaskus dan Yerusalem untuk bertemu dengan Petrus dan Yakobus yang merupakan pemimpin penting dalam gereja. Setelah itu, ia kembali ke kampung halamannya di Tarsus dan mencari nafkah dengan membuat tenda. Sekitar 7 tahun kemudian, Barnabas menemukannya dan berkata, "Saudara Saulus, Tuhan memerlukanmu."
0: Paulus dan teman-temannya melakukan 3 perjalanan panjang untuk menyebarkan agama Kristen. Mereka menghadapi banyak tantangan dan seringkali diperlakukan dengan buruk karena iman mereka. Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. "Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa." 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Ia juga menyebutkan bahwa ia dihukum oleh musuh-musuhnya berkali-kali, termasuk dipukuli dan dilempari batu.
1: Menurut sejarah, Paulus dipenjara dalam waktu yang lama, sebanyak 2 kali. Pada kali pertama, ia berada dalam tahanan rumah di Roma selama hampir 2 tahun. Selama waktu ini, ia menulis surat-surat kepada jemaat gereja. Pada kali kedua, sekitar tahun 67 Masehi, ia dipenjara lagi dan akhirnya dibunuh karena keyakinannya. Tujuan utama Paulus adalah, "Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Filipi 1 ayat 20 dan 21.
0: Wah, pria yang begitu luar biasa. Kita berhutang padanya.
1: Pendengar, apa yang terjadi sebelumnya tidaklah penting ketika seseorang menjadi seorang Kristen. Segalanya berubah. Lihat 2 Korintus 5 ayat 17.
0: Saudara pendengar, aplikasi di dalam kehidupan Anda. Berapa lama Paulus mempersiapkan diri sebelum memulai pelayanannya sebagai orang percaya? Menurut Anda, berapa lama waktu yang berlalu antara saat dia mengubah keyakinannya dan saat dia memulai karyanya? Apa yang dapat Anda simpulkan?

0: sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Seringkali perilaku kita dikuasai oleh dosa. Mudah bagi diri kita untuk dikuasai rasa iri hati, dengki, permusuhan atau dendam. Sadarilah bahwa perasaan seperti itu adalah dosa. Dosa yang sangat merusak dan mengakibatkan banyak penderitaan. Keluarlah dari dosa yang menghimpit Anda dengan meminta pengampunan kepada Allah dan bertobat. Karena pertobatan adalah satu-satunya jalan yang melepaskan ikatan dosa, dan Anda pun akan merdeka dari dosa-dosa Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Menanti jawaban doa. Tuhan mungkin lambat menjawab doa permohonan kita, tetapi Dia tak pernah terlambat. Firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 20 sampai dengan 22.
1: Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, sebagaimana kami berharap kepada-Mu.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, Alkitab berkata jelas bahwa Bapa Surgawi mendengar dan menjawab doa. Tetapi ada saatnya ketika kita harus menunggu. Apa saja alasan Dia menunda jawaban doa kita? Relasi kita dengan Tuhan harus menjadi yang utama di antara segala perkara di bumi. Markus pasal 12 ayat 30. Tetapi pikiran dan doa-doa kita bisa menjadi sangat terpancang pada yang kita butuhkan sampai pandangan kita bergeser darinya. Jadi, Bapa mungkin menunda jawabannya sampai kita memfokuskan lagi perhatian kita dengan benar. Dalam situasi lain, Tuhan menunda karena saatnya belum tepat untuk mengabulkan permohonan kita. Ada juga saat-saat ketika Tuhan ingin merentangkan dan mengembangkan iman kita. Dan salah satu caranya melakukan hal ini adalah dengan membuat kita menantikan jawabannya. Roh Kudus akan bekerja pada masa penantian ini untuk mendewasakan kita dan menghasilkan buah. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Alasan lain Dia menunda adalah karena kita meminta dengan motif yang salah. Yakobus pasal 4 ayat 3, atau terlibat dalam dosa. Tuhan menunda jawabannya agar Dia dapat membantu kita melihat perlunya mengakui kesalahan dan berbalik dari dosa. Saudara pendengar, menantikan Tuhan tidak mudah, perlu iman. Ibrani pasal 11 ayat 1. Jika jawaban doa tampaknya lama tidak datang-datang, pastikan fokus Anda ada padanya. Motif Anda meminta menghormati Tuhan, dan Anda tidak sedang melakukan kebiasaan yang berdosa. Kemudian percayalah bahwa jawaban Tuhan adalah untuk kebaikan Anda dan bagi kemuliaannya.

Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada-Nya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatan-Nya bagi kita untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggung.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Senin, 22 Juni 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang kedua, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-26. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami rindu mendengar suaramu di tengah kebisingan hidup kami. Diamkan kegelisahan dan kekhawatiran yang memenuhi hati kami. Biarlah firmanmu menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami. Di dalam terangmu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: 1 Samuel 2 ayat 11-26. Lalu Elkana pulang ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Tetapi anak-anak lelaki Eli adalah orang durjana. Mereka tidak mengindahkan Tuhan maupun batas hak para imam terhadap umat. Setiap kali seseorang mempersembahkan kurban, sementara daging itu direbus, datanglah hamba imam itu membawa garpu bergigi tiga di tangannya dan menusuk-nusuk ke dalam bejana, kuali, belanga, atau periuk. Segala yang ditarik garpu itu ke atas diambil imam untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, hamba imam datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan kurban, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daging yang direbus, hanya yang mentah saja." Jika orang itu menjawabnya, "Biarlah lemaknya dibakar dulu, barulah kau ambil sesukamu," maka ia akan berkata kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak akan kuambil dengan paksa." Dengan demikian dosa kedua orang muda itu sangat besar di hadapan Tuhan, sebab mereka meremehkan kurban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih muda dan mengenakan baju efod dari kain linen. Tahun demi tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu untuknya, ketika ia pergi bersama suaminya mempersembahkan kurban tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya demikian, "Kiranya Tuhan memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini sebagai ganti anak yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu mereka pulang ke tempat kediamannya. Sungguh, Tuhan memperhatikan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sementara itu Samuel yang masih muda bertambah besar di hadapan Tuhan. Eli sudah tua sekali, ia mendengar segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang bertugas di pintu kemah pertemuan. Karena itu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal seperti itu, sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat? Jangan begitu anakku, bukan kabar baik yang kudengar disebarluaskan umat Tuhan. Jika seseorang berdosa terhadap yang lain, Allah dapat menengahi. Jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang dapat menjadi penengah baginya? Tetapi mereka tidak mendengarkan perkataan ayah mereka, sebab Tuhan berkehendak menewaskan mereka. Tetapi Samuel yang masih muda bertambah besar dan semakin disukai oleh Tuhan dan manusia."

Sahabat Scripture Union Indonesia, ketika suatu benda diikat dengan tali dan diputar, ada gaya sentripetal, daya tarikan ke pusat lingkaran, dan gaya sentrifugal, daya dorongan keluar lingkaran. Jadi, pada saat bersamaan, ada dua arah gerakan yang bertolak belakang. Pada pusat yang sama, di tempat Imam Eli melayani, terlihat dua kenyataan yang bertolak belakang. Di satu sisi, ada Samuel. Ia adalah pelayan Tuhan di bawah pengawasan.

pelayan mereka. Bahkan mereka tidur dengan para pelayan. Eli menegur, tetapi mereka tidak mendengarkannya. Sebagai imam, tentunya Eli mengajari anak-anaknya untuk menghormati dan melayani Tuhan. Namun kenyataannya kedua anaknya menista Tuhan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hofni dan Pinehas memiliki jabatan sebagai imam, tetapi yang mereka lakukan adalah kejahatan. Mereka terus berbuat jahat karena ayah mereka tidak mencegah mereka. Akibatnya mereka mencela Tuhan yang seharusnya mereka layani. Samuel juga melayani di tempat yang sama dengan Hofni dan Pinehas, tetapi ia memperlihatkan sikap yang sangat berbeda. Bagaimana hal ini terjadi? Samuel memiliki hati yang mau mendengarkan ajaran Eli dan menaati perintah Tuhan. Ia tidak hanya menerima jabatan imam, tetapi juga menjalankan tugasnya di hadapan Tuhan, sebagaimana semestinya. Hasilnya, ia menerima berkat pemeliharaan dari Tuhan dan kasih dari sesama. Di dunia di mana banyak orang melayani keinginan mereka sendiri, siapa yang akan kita layani? Lingkungan kita boleh sama, tetapi dengarkanlah dan taatilah Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus Sang Gembala yang agung, lembutkanlah hati kami agar sanggup mendengarkan suaramu di tengah riuhnya dunia, seperti domba yang mengenali panggilan gembalanya. Kiranya setiap telinga yang mendengar firmanmu dan setiap hati yang taat kepadamu menemukan damai, sukacita, dan kehidupan yang berkenan di hadapanmu. Di dalam namamu Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

membuatku terjatuh. Tiada satu pun yang dapat menolong.

seorang pun yang tahu jalannya kehidupan ini. Bila ia lahir, ia tidak tahu kapan kehidupannya akan berakhir. Ia tidak mengenal gunung dan lembah yang harus ia jalani. Dan tidak seorang pun yang tidak takut menghadapi lembah kekelaman. Tidak gentar menghadapi badai kehidupan. Kecuali ia yakin

Sukacita adalah kekuatan kita, bukan ketakutan. Heartliners, janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikuasai oleh rasa takut. Hardliner, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.

0: 10 Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartline Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Jangan Sampai Kehabisan Tenaga bagian pertama. Nats firman Tuhan dari 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Bila kita terus-menerus mendengarkan orang yang menceritakan semua masalah dan sisi negatif kehidupan mereka, kita dapat tergoda untuk meredakan perasaan depresi dengan zat adiktif. Agar tetap efektif, Anda harus belajar melakukan hal berikut ini. Pertama, kembangkan disiplin baru. Tutup pintu, matikan telepon Anda dan rilekslah. Yang terpenting, jangan kaget ketika masalah datang. Yesus berkata, itu akan kita alami. Yohanes 16 ayat 33. Hal kedua, luangkan waktu istirahat secara teratur. Pada hari libur Anda, lakukan sesuatu yang berbeda. Ingatlah, Sang Pencipta tidak pernah menghendaki Anda bekerja lebih lama dari yang Ia lakukan. Charles Spurgeon berkata, istirahat sama pentingnya bagi pikiran seperti tidur bagi tubuh. Jika kita tidak beristirahat, kita akan kelelahan. Yesus mengatakan, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Markus 6 ayat 31. Karena orang yang tidak beristirahat akan kelelahan. Ketiga, berolahraga dan tidur yang cukup. Berjalan, berenang, dan bernafas dalam-dalam. Itu baik untuk Anda. Psikolog Dr. Arkhart berkata, peningkatan adrenalin mengurangi kebutuhan kita untuk tidur, tetapi ini jebakan. Kita akhirnya menanggung akibatnya. Kebanyakan orang dewasa membutuhkan 8 sampai 9 jam tidur setiap malam. Hal keempat, yaitu belajar untuk rileks. Respon relaksasi adalah kebalikan dari respon melawan atau lari. Alkitab mengatakan, duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Amsal 13 ayat 17. Dan hanya 20 menit sehari tanpa tirani yang ada sekarang maupun yang akan datang. Roma 8 ayat 38 dapat menangkal efek stres yang merusak.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

dari Tangerang untuk Indonesia. Merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendong, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
1: Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang penuh dengan kejutan dan keheranan. Kenapa saya katakan dunia yang penuh dengan kejutan dan keheranan? Karena di dalam dunia ini ada banyak hal yang akan menimbulkan keheranan dan kejutan-kejutan dalam kehidupan kita. Saya ambil contoh sederhana. Ada banyak orang yang heran sambil berkata, kok orang udah hidup dalam dosa? Kok orang hidup sudah kacau? Orang kok hidup dengan kuasa kegelapan? Kok kelihatannya hidupnya bahagia, Pendeta? Sementara ada orang-orang yang hidupnya berdoa, baca Alkitab, kelihatan dekat sama Tuhan, orangnya jujur, kok justru kelihatannya hidupnya sengsara gitu. Nah, lalu kelihatannya bagaimana ini? Loh, di mana keadilan? Ini yang seringkali mendatangkan keheranan. Sementara orang yang enggak benar kok bisa tetap warawiri, hidup bebas gitu. Sementara justru orang yang benar malah difitnah dan masuk penjara. Sehingga ada banyak orang yang berkata, di dalam penjara ada banyak orang korban fitnah. Sementara di kursi kepemimpinan ada banyak penjahat-penjahat yang dapat bebas lari dari segala kesalahannya. Nah, ini yang saya sebut, ada banyak keheranan-keheranan seperti itu. Kenapa orang yang kelihatannya baik kok rumah tangganya justru bercerai? Kok lihat ada orang-orang yang hidupnya gak karu-karuan, dia pandai menyembunyikan segala kebohongannya, justru malah tidak bercerai, malah dipercaya oleh istrinya. Sebagian orang berkata, kok ada orang yang hidup bebas, keluar masuk diskotik, lakukan hubungan seks pranikah, kok justru tidak hamil? Sementara ada orang yang benar, dan mungkin hanya karena satu kesalahan saja yang dia buat, justru hamil di luar nikah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya sebut, ada banyak keheranan-keheranan. Sebagian orang berkata, kok justru rumah-rumah dukun dan rumah-rumah penyembahan berhala, rumah-rumah bordil, kok justru aman, justru dilindungi oleh aparat. Sementara rumah-rumah tempat ibadah justru ini yang diratakan, dibakar, seperti kayak tempat kejahatan, maksiat apa gitu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam hidup ini memang banyak keheranan-keheranan yang terjadi. Tapi satu hal yang kita tahu, segala sesuatunya tetap ada dalam kontrol Allah. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan apapun yang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Karena itu tidak ada alasan untuk kita mengeluh. Alkitab dengan tegas berkata, Allah kita turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Ya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang menjadi heran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang akhirnya stres, ada banyak orang yang akhirnya lari kepada kuasa-kuasa kegelapan, banyak orang yang lari ke diskotik. Kenapa? Karena dia gak tahan gitu, heran dengan segala sesuatu yang terjadi, dan akhirnya gak bisa terima kenyataan. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya lari dari Tuhan, tinggalkan pelayanan karena heran, kok orang pelayanan kok bisa begitu, kok saya udah melayani Tuhan kok masalah hidup saya begini berat gitu. Tapi tahukah saudara, kadangkala tidak semua hal dalam hidup ini bisa kita mengerti, tapi kalau saja kita mau berserah kepada Tuhan, selalu kita akan melihat yang terbaik Bapa berikan buat kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam Wahyu pasal 17. Dalam Wahyu pasal 17, mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-18. Wahyu pasal 17, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia akan menuju pada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh. Yang satu ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan ditinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada

panggil yang telah dipilih dan yang setia. Haleluya. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api, sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja bumi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada dua kelompok manusia. Yang pertama dikatakan di sini, yaitu mereka yang bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Itu pada ayat yang ke-14 bagian terakhir, yaitu mereka yang bersama dengan Yesus, mereka yang menang, mereka yang terpanggil, mereka yang dipilih dan yang setia. Inilah kelompok yang pertama. Tapi kelompok yang kedua dikatakan pada ayatnya yang ke-8 dikatakan, adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut dan ia akan menuju pada kebinasaan, dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi yang pertama, yaitu kelompok mereka yang bersama-sama dengan Kristus, yang menang, yang terpanggil, yang dipilih dan yang setia, itu kelompok pertama. Lalu kelompok yang kedua, yaitu mereka yang dari sejak dunia dijadikan namanya tidak ada dalam kitab kehidupan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di akhir zaman dua kelompok ini akan ada. Nah, orang-orang yang bersama dengan Kristus, orang-orang yang menang, orang-orang yang dipilih, orang-orang yang setia, nah, mereka akan berjalan dalam kemuliaan. Tapi sementara orang-orang yang tidak terpilih ini, bisa jadi dia mau sibuk dengan kegiatan-kegiatan agamanya, bisa saja dia mau sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang kelihatannya rohani, tetapi sebetulnya hatinya bukan hati yang melekat kepada Kristus, hatinya bukan hati yang melekat pada kebenaran, hatinya hanya ingin sibuk aja, hatinya ingin tertarik saja pada kegerakan-kegerakan dan kegiatan-kegiatan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka yang terpilih, mereka yang menang, mereka yang setia, tidak akan pernah digoncangkan, akan terus berjalan dalam kemuliaan. Tapi mereka yang tidak terpilih, mereka yang setengah-setengah, mereka yang main-main dengan Tuhan ini, kata Alkitab, akan senantiasa hidup dalam keheranan. Apa yang dia herankan? Yang pertama yang akan membuat banyak orang menjadi heran di akhir zaman ini, yang pertama, coba saudara lihat pada ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dikatakan, adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju pada kebinasaan, dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu, perhatikan baik, telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi. Apa maksudnya ini? Binatang ini telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi. Nah, ini yang saya bilang, ini akan buat dunia ini heran, yaitu bagaimana iblis itu ada namun tidak mau diakui, kemudian akan menyatakan diri. Jadi ini bicara tentang iblis, bagaimana iblis itu ada, dia eksis. Tapi orang banyak sekarang, apalagi orang-orang modern, mulai berkata, oh, iblis itu gak ada. Apa itu usir-usir setan itu? Ah, itu gereja-gereja yang apa-apa usir setan itu, terlalu fanatik itu, iya kan? Tapi waktu iblis menyatakan dirinya, di situ dia heran, di situ dia kaget, di situ dia terkejut, dia mulai bingung, kenapa rumah tangga saya kok hancur, dia mulai bingung, kenapa kok keadaan ekonomi saya digoncangkan, dia mulai bingung gitu, kenapa anak-anak saya yang saya didik baik kok tiba-tiba justru hidup dengan gak karu-karuan. Nah, ini yang saya bilang, di akhir zaman akan ada banyak orang menjadi heran. Kenapa? Karena dia tidak menyadari eksistensi iblis. Dia pikir, oh, iblis itu tidak ada, asal saja saya berbuat baik pasti saya akan melihat hal yang baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betul, kalau kita berbuat yang baik kita akan menerima yang baik. Tetapi dengar baik, iblis coba menghalang-halangi berkat Tuhan, iblis coba mengganggu, iblis coba merusak hidup kita. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, waktu kita berjalan dalam kebenaran, melekat pada Kristus, dan hancurkan segala kegerakan iblis, karena Alkitab jelas bilang, lawan iblis, maka iblis akan lari. Jangan biarkan setan menghancurkan masa muda saudara, menghancurkan ekonomi saudara, lawan dia di dalam roh, mulai perintahkan dalam nama Yesus, setan gak boleh berkuasa dalam hidup saya, tapi saya akan berjalan dalam kebenaran, melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang kedua, saudara lihat apa yang membuat dunia menjadi heran, coba lihat ayat yang ke-13, di ayat yang ke-13 dikatakan demikian,
Mereka seia sekata kekuatan dan kekuasaan mereka, mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka. Jadi yang kedua, apa yang membuat dunia banyak yang heran, bagaimana orang percaya akan selalu diperangi. Orang jadi mulai bingung dan heran. Loh, kita pergi ke gereja, kenapa gereja dibakar? Kenapa orang percaya ditekan? Kenapa orang percaya coba disingkirkan? Kenapa? Apakah menjadi

0: Orang Kristen, apakah menjadi orang yang percaya Yesus itu berarti sebuah kejahatan? Sampai akhirnya orang bingung, kenapa ya? Kok terus ditekan, kok terus diadu domba, kok terus bermasalah? Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat mereka yang dipilih oleh Allah, kita mengerti bahwa dunia ini bukan milik kita. Karena itu dunia tidak bisa mengenal, tetapi kita berjalan terus menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, coba ayat yang ke-15. Di ayat yang ke-15 dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Yang ketiga yang akan membuat dunia menjadi heran, bagaimana roh perzinahan itu akan menguasai bumi. Sehingga kalau kita perhatikan sekarang, anak umur 15-16 tahun sudah lakukan hubungan seks sebelum nikah. Anak umur 13-14 tahun sudah tahu bagaimana menyetel film porno. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ini yang saya lihat, bahwa dunia akan dikejutkan, dunia akan dibuat heran. Kenapa? Karena roh perzinahan menguasai luar biasa. Sampai begitu banyak suami akhirnya terlibat dengan perselingkuhan. Bagaimana istri-istri juga terlibat dengan perselingkuhan. Bagaimana orang-orang muda lakukan hubungan seks sebelum nikah. Bagaimana orang-orang pacaran gak bisa menjaga kekudusan hidupnya. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, dunia memang mengherankan, tapi mereka yang berjalan dalam kebenaran akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini, saya mau berdoa buat saudara yang sakit, saudara yang berbeban berat. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Bapa, melalui program ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Mungkin kami heran melihat kegerakan roh jahat, bagaimana roh perzinahan, bagaimana orang percaya ditekan. Tapi hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, roh kemuliaan turun, sehingga yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, kekuatan baru Tuhan berikan, sehingga kami maju bersama dengan Yesus, melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal. Yang terbaik Dia berikan buat kita yang percaya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

Juni penuh semangat. Juni penuh harapan. Bersama Heartline Radio 100,6 FM, Your Family Station. Musik terbaik dan inspirasi kehidupan. Heartline Radio, Your Family Station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Saat Alasan Hilang, Masihkah Kasih Bertahan? Kita hidup di dunia yang cepat berubah. Perceraian sudah jadi berita biasa. Awal gebiar-gebiar, sebentar bubar. Perasaan bisa naik turun, keadaan bisa berubah dalam semalam, dan hubungan seringkali diuji oleh hal-hal yang tidak kita rencanakan. Di tengah semua itu, ada satu pertanyaan yang jujur dan dalam. Apakah kasih kita bertahan ketika alasannya hilang? Banyak orang memulai dengan kasih karena ada alasan, karena cocok, karena nyaman, karena diperlakukan dengan baik. Tapi waktu berjalan, alasan-alasan itu bisa memudar. Perbedaan mulai muncul, ekspektasi tidak terpenuhi, luka mulai terasa. Di titik itulah kasih diuji. Kasih yang sejati bukan dibangun di atas alasan. Kasih dibangun di atas komitmen. Komitmen itu tidak selalu emosional, tidak selalu hangat, kadang justru sunyi. Tapi disitulah kekuatannya, karena komitmen membuat kita tetap memilih, bahkan ketika perasaan tidak mendukung. Kasih seperti itu bukan sesuatu yang bisa kita hasilkan dari kekuatan sendiri. Itu lahir dari hubungan dengan Tuhan. Ketika kita menerima kasih-Nya yang tidak bersyarat, kita mulai punya kapasitas untuk mengasihi dengan cara yang sama. Bukan karena orang lain layak, tapi karena kita sudah lebih dulu dikasihi. Kasih yang bertahan bukan berarti tanpa tantangan. Justru sebaliknya, kasih itu ditempa oleh musim demi musim kehidupan. Ada masa muda, ada masa sulit, ada masa penuh pertanyaan. Tapi ketika Tuhan menjadi pusatnya, kasih itu tidak runtuh. Ia justru dikuatkan. Dan menariknya, kasih yang dewasa selalu berjalan berdampingan dengan pengertian. Disinilah kita masuk ke bagian yang sering diabaikan. Setiap orang membawa cerita. Tidak ada satupun dari kita yang datang ke dalam hubungan sebagai kertas kosong. Kita semua membawa masa lalu, pengalaman, luka, cara berpikir, cara bertahan. Dan seringkali kita terlalu cepat menilai tanpa benar-benar memahami. Padahal ketika kita berhenti sejenak dan mau melihat lebih dalam, perspektif kita berubah. Orang yang terlihat keras mungkin pernah disakiti. Orang yang tertutup mungkin pernah dikecewakan. Orang yang sulit percaya mungkin pernah dikhianati. Cerita tidak membenarkan semua tindakan, tetapi cerita memberi konteks, dan konteks mengubah cara kita merespon. Ketika kita mengerti cerita seseorang, kita jadi lebih sabar, lebih bijak, lebih penuh kasih. Kita tidak lagi sekedar bereaksi, tapi mulai memahami. Dan disitulah kasih menjadi nyata. Bukan kasih yang dangkal, tapi kasih yang punya kedalaman. Hal yang sama juga berlaku untuk hidup kita sendiri. Masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita, tapi masa lalu membentuk perjalanan kita. Banyak orang ingin menghapus bagian-bagian hidup yang tidak mereka sukai. Mereka ingin melupakan, menutup, atau menyangkalinya. Padahal justru disitulah seringkali Tuhan bekerja paling dalam. Bagian yang kita anggap gelap sering menjadi tempat di mana karakter kita dibentuk. Bagian yang kita anggap gagal sering menjadi dasar dari pertumbuhan kita. Kalau kita menolak cerita kita, kita kehilangan pemahaman tentang bagaimana kita sampai ke titik ini. Dan lebih dari itu, kita bisa kehilangan rasa syukur. Karena sebenarnya setiap musim, baik atau tidak, punya perannya masing-masing. Tuhan tidak menyia-nyiakan apapun. Dia sanggup memakai masa lalu, bahkan yang paling tidak nyaman sekalipun, untuk membentuk hati yang lebih kuat, lebih lembut, dan lebih dalam. Jadi hari ini mungkin yang perlu kita lakukan bukan mencari hubungan yang sempurna atau hidup yang bebas luka, tapi belajarlah dua hal sederhana: mengasihi dengan komitmen, bukan hanya dengan alasan, dan melihat orang dengan pengertian, bukan hanya penilaian. Karena kasih yang bertahan tidak lahir dari kondisi yang ideal. Kasih itu lahir dari hati yang sudah disentuh Tuhan dan memilih untuk tetap mengasihi di setiap musim. Dan ketika kita hidup seperti itu, kita tidak hanya mengalami kasih, kita menjadi saluran kasih itu sendiri. Setuju? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto, selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
3: Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Saudara, ada satu ayat di dalam Yakobus 3 ayat 17 ini yang menyatakan tujuh sifat dari hikmat. Minggu lalu kita sudah belajar dan melihat hikmat, jenis hikmat yang menyangkal atau mengkhianati dirinya sendiri. Hikmat duniawi. Hikmat yang kelihatannya rohani, yang terlihat seperti semangat, tetapi sumbernya, akarnya adalah iri hati dan ambisi pribadi. Nah, ini yang disebut dengan hikmat duniawi. Asalnya dari hawa nafsu manusia dan dari setan-setan. Tetapi barusan kita membaca hikmat yang sebaliknya, yaitu hikmat sorgawi, hikmat dari Tuhan, yang benar-benar dari Tuhan, yang digambarkan dengan 7 kata sifat. Nah, ini adalah suatu gambaran atau potret karakter. Apa yang terjadi kepada seseorang ketika hikmat Tuhan memenuhi dia? Nah, itu pasti akan mengubah cara mereka hidup, cara mereka berbicara, dan berinteraksi. Sebelum kita masuk ke dalam 7 kata sifat itu, kita perlu jelas satu hal. Apa itu hikmat? Di dalam Perjanjian Lama, hikmat bukan jumlah pengetahuan. Hikmat adalah cara hidup. Sesuatu yang praktikal, disebutnya practical wisdom. Hikmat adalah kualitas dari seseorang yang hidup selaras dengan kenyataan yang Tuhan ciptakan dan yang Tuhan atur. Misalnya di Amsal 9 ayat 10 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi bahkan permulaan hikmat bukanlah hafal banyak ayat, bukanlah permulaan hikmat itu adalah lulus dari studi teologi. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Artinya orientasi atau arah hidup yang menjadikan Tuhan sebagai pusat. Dan mengakui bahwa kita ini hidup menumpang di dunia yang dimiliki oleh Tuhan. Di bawah otoritas Tuhan. Dan kita sudah belajar dan kita masih ingat Yakobus 1 ayat 5 berbicara mengenai hikmat itu dapat diminta dari Tuhan. Apabila kamu kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Tuhan. Jadi hikmat itu bukan pencapaian rohani yang diperoleh setelah bertahun-tahun latihan. Ini benar-benar adalah pemberian yang diberikan oleh Tuhan ketika seseorang meminta kepadanya dengan iman. Nah, ketika pemberian itu, ketika diberikan dan ketika diterima, itu akan menghasilkan buah yang sangat real, sangat kelihatan. Bukan sekedar tutur kata, bukan sekedar retorika, tetapi sangat konkret di depan mata semua orang. Apa yang pertama disebut dari hikmat Tuhan ini, hikmat dari sorga ini? Yang pertama, kata pertama yang digunakan adalah murni. Apa itu murni artinya? Murni di dalam bahasa aslinya artinya tidak tercampur, tidak tercemar atau terkontaminasi, tidak ada agenda tersembunyi. Di 2 Korintus 11 ayat 2, Paulus menggunakan kata yang mirip untuk menggambarkan jemaat itu sebagai perawan yang murni, yang dipersembahkan kepada Kristus, tanpa noda, tanpa kontaminasi, tanpa penipuan. Nah, Yakobus menuliskan murni sebagai kata yang pertama, karena memang ini adalah sumber dari 6 kata berikutnya. Hikmat yang dari atas, dari Tuhan, itu dimulai dengan kemurnian hati, kemurnian motivasi. Bukan kemurnian tanpa, dalam artian sempurna, tanpa dosa. Yakobus sendiri sudah mengakui di dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa kita semua tersandung dalam banyak hal. Tetapi kemurnian di sini artinya adalah tidak ada agenda tersembunyi yang sedang dilindungi. Tidak ada kepentingan pribadi yang sedang dijalankan di balik tampilan rohani itu. Jadi hikmat yang murni adalah hikmat yang bisa diperiksa tanpa ada perlu disembunyikan. Jadi yang berbicara tentang kebenaran bukan karena ada agenda tersembunyi ingin menang dalam perdebatan. Yang bicara soal kebenaran karena sungguh-sungguh peduli dengan orang yang dengannya dia bicara. Yang misalnya memberikan koreksi bukan karena ingin merasa superior atau lebih hebat, tetapi karena betul-betul mengasihi orang yang sedang ingin dikoreksinya. Kemurnian motivasi ini memang sulit diverifikasi atau dilihat dari luar, diperiksa dari luar. Bagaimana caranya? Tetapi Tuhanlah yang memverifikasi, Tuhanlah yang melihatnya. Dan orang-orang yang sudah lama mengenal kita juga bisa merasakannya. Itu yang pertama, hikmat sejati, hikmat dari Tuhan. Yang pertama, murni. Yang kedua adalah pendamai. Setelah murni, pendamai. Pendamai, konflik, itu berbeda dengan penghindar konflik. Ada orang yang menghindari konflik. Bukan karena mereka cinta damai, tapi karena mereka takut. Takut ditolak, takut tidak disukai, takut kehilangan kenyamanan. Itu ketakutan yang memakai topeng. Nah, yang dimaksud dengan pendamai di sini adalah orang yang secara aktif menciptakan kondisi di mana damai bisa tumbuh. Dia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dia tahu kapan konfrontasi diperlukan, bagaimana melakukannya tanpa menghancurkan orang yang dikonfrontasi. Dia membawa ketenangan ke dalam ruangan, bukan karena dia menekan, berpura-pura tidak ada masalah, tapi karena hikmatnya membuatnya tahu cara mendekati masalah tanpa menambah api baru atau provokasi yang baru. Perhatikan konteksnya, Yakobus ini sedang menulis kepada komunitas yang penuh konflik. Nanti di pasal 4 dia akan langsung bicara tentang pertengkaran dan peperangan di antara mereka. Nah, di dalam konteks itu dia mengajarkan hikmat yang mendamaikan. Bukan hikmat yang diam dan membiarkan semuanya hancur, membusuk, tapi hikmat yang masuk ke dalam situasi yang kacau dengan tujuan untuk menciptakan damai yang sejati. Berikutnya, kata ketiga dan keempat ini jadi satu ya. Lembut dan tunduk, peramah dan penurut. Ini kata yang diterjemahkan peramah, ini sulit diterjemahkan dengan satu kata bahasa Indonesia. Kira-kira artinya seperti ini. Rela mengalah ketika tidak ada prinsip yang dilanggar. Orang yang disebut peramah itu tidak akan ngotot mempertahankan haknya setiap saat. Dia tahu kapan harus bersikeras dan kapan hal itu tidak sepadan, nggak cocok. Nah, Paulus di 2 Korintus 10 ayat 1 menggambarkan sifat sikap ini sebagai salah satu sifat Kristus, yaitu kelembutan dan kemurahan hati Kristus. Sedangkan penurut artinya mudah diyakinkan. Bukan dalam artian mudah ditipu atau gampang dimanipulasi, tetapi terbuka. Orang yang penurut itu tidak memulai percakapan dengan tembok yang sudah dia dirikan. Dia datang dengan keinginan, kesediaan untuk mendengar, untuk dipengaruhi, untuk mengubah pandangannya jika argumen yang diberikan memang lebih baik daripada apa yang dia punya. Terbuka, pikiran hati terbuka, besar hatinya. Nah, dua karakter ini, peramah dan penurut atau lembut dan terbuka, ini kebalikan langsung dari orang-orang yang Yakobus tegur dalam ayat 14. Orang yang keras dengan iri hati dan sangat kaku dengan ambisi pribadinya. Iri hati membuat orang lain tidak bisa menerima, membuat orang tidak bisa menerima orang lain itu mungkin lebih benar. Ambisi pribadi membuat orang tidak bisa mengalah. Bahkan ketika mengalah itu hal yang terbaik. Nah, hikmat dari atas membebaskan kita dari dua belenggu ini. Dua belenggu, yaitu iri hati dan ambisi pribadi. Menjadikan kita peramah dan penurut. Nah, berikutnya yang kelima adalah belas kasihan. Jadi Yakobus tidak hanya menyebut belas kasihan, dia menghubungkannya dengan buah-buah yang baik. Ini memang ciri khas Yakobus menulis. Tidak ada perasaan atau sikap yang cukup kalau tidak ada wujud tindakannya. Iman tanpa perbuatan, mati. Belas kasihan tanpa buah-buah yang nyata, itu hanya sentimen emosional. Itu belum bisa disebut hikmat. Nah, apa yang dimaksud dengan belas kasihan di sini? Yakobus sudah sebetulnya menggambarkannya di dalam pasal 2. Yaitu kasih kepada sesama yang berwujud dalam tindakan nyata. Misalnya, kalau ada saudara yang telanjang dan kekurangan makanan, dan kamu cuma berkata, pergilah dengan selamat, Tuhan menyertai kamu. Atau ya pakai saja pakaian hangat. Tapi kamu tidak memberikan kebutuhan itu, pakaian hangat atau makanan, apa gunanya nasihatmu itu? Jadi belas kasihan tidak mungkin berhenti cuma di perasaan kasihannya. Tidak. Itu bukan belas kasihan sejati dan itu bukan hikmat sejati. Hikmat yang dari atas. Menghasilkan orang-orang yang matanya terbuka kepada kebutuhan orang di sekitarnya. Dan tangannya bergerak. Bergerak untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, yang berikutnya, kata yang keenam adalah tanpa kemunafikan. Ya. Ini dua kata terakhir, 6 dan 7, memang sangat mirip di dalam bahasa aslinya. Tidak memihak, yang pertama. Artinya tidak bersikap berbeda kepada orang yang berbeda status, jabatan, atau kekayaan. Yakobus kan sudah sangat tegas di pasal 2 tentang diskriminasi. Hikmatnya dari atas tidak membeda-bedakan. Tidak menjadi lebih sopan kepada orang yang lebih kaya, dan tidak menjadi lebih kasar kepada orang yang lebih rendah. Setiap manusia dilihat sebagai gambar Allah yang setara. Itu artinya tidak memihak. Berikutnya adalah tidak berpura-pura atau tidak munafik. Dalam bahasa aslinya bukan aktor. Di atas panggung, seorang hipokrites itu adalah orang yang memakai topeng dan memainkan peran. Nah, hikmat sejati adalah orang yang tidak sedang main sandiwara. Yang di dalam hati dengan yang di luar itu sama. Nah, ini adalah ujian terakhir dari hikmat dari Tuhan. Apakah yang kita tunjukkan kepada orang lain itu sama dengan siapa kita ketika sendirian? Apakah karakter yang kita tampilkan di gereja misalnya sama dengan karakter yang dilihat oleh keluarga kita di rumah? Saudara, ada seorang wanita, seorang jemaat, dia tidak memegang jabatan kepengurusan apapun di gereja, tetapi semua jemaat mengakui kalau berinteraksi dengan ibu ini, selalu ada suasana damai. Ketika ada konflik kecil di kelompok kecil, dialah yang dipercaya, paling dipercaya untuk diajak bicara. Bukan karena dia selalu punya jawaban atau dia paling pintar, tapi karena dia tidak pernah memperbesar masalah dia mendengar dengan baik, lama mendengar, tidak tergesa-gesa, lalu bicara dengan cara yang membuat orang merasa saya didengarkan tanpa merasa dihakimi. Kalau ada keputusan yang dia tidak setuju, ya ibu ini bisa menyampaikan dengan jelas, tapi tidak memprovokasi. Tidak memfitnah orang lain. Tidak merasa diri paling benar. Dia bisa tidak setuju tanpa melukai orang yang dengannya dia tidak setuju. Tanpa membuat orang yang dia tidak setuju merasa diserang atau direndahkan. Tentu orang bertanya-tanya mengapa karakternya berbeda dari kebanyakan jemaat yang lain. Dia sendiri ketika ditanya mengapa seperti itu, memang saya seperti ini, saya juga tidak tahu. Itulah bagaimana hikmat Tuhan bekerja. Bukan karena orangnya hebat, sempurna, pintar, terkenal, punya jabatan. Tetapi karena sumbernya itu tidak terkontaminasi oleh iri hati dan ambisi pribadi yang maunya menang sendiri. Dua hal itu yang mengkontaminasi motivasi kita yang paling murni sekalipun. Dan ketika ada hikmat diberikan dari Tuhan, dan di situ kita tidak mengizinkan iri hati dan ambisi pribadi menghalanginya, maka akan ada buah-buah nyata yang baik. Saudara, kalau kita boleh sungguh seperti yang Yakobus katakan, bukan hanya mendengarkan ini, tapi betul-betul mempraktekkan secara konkret. Coba kita lakukan setelah mendengar firman ini. Dari 7 kata sifat yang Yakobus sebutkan tadi, pilih salah satu yang kita rasa ini saya masih kurang. Satu saja. Apakah itu masalah kemurnian, motivasi? Apakah itu masalah peramah, penurut, atau itu masalah kemunafikan, kepura-puraan, atau itu masalah memihak pada orang tertentu, atau masalah belas kasihan? Pilih salah satu dari 7 kata sifat ini. Maka ketika kita sudah pilih, dan kita bertemu dengan orang, satu orang yang real, yang kita ketemu, entah hari ini, besok, atau kapan, coba tanyakan. Ketika kita mendengar sesuatu yang dia katakan, bagaimana saya bisa merespon perkataan dia dengan satu karakter hikmat yang sudah saya dengar dari Yakobus 3 ini? Ini bukan supaya kita langsung berubah total, tetapi supaya kita mulai melatih respons yang bersumber dari hikmat dari atas. Bukan dari bawah. Bukan dikuasai, dibelenggu oleh iri hati dan ambisi pribadi, tapi dari atas, hikmat dari Tuhan. Yang disebutkan adalah murni. Murni. Dan kemudian juga cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Yang semua adalah karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita memilih dalam minggu ini salah satu saja. Dan kita belajar merespon dengan hikmat dari Tuhan itu.
2: Demikian tadi Voice of Yasky bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yasky, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yasky lainnya melalui podcast Yasky di podcast.yasky.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan, salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.
0: Good morning, 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tiga cara membuat tahun baru lebih baik dari tahun ini. Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Ulangan pasal 32 ayat 7.
4: Satu tahun lagi telah berlalu dan tangan Tuhan yang tegas walau tak terlihat telah menorehkan bab yang baru lagi dalam sejarah manusia. Seperti simpul di tali pelayar, butiran pasir yang jauh di jam pasir, atau tiang pagar di pinggir jalan, datangnya tahun baru adalah penanda dalam hidup Anda dan hidup semua orang. Apakah Anda tertarik untuk menjadikan tahun yang baru ini lebih baik dari tahun lalu? Jika ya, maka ketiga pedoman di renungan hari ini tepat sekali bagi Anda, yaitu ketiga langkah ini. Lupakan, ingat, dan terus maju. Pedoman pertama, lupakan masa lalu. Seruan untuk mengingat sering diteriakkan dan memang ada hal-hal yang harus Anda ingat. Tapi ada hal-hal lain yang harus Anda lupakan. Contohnya apa? Seperti kesalahan dan kegagalan Anda. Seperti dosa-dosa yang sudah Anda akui dan diampuni. Lupakan duka dan kekecewaan Anda karena bebannya akan hanya bertambah berat semakin lama Anda menyimpannya. Sebagian orang hidup di dunia yang remuk dan terus berkubang dalam rasa disakiti dan dijahati, rasa diperdaya, tidak mendapatkan pembagian warisan yang adil, atau ditolak oleh orang yang mereka cintai. Semuanya itu memang menyakitkan. Tapi penyembuhan tidak dapat terjadi sebelum hal-hal itu ditanggalkan dan dilupakan. Paulus menekankan pentingnya belajar untuk melupakan dengan berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Jika Anda tidak bisa melupakan, yang berarti mungkin mengampuni juga, Anda akan menjalani tahun baru ini dengan beban yang pasti akan merampas sukacita Anda. Pembalasan dendam tidak pernah terasa manis atau sepadan dengan kedamaian hati dan pikiran yang dikorbankan. Pedoman kedua, ingat. Dalam firman Tuhan yaitu Alkitab, kita diperintahkan untuk mengingat dua kali lebih banyak dari melupakan. Dalam kitab Ulangan, Musa menulis, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Lalu nasihatnya lagi, ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Salah satu alasan mengapa kapasitas memori kita tidak banyak adalah karena kita lebih sering berfokus pada kebutuhan yang ada sekarang daripada kemenangan di masa lalu. Padahal iman kita bertambah kuat saat kita mengingat bagaimana Tuhan menolong kita di masa lalu. Ingatlah ketika Anda di opname dan Tuhan menolong Anda. Waktu anak Anda berada dalam masalah, lalu Anda berdoa dan Tuhan mendengar doa Anda. Ingat ketika Anda miskin dan menganggur, lalu Tuhan mengirim pemberian untuk memenuhi kebutuhan Anda. Nah, kalau Tuhan menolong Anda dulu, mengapa Anda tidak bisa mengandalkannya sekarang? Coba untuk mengingat bahwa Tuhan tak pernah lelah, bahwa Dia tahu apa yang Anda perlukan jauh lebih baik dari Anda sendiri. Bahwa Dia tahu kapan harus menjawab doa Anda dan kapan baiknya Anda belajar untuk percaya dengan sabar. Pedoman ketiga, terus maju bersama Tuhan. Masalah dan tekanan akan melakukan dua hal ini, menjauhkan Anda dari Tuhan atau mendorong Anda mendekat kepadanya. Semuanya tergantung pada cara Anda memposisikan diri Anda terhadap masalahnya. Ingatkah Anda, para ayah, waktu Anda masih kecil, bagaimana Anda mengajak mereka berjalan menuju ke arah matahari terbenam? Mereka akan berlari di depan Anda, tidak mau menggandeng tangan Anda, sampai akhirnya langit menjadi gelap. Lalu tangan mereka yang kecil akan langsung meraih tangan Anda yang lebih besar, dan makin gelap suasana, makin mereka ingin mendekat kepada Anda. Tahun yang baru ini pun bisa menjadi seperti itu. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi tahun depan? Namun, jika Anda memegang tangan Tuhan yang memegang dunia di tangannya, apa yang perlu dicemaskan? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.